0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, tim pelatnas Taekwondo Indonesia meraih satu medali perak pada Chancheon 2026 World Taekwondo Pomsae Championship di Korea Selatan. Medali perak Indonesia diraih M. Rizal dan Kinara Ababil pada kategori pair under 30. Keduanya melaju ke final setelah melewati Austria, Denmark, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Turki. Sementara dari berita entertainment, rumah produksi Manara Film resmi merilis teaser film Pasukan Seribu Janda yang menampilkan Atika Hasiholan sebagai Laksamana Malahayati. Film drama sejarah ini mengisahkan perlawanan perempuan-perempuan Aceh yang tergabung dalam pasukan Inong Bale dan dipimpin Malahayati untuk menghadapi penjajah Belanda. Film Pasukan Seribu Janda sendiri dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Real Madrid resmi mengkritik kepemimpinan Miguel Ortiz Arias setelah kalah 1-2 dari Atletico Madrid di Derby Madrid. Los Blancos menyoroti dua insiden yang dinilai layak berujung kartu merah, yaitu pelanggaran Cuti Romero terhadap Jude Bellingham dan Kang In Lee terhadap Federico Valverde. Madrid menilai keputusan tersebut mengubah jalannya pertandingan dan menguntungkan Atletico Madrid.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumi. Bilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: The Red Jam Set Apparatus with your guardian angels. 9 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Good morning!
1: Sumpah ya, lagu yang tadi, Red Jam Set Apparatus. Itu adalah salah satu lagu ketika poni gue lagi miring-miringnya jadi anak emo.
0: Oh, mata cuma ada satu yang terlihat ya pas dia
1: dengan polem-polem sampai pipi itu
0: luar
1: kan.
0: Biasa.
1: Seru oh, sih.
0: Itu masih pakai celana pensil warna-warni kan Anda kan?
1: Iya, dengan kaos-kaos band itu kan.
0: Kaos-kaos band itu pada masanya
1: dan Converse robek-robek itu kan.
0: Converse robek-robek. Lo termasuk yang pakai ini enggak sih capa flat shoes gitu pada masanya?
1: Sempet, tapi itu udah late, udah mau flat shoes hilang, gue baru pakai karena aku anaknya
0: sneakers
1: begitu.
0: Anak-anak Converse
1: luar
0: pada
1: biasa.
0: Masanya.
1: Ini kita ngomong Converse kayak kita ini ya, kayak Rafael sebelah ya. Converse dia ngomongnya.
0: Tapi ya kalau ngomongin tentang pada masanya, ya mungkin ketika sudah berkeluarga, momen-momen bersama dengan teman-teman tuh tidak sefrekuen dulu bersama dengan mereka. Ada sih mungkin momen-momen di mana once in a month atau mungkin 3 months sekali lo bertemu dengan mereka untuk seseruan.
1: Mm-mm.
0: Untuk kayak ngobrol. Mm-mm. Untuk kayak hangout bareng. Mm-mm. Nah, momen-momen hangout tuh biasanya selain lo ngobrol, ada juga momen-momen di mana lo bermain bersama dengan teman-teman.
1: Benar, kalau misalnya lo lihat orang-orang misalnya sering banget posting tuh ketika lagi ngumpul, mereka tuh main game board.
0: Gitu benar, kan. benar.
1: Atau misalnya bener. Sesimpel kartu, karena kalau gue jujur
0: main Uno sih gue.
1: Paling suka banget lagi. Tapi ada satu Uno yang jenisnya gue suka banget. Jadi ada, kan Uno ada berbagai
0: betul.
1: Macam ya gambar,
0: cara
1: karakter.
0: Cara mainnya pun juga beda-beda.
1: Yes,
0: dari
1: gue bilangnya setiap kampung beda rules.
0: Betul.
1: Nah, gue tuh paling suka sama Uno No Mercy. Tahu nggak? Jadi dia kan biasanya kalau enggak jadi. Lu stop ya Nar.
0: Gak maksudnya
1: pecut, nomor dipecut.
0: Gimana? Biar semangat maksudnya.
1: Oh,
0: ya,
1: semangat,
0: yuk pecut gue yuk. Biar semangat kerjanya hari ini karena lagi ngantuk banget gitu misalnya.
1: Karena kan biasanya kalau
0: nyapunya bagus.
1: Lanjut. Kalau Uno itu kan biasanya plus berapa sih yang paling banyak?
0: Plus
1: 6 ya. 4 ya?
0: 4 dong.
1: 4 ya.
0: 4.
1: Nah kalau nomor si ini bisa plus 20.
0: Lu stop ya.
1: Iya, jadi kartunya banyak banget Nar. Serius. Jadi kalau misalnya ada
0: kapan beresnya itu?
1: Lucu banget, tapi seru banget. Gue suka banget Uno No Mercy. Lo cari, ada yang jual.
0: Oke.
1: Itu jadi permainan favorit gue kalau ketemu sama teman-teman gue. Tapi gimana kita kalau kita bahas itu? Langsung kepikiran. Padahal ada skripnya.
0: Padahal gue pingin terusin lo di situ lo kayak gue pingin terusin acting lo barusan tadi tiba-tiba.
1: Natural. Gimana kalau kita bahas ini?
0: Boleh.
1: Permainan bersama teman-teman lo ketika lo ngumpul.
0: Nah, permainan bersama dengan teman-teman ketika lo lagi ngumpul bareng tuh kira-kira apa? Karena
1: Ludo sempat musim.
0: Ludo ya?
1: Sempat musim kan tuh yang pakai handphone.
0: Iya, gue sempat berantem sama teman.
1: Oh sekarang lu udah gak temenan makanya.
0: Oh enggak, masih temenan sama orang itu. Karena gue kesel. Karena kayak dimatiin terus. Kayak Boleh gak
1: gue punya kehidupan.
0: Atau mungkin permainan-permainan bersama dengan teman-teman pada masanya itu tuh adalah main karambol. Balik lagi karambol.
1: Oh karambol bisa.
0: Tapi main karambol tuh seru loh. Walaupun kayak lu ketika nyentilnya sakit ya.
1: Iya. Iya sih.
0: Iya gak sih, nyentilnya tuh sakit
1: bener,
0: loh.
1: Bener-bener,
0: si
1: di kukunya
0: jari,
1: ya.
0: Jari tengah lo itu kan kayak ketika nyentil itu tuh, aduh sakit sekali.
1: Iya, tapi gue permainan sama teman-teman gue sih biasanya kalau di rumah tuh driving golf sih.
0: Wah. Wow. Maksudnya gimana lo main di rumah? Lo rich. Punya Mac di rumah. Punya tim park di rumah.
1: Pakai Nintendo. Nintendo Switch.
0: Aduh ya Allah, Nintendonya hahaha gak?
1: Nintendo hahaha. Gue tahu ya Nar, gak cuma lo yang les vokal di sini. Itu Nintendo ya, Nintendo lagi. Tapi boleh dong, good friend, di share di sini ya. Kira-kira
0: boleh.
1: Permainan lo bersama dengan rekan-rekan lo, teman-teman lo. Kalau misalnya pas lagi ngumpul, yang seneng tuh apa sih yang dimainin?
0: Uno Stakko mungkin.
1: Mungkin atau domino.
0: Atau mungkin main gaple.
1: Atau domikado, nomikado,
0: SKSKado. Wow, itu atau enggak permainan yang seru banget dimainin sama teman lo?
1: Apa?
0: Spin the bottle. truth order.
1: Ah? Pulang-pulang bukan bawa oleh-oleh sayang.
0: Adalah.
1: Bawa fakta-fakta menarik dari teman lo.
0: Atau bawa rasa malu yang terjadi.
1: Bawa aib teman lo.
0: 0811-887-8991. Permainan yang kayaknya seru banget dimainin bareng sama teman-teman lo tuh apa? Kita tunggu di situ sambil kita lanjut dulu dengerin lagu yang satu ini. Yuk,
1: let's go.

0: nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Rolling. Action. Kerjaan hari ini tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Gue tuh ketika lo setiap kayak gitu, gue takut lo akhirnya jadi izin kayak, boleh gak gue panggilan alam dulu gitu, raja terakhir nih, gak usah kebanyakan ngeden pagi-pagi mbak.
1: Aduh, kurang so sambel kayaknya ya, Nar.
0: Emang gak ada di situ?
1: Gak ada lagi.
0: Gue hari ini dikasih sarapan sama Ovi, mending ngebule.
1: Iya, kita...
0: mohon maaf, Pak Herdan Batin, di sebelah sini ada ya, Bunda.
1: Gue minta maaf, vendor.
0: Di belakang lo tuh ada sambelnya. Lo jangan sampai akhirnya si vendor ini ngerasa kayak, udah aku masukin ke situ kok, Mbak, gitu.
1: Sorry.
0: Gue dikasih bagel pagi-pagi sama Ovi.
1: Iya dong, kita tuh harus bule, you know, bule.
0: Gini ya,
1: good bule friend. Bule itu temannya Pak Le.
0: Betul. Lo gak salah di situ. Cuma gue tuh pingin ngasih tahu ke good friend how vibrant our breakfast is. A few days back, kita makan warteg ya.
1: Iya, jujur.
0: Kemarin, kita makan apa sih sarapan kemarin?
1: Oh, somai lo sama batagor.
0: Somai batagor.
1: Sama donatnya bunga.
0: Sama donatnya bunga. Itu donatnya bunga enak banget lagi.
1: Iya lagi.
0: Terus hari ini makannya bagel.
1: Bagels. I'm sorry.
0: Luar biasa banget lo.
1: You can call me Ovai.
0: Oh, Ovai.
1: Nama gue Ovai.
0: Ovai itu tuh bukannya ini ya, bentuk Ovai.
1: Oval. Stop ya, Nah. Daner? Daner?
0: Lu stop ya.
1: Have you eat your breakfast?
0: Not yet.
1: Oh, not yet. Okay. Not yet.
0: I'm in the middle of working, you know.
1: Me too.
0: Stop makan ya.
1: Me too. Me too, merek handphone, me too. Mito. Tapi kita masih ngebahas soal permainan ketika bersama dengan teman-teman.
0: Speaking of Bunga yang kemarin ngirimin kita donat, Bunga nih ngasih info lalu lintas. Ada kecelakaan lalu lintas nih, good friend. Ada laka lantas di daerah gini-gini. Daerah dari Semanggi sampai Patra Kuningan, ini macet stuck karena ada truk towing nabrak halte busway dan pasar dekat Patra Kuningan.
1: Ya Allah.
0: Jadi ini akhirnya membuat macetnya cukup mengular nih, good friend. Mudah-mudahan sih sudah segera ditangani oleh pihak terkait. Dan thank you banget Bunga untuk info lalu lintasnya ya. Buat good friend pun juga yang baru saja bergabung. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada kita berdua di sini, ada Ovi, ada Danner di Delta FM. Kita tuh lagi nanyain lo tentang permainan.
1: Ya.
0: Ada satu permainan.
1: Gue udah tahu banget. Gue sumpah, gue udah ngebayangin banget pasti itu yang akan keluar dari mulut mungilmu, Danar.
0: Lu stop ya. Permainan apa yang seru banget rasanya dimainin bareng sama teman-teman lo? Mungkin permainan ini kayak bisa bikin lo tuh lupa waktu.
1: Ya.
0: Atau bahkan permainan ini bisa menghadirkan sebuah pertikaian dalam pertemanan.
1: Iya, gue kalau misalnya ada isiannya.
0: Isiannya? Hantu maksud lo?
1: Gue mainnya QQ.
0: Tapi main apa?
1: Enggak, isiannya tuh maksudnya ada banyak ini ya, ada banyak
0: judi maksud lo kan? Gak usah, gak usah.
1: Bapak polisi, saya main judi.
0: Lo ada isiannya sambil makan kacang kan?
1: Iya,
0: kopi
1: maksudnya.
0: Kopi hitam juga ada di situ kan?
1: Diisi pakai kopi gitu loh, Nar.
0: Aduh Allah, apa Ces?
2: Maksudnya Ovi tadi mau bilang ada pinggirannya gitu maksudnya.
0: Yang ada pinggiran apa sih maksudnya?
2: Ya itu, yang tadi lo bilang judi.
1: Oh, bahasanya pinggiran. Gitu. Oh, di kampung gue sih bilangnya isian.
2: Beda lagi.
0: Pak polisi
2: beda,
0: tolong ngobrol sama bandar-bandar nih, Pak polisi. Tolong dong Pak polisi.
1: Main kartu, kosongan aja nih, isi lagi.
2: Iya lagi. Beda geografis, beda bahasa. Aneh banget ini.
0: Ya Allah.
1: Astagfirullah. Enggak.
0: Gue tuh dari kecil tuh diajarinnya ngaji sama orang tua gue. Gak tau gue judi-judi gitu.
2: Coba lo lihat beberapa klub di Jakarta, membernya lo.
0: Klub apa ya, Ces?
2: Wow.
0: Book club kan maksudnya kan?
2: Iya.
1: Tadi lo doang ngaji ya?
0: Iya.
1: Waktu minggu lalu kan lo ke Blue Jazz.
2: Disebut lagi. Aduh, disebut.
1: Tapi ini udah ada yang bergabung di sini, ada siapa sih?
0: Ada banyak teman-teman. Ada teman-teman kita yang ikutan ngobrol nih tentang permainan yang sepertinya menyenangkan bareng sama teman-teman. Ada Mas Trianto.
1: Hai Trianto.
0: Anak keberapa kira-kira nih?
1: Anak keempat.
0: Tri juga Trianto.
1: Yanto. Empat.
0: Maaf Mas Trianto, bercanda kita. Zaman SMP kumpul sama teman-teman main karambol sampai muka pada cemong sama bedak.
1: Iya sih, bedaknya dipakai buat licinin kan.
0: Karena bubuk kristal yang buat taburan biar koin karambolnya licin cepet habis. Diakalin, ambil tepung beras.
1: Bener.
0: Terus dengan nada lembut terusin
1: tepung
0: dengan
1: beras. Jauh di mata namun
0: lu stop ya. Hai Nino, Rai, Asta. Namanya Ovi yang duduk sebelah gue. Biar karamolnya licin lagi. Tapi memang seru loh. Gue main karamol inget banget pertama kali main itu di rumah nenek gue.
1: Oh iya.
0: Ada meja karambolnya. Dan si apa namanya, si
1: akrilik-akriliknya
0: itu tuh yang kadang-kadang suka cetas kemana gitu kalau lagi kumpul sama sepupu-sepupu gua pada masanya.
1: Tapi seru sih sebenarnya, tapi mainnya susah banget.
0: Iya.
1: Tapi beberapa waktu yang lalu tuh di sosial media gua muncullah ada orang-orang di kayaknya di negeri Cina.
0: Oh, orang pakai peci. Bukan orang pakai peci ya, Vi?
2: Cina bagian mana?
1: Seingat gue belum mualaf sih yang di sana.
0: Oh enggak, kalau yang gue lihat itu justru malah di luar negeri. Ada yang main itu tuh kayak bentukannya meja karambol. Tapi bentuk cincinnya tuh gede banget gitu loh. Tapi bentukannya tuh kayak gitu, buat masukin si bibikan cincinnya ke lubang-lubang yang ada di situ.
1: Iya. Ada siapa lagi sih?
0: Ini banyak teman-teman kita yang bertanya, kok enggak live sih?
1: Sabar, lagi disusun sama Rido. Ya, Rido tuh dari Tambun loh. Lu boleh sabar ya.
0: Jangan ngedeket-deketin lagi, lebih jauh dari Tambun.
1: Di mana sih? Cikarang.
0: Heeh.
1: Oh my god.
0: Cikarang kan, Dok?
3: Iya, Cikarang.
0: Cikarang
2: atau 50 tahun lagi. Kenapa ke situ sih kita? Oke deh.
1: Sorry. Yuk, biar cepat
0: kelar. Cepat kelar. Katanya Mbak Devi kayak semangat Senin ya on the way kantor sambil dengerin Delta FM. Kok kita belum online ya di TikTok, sehat-sehat semuanya. Itu pun yang ditanya sama Kevin. Kok enggak live sih on the way dari Depok nih?
1: Sabar,
0: katanya gitu.
1: Sabar. Jangan marah-marah, nanti tumpah lagi makanannya ya.
0: Ada teman kita juga yang masuk nih, ada Mas Budi Setiawan. Selamat
1: Hai.
0: Pagi. Permainan yang dimainin saat ngumpul sama teman-teman saat dulu adalah gaple atau remi. Yang kalah coret muka pakai tepung.
1: Ih, seru.
0: Luar biasa nih.
1: Gue terakhir main kartu ya sama teman-teman gue. Enggak ada isi ya, Nar. Enggak usah lihat-lihat gue.
0: Lo gak, pertanyaan gue lagi nih, main kartu atau buka kartu?
2: Wow.
0: Main
2: kartu.
1: Kalau buka kartu kredit gue.
0: Wow. Luar biasa, susah nih pemilik-pemilik Amex gini nih. Wow. Buk keluarin Amex lo.
1: Untuk bibir.
0: Lip balm.
1: Tapi anyway, gue terakhir gue main si kartu. Itu tuh yang kalah pakai helm.
0: Ya. Hah? Daft Punk.
2: Fungsinya Daft Punk lagi. Pakai gelap-gelip dong mukanya.
1: Ya. Jujur. Yo. Seru deh. Jadi dia kesusahan sendiri, ngocoknya susah, bagi-baginya susah.
2: Helmnya yang full face kan, ketutup semua.
1: Iya.
0: Luar biasa deh.
1: Susah, benar-benar susah banget.
0: Permainan orang-orang BKT gini.
2: Aduh.
0: Good friend, ayo dong ngobrol-ngobrol sama kita. Permainan yang seru main bareng sama teman-teman lo tuh apa? Mungkin main game kartu.
1: Ya.
0: Atau mungkin ada game-game tersendiri yang kayak truth order kah atau apa?
1: Iya. Atau mau sharing kalau yang kalah diapain kayak gue tadi? Mendingan pakai helm apa ada isi?
0: Gue mendingan gue samain sama lo.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. That was Daft Punk with Digital Love.
1: Ya, lo pasti muterin Daft Punk gara-gara gue tadi bilang gue kalau misalnya kalah main game sama teman gue terakhir tuh pakai helm full face. Kayak Daft Punk betul. Mohon maaf ya.
2: Kita ada
1: kelap-kelipnya
2: lagi.
1: Iya.
0: Gue sedang menikmati bagel yang Loki bawain.
1: Yang lo bilang dari Amrik ternyata dari Poland ya. Asalnya. Tapi memang dibawa sama imigran Poland ke Amrik.
0: Amerika. Kok. Tapi setahu gue emang ya terkenalnya tuh dari sana.
1: Ternyata
0: betul.
1: Dari bagel kan sarapannya orang Amrik kan.
0: Iya benar.
1: Kita taunya kan.
0: Ini enak nih, Pi. Nanti mungkin kayak gini-gini bisa nih kita rekomendasiin ke orang-orang karena ini kayaknya UMKM ya.
1: Kayaknya sih.
0: Karena dari packagingnya tuh tidak ada brand labelnya. Bisa nih kita infoin nih karena
1: dari range enak. Harganya.
0: Berapa nih?
1: Ini tuh satu paketan udah sama kopi tuh 50 ribuan.
0: Serius loh? Bagelnya enak lagi.
1: Sedangkan di tempat bagel lain kan kayaknya untuk ya, bagelnya aja price, tuh 70-an ribu belum sama minum.
0: Anyway, thank you banget Ovi untuk traktiran sarapannya pagi hari ini. Sambil kita ngajakin teman-teman juga untuk bercerita sebelum nanti kita bertemu dengan teman-teman komunitas yang akan ngobrolin tentang satu permainan yang lagi hype banget sekarang ini. Mahjong.
1: Betul, karena teman-teman gue jujur lagi pada mainin ini.
0: Iya, gue pun juga
1: nyuruh gue ngumpul mulu.
0: Tapi ya. Gue kita belajar dulu, kita mastering dulu sama masternya. Soalnya tadi kita ketemu sama temen lo, kasih isian di situ.
2: Wah, isian lagi ya.
0: Maksud gua isinya semangat,
1: ilmu dan semangat.
0: Isi semangat untuk bisa main mahjong bareng sama teman-teman gitu kan. Selamat pagi, Samuel Muluk. Halo. Hai. Game card yang sering dimainin sama teman-teman gua dan gua ajarin ke anak gua sejak dia umur 9 tahun. Biar dia bisa belajar menang dan kalah. Dia sempat nangis juga karena dibunuh dan dicuri emasnya.
1: Oh gitu.
0: Card game-nya namanya adalah, gua takut salah pronounce, Machiavelli.
1: Oke.
0: Machiavelli, nama Inggrisnya Citadel.
1: Oh.
0: Tiap turn bisa ganti-ganti karakter yang punya kebiasaan sendiri kayak nyuri, bunuh, dapat duit lebih atau menghancurkan bangunan. Ekspansi barunya ada yang bisa sampai nyatet pemain lain. Jadi emasnya dan kartu di tangannya bisa kita yang mainin. One game bisa 2-3 jam.
1: Demi apa sih?
0: Rame, ketawa ketiwi. Tujuan gamenya adalah bikin 8 bangunan di daerahnya. Karakternya ada King, Merchant, Seer, Assassin, Thief, Navigator, dan juga lain-lain. Waktu tugas akhir di SD, karena saking terobsesinya anak, dia sampai ngebahas ini juga di English class-nya.
1: Wah, seru banget. Wow. Jadi dari permainan ternyata menjadi satu kebiasaan di keluarga juga ya, Nar?
0: Kayak gini, kalau ngomongin tentang permainan di keluarga, itu pun juga biasanya satu keluarga punya permainan tersendiri. Tidak di keluarga gue, karena bokap-nyokap gue permainannya Tetris.
1: Ya, personal tuh gak bisa di-share. Ya sama sih, bokap gue kan mainnya yang si bom-bom itu yang waktu itu kita bahas.
0: Oh iya benar. Tapi juga ada momen-momen di mana yang mereka pun juga punya permainan yang memang dia sukain sendiri gitu. Kalau misalnya ada teman gue, permainan bahkan sampai dibikin ininya, turnamennya, Zuma.
1: Oh, wow.
0: Lo tau kan Zuma-Zuma?
1: Tau.
0: Itu permainan sampai dibikin turnamennya, satu keluarga yang
1: keren.
0: Yang menang di situ, yang kalah traktir keluarganya.
1: Oh.
0: Makan di luar.
1: Tapi gue sama anak gue udah mulai memperkenalkan permainan yang kayak gitu juga sih. Jadi gue tuh ngajarinnya kemarin main Ludo. Sama main ular tangga.
0: Ular tangga.
1: Iya, terus kalau misalnya pas lagi kena ularnya, dia selalu bilang, enggak ya, itu enggak ada ularnya ya, enggak ada ularnya ya.
2: Gitu. Oh, mau nyobain yang beneran.
1: Oh, enggak maksudnya. Kan biasanya di ujungnya doang gitu kan ada si buntutnya. Terus menandakan dia akan turun. Dia bilang, enggak itu enggak ada ya, enggak ada itu. Itu untuk nomor sampingnya, aku yang sampingnya lagi. Gitu. Gue tidak menerima kekalahan dia.
0: Iya gak masalah. It's okay. Aka semangat ya Aka ya. Ini ada yang cerita nih. Kenangan saya masa SMP pada saat itu. Saya dan kawan-kawan main alip cendong. Atau masa kini disebut petak umpet.
1: Ih seru.
0: Jadi ceritanya waktu itu saya ngumpet di bawah titik parit atau got. Yang tidak ada airnya. Tapi banyak nyamuknya. Ternyata di atas titik yang terbuat dari kayu-kayu itu. Ada kakak-kakak usia SMA lagi nunggu bemo. Ada kali 10 menit. Kakak-kakak itu berdiri di atas titik. Ya mata saya pun juga ngelirik ke atas sambil ngelihat kakak-kakaknya di atas itu. Bentar, bentukannya dia ada di padi gue.
1: Kayak bambu-bambu kayak gitu kan. Kayak
0: 10 menit di bawah situ banyak nyamuk sih, lu best ya mas ya. Menurut gue.
1: Apalagi pada masa masih kecil kan, darahnya masih manis-manisnya ya, nyamuk senang.
0: Masih manis. Berteman dengan
1: nyamuk. Belum ada darah kolesterol.
0: Luar biasa, darah kotor pun juga belum ada pada masanya ya. Ini pun juga ada yang sudah hadir nih, Pi. Ada Jaslyn.
1: Hai Jaslyn. Katanya waktu SMP mainnya polisi maling, katanya kalau bahasa Inggrisnya mafia werewolf.
0: Oh, werewolf. Aduh, seru nih main werewolf nih.
1: Tapi yang kami

0: Yang latar di situ best. Kevin, lo hati-hati di dengan segala macam arang rintang di dalam keseharian lo ya, Vin ya. Gua rasa ya, Vin ya.
1: Kevin kan kemarin cerita dia baru aja ketumpahan sesuatu, bukan ketumpahan,
0: bekas makanan. Tumpah
1: makanannya, si bekas makanannya itu di jok motor mobilnya. Terus hari ini dia kejatuhan rezeki lagi. Lebih gede lagi. Jadi ada aja gebrakannya, warga-warga di bumi disiram air di depan rumahnya, termasuk ke mobilnya sendiri disiram.
0: Jadi bentukannya mobil dia tuh dia lagi memarkirkan mobil di depan rumahnya gitu kan, good friend. Kevin ini kalau misalnya lagi dengerin kita, itu selalu lewat TV besarnya di kamarnya dia.
1: Si orang ada ini.
0: Si orang ada, seorang have ini. Terus tiba-tiba dia lagi naruh mobilnya di depan. Kayaknya mbaknya ini kayak apa, nyiram air dari lantai atas. Yang di mana siramannya itu ketumpahan di mobilnya dia.
1: Ya Allah, ada-ada aja ya. Dimandiin mobil lo.
0: Neriakin si mbaknya dari atas.
1: Itu
0: dari
1: saking bawah. Mbaknya tuh pengen ngeliat lo siraman.
2: Wow.
1: Nah, itu tuh kode, Kev.
0: Lo tau kan jam-jam segini Kevin lagi bareng sama nyokapnya.
1: Oh iya, yeah, sorry tante.
0: Kevin sih sebenarnya udah siap banget untuk siraman ya. Yang nyiramin itu juga tante udah tahu kan siapa aja kan.
1: Iya, airnya udah ada tante. Jodohnya yang belum.
0: Good friend, kita lagi nanya nih ke teman-teman nih, permainan yang seru banget dimainin sama lo dan juga teman-teman. Mungkin sampai lupa waktu, lupa makan, lupa pasangan, lupa
1: lupa-lupa segalanya, boleh deh. Di-share di sini di 0811-887-8991. Nanti kita akan live sesaat lagi. Yang dari tadi nanya kapan live? Sabar, istighfar, kita akan live sesaat lagi di @deltafm yang ada di TikTok.

0: Bukain gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
7: Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Monjali. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kusumanegara terpantau ramai lancar.
6: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: bersama Migo. Satu tembang.
1: Hey, tembang kenangan. Hey.
0: Kita masih seru-seruan bareng loh ngomongin soal permainan. Game board apapun itu sih yang lo selalu lakuin pada masanya atau bahkan sampai sekarang gitu ya, barengan sama teman-teman lo ketika kumpul.
1: Gue tuh somehow ya, kalau dulu masa-masa kecil selain memang main kayak Galaxian dan segala macam, in a way, walaupun memang kadang-kadang suka kayak digenderisasi, ini adalah permainan perempuan, gue suka main congklak.
0: Congklak? Eh, congklak tuh enggak kok, bokap gue main congklak.
1: Iya enggak, tapi maksudnya dulu kan kalau di komplek gitu kan, yang main congklak tuh biasanya perempuan, yang cowok tuh kayak main gobak sodor, tap benteng, tap benteng cewek juga main sih. Tapi maksudnya ketika main congklak tuh menyenangkan.
0: Iya, karena itu kan taktik ya.
1: Iya.
0: Boom enggak?
1: Taktik boom. Kelihatan sekali usianya barusan.
0: Ada yang enggak ngerti loh yang magang.
1: Gue sih enggak ngerti. Sama ini, sama permainan yang kalau misalnya main bareng sama teman-teman seru itu tuh adalah main bekel menurut gue.
0: Bekel, kakak gue jago banget main bekel. Kakak gue cowok loh.
1: Main bekel tuh susah loh, apalagi kalau misalnya kan ada bentukan yang berbeda tuh antara atas dan bawah.
0: Gue lupa nama-namanya apa aja.
1: Yang atas lebih keriting, yang bawah tuh lebih landai.
0: Ro. Sama sot apa ya? Sot ya.
1: Sot dotot ro. Gofako. Belajar ngaji. Ya Allah, ya Allah. Tapi emang seru main bekel tuh. Ya menyenangkan sih permainan-permainan itu. Ya tapi kan memang kalau semakin kesini ada board game, ada permainan-permainan yang lain.
0: Bener.
1: Dan ini bukan game konsol ya yang kita tanyain gitu ya. Game yang memang kayak main kartu remi, main gaplek kah. Tapi gue udah lama loh gak ngelihat bentukan gaplek.
0: Masa sih? Gue sering banget lagi main sama nyokap bokap gue.
1: Sampai sekarang?
0: Iya.
1: Oh, beda ya. Sorry. Permainan nggak. Orang-orang Dursau.
0: Enggak.
1: Warga-warga Dursau pada gaplek.
0: Tapi bentuknya
1: lu mainnya tuh sama orang lagi jaga di ini ya. Keliling-keliling gitu tuh.
0: Tapi bentuknya tuh bukan yang kayak kartu gaplek.
1: Hah?
0: Jadi dia tuh bentuknya kayak domino gitu. Kayak mahjong sih
1: kartu alatnya. Kartu remi lu juga ada gambar-gambarnya kan?
0: Iya. Yeah. Kayak gitu. Jadi kalau gue lagi ngumpul sama keluarga. Lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga, itu tuh gue main itu.
1: Oh iya.
0: Biar seru-seruan, karena ponakan gue juga semuanya pada bisa ikut. Kan gampang tinggal nyamain sih. Ujungnya tiga, ujungnya kosong.
1: Satu bulat gede gitu-gitu. Iya sih.
0: Masa kosong, isi lah.
1: Balik lagi diisi. Ini ada.
0: Aku gocap sih.
1: Berapa?
0: Astagfirullahaladzim, itu berarti uang loh. Gue tuh isinya tuh dengan experience loh tadinya.
1: Ada Kalinda.
0: Hai Kalinda.
1: Selamat pagi Kalinda. Kalinda
0: Linda Manda.
1: Luar biasa. Ingat permainan zaman SD yang paling seru tuh tak kaleng.
0: Tak kaleng?
1: Atau kaleng susu yang disusun tinggi. Ngumpetnya pada jauh-jauh. Sampai ada yang ngumpet di rumah dan gak balik. Akhirnya bubar. Benteng 7.
2: Jadi disusun. Terus ntar siapa yang itu disambit. Ntar kalau yang jaga si bentengnya hancur. Nyari lagi gitu.
1: Gue dari zaman kecil mainnya benteng Takeshi sih soalnya.
2: Susah.
1: Lo tau gak sih benteng Takeshi tuh ada lagi. 2023 kemarin tuh ada lagi.
2: Ada.
1: Jadi gue kemarin nonton di mana ya? Prime deh kalau gak salah. Prime atau di mana? Mas Darto yang jadi ini apa voice overnya.
0: Oh,
1: suaranya Mas Darto nih.
0: Tapi tak kaleng tuh ada lagu ya. Tak kaleng.
1: Tagendong.
2: Kemana-mana.
1: Tagendong saudara-saudara. Tagendong.
2: Iya. Oke.
0: Marah lor. Lucu banget lu bener marah.
2: Tak kaleng kan itu makanan yang dari itu.
0: Apa?
2: Tengkleng. Oke sip.
1: Aduh jauh ya Chester ya. Lo udah main jauh lagi.
2: Dikit doang.
0: Enggak. Chester, lo kan deket pulang dah.
2: Iya, ntar abis ini.
0: Gak diajak.
1: Live-nya di TikTok yuk. Sambil kita menghadirkan obrolan-obrolan ini. Ini ada Andre juga yang ikutan bercerita nih.
0: Hai,
1: katanya
0: Andre.
1: Main domino.
0: Oh iya, seru sih domino.
1: Tapi bukan yang serius-serius banget ya bang. Dulu tiap malam minggu gue sama anak-anak kompleks suka main domino di teras. Yang paling seru sebenarnya bukan gamenya, tapi ocehan selama main. Ada yang baru kalah sekali langsung nyalahin kartu, ada yang sok baca strategi padahal akhirnya kalah juga. Sekarang teman-teman udah pada kerja dan nikah, kalau bisa kumpul lengkap rasanya kayak balik ke zaman dulu katanya gitu.
0: Emang susah sih dapetin waktunya ya sekarang ya. Tapi mumpung ada waktunya nih good friend, siapa tahu lo ada yang mau belajar mahjong dan juga mau tahu banyak tentang mahjong yang
1: mahjong
0: lagi.
1: Mahjong atau mahjong sih ngomongnya?
0: Mahjong atau mahjong sih?
2: Kayaknya sih Mahjong ya.
1: Mahjong ya.
0: Coba nanti kita tanya ya. Intinya permainan itu kan lagi in banget nih sekarang. Nah, kita kedatangan komunitasnya yang abis ini bakal ngobrol bareng kita.
1: Yes.
0: Gimana kalau kita langsung kasih lagu aja dulu? Nanti abis ini kita bakalan langsung menuju ke teman-teman komunitas kita di Temunitas. Teman-teman komunitas dari Mahjong.
1: Kita akan balik lagi abis yang satu ini. Kita ngobrol-ngobrol seru tentunya tetap di Dama FM.
0: Teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Indonesia telah mengoleksi 6 medali di Asian Games 2026 yang terdiri dari 1 perak dan 5 perunggu. Tekbal menyumbangkan 1 perak dan 1 perunggu, sedangkan karate, soft tennis, dan wushu masing-masing meraih 1 perunggu. Saat ini China masih memimpin dengan 20 medali, yaitu 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Sementara dari berita entertainment, Calvin Harris resmi tercatat di Guinness World Records untuk kategori penonton terbanyak dalam satu set DJ oleh satu artis. Rekor itu berasal dari penampilannya di Sao Paulo, Brazil yang dihadiri sekitar 1,6 juta orang. Kita beralih ke berita sepak bola, manajer Manchester United Michael Carrick tidak mau ambil pusing dengan rumor pemecatan dirinya di MU. Ia menyebutkan bahwa saat ini ia punya hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yaitu membawa setan merah meraih hasil yang lebih bagus.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: good friend. Yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Good friend.
2: Kopi Danar, seperti janji tadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman komunitas. Kali ini setiap hari Selasa kan kita selalu ada Ketemunitas nih. Ketemunitas itu kan adalah kita ketemu dengan teman-teman komunitas dan cari tahu tentang komunitasnya, seseru apa komunitasnya. Dan komunitas yang satu ini membuat kita berdua excited banget karena ngobrol-ngobrol hari ini pasti berfaedah.
1: Benar.
2: Soalnya permainan ini lagi dicari-cari di mana-mana. Mabarnya lagi banyak di mana-mana.
1: Bahkan kemarin ada salah satu temen gue ikutan kompetisinya di PIK.
2: Yes.
1: Di apa namanya, di PIK 2 yang ya itulah pokoknya lah, dia bikin kayak ada championship-nya gitu. Wow, baru belajar langsung kayak gue bisa ikutan championship-nya.
2: Keren.
1: Nih, turnamen-turnamennya.
2: Turnamen. Soalnya ini adalah satu permainan yang menurut gue selain tenis yang bisa menyambungkan bisnis mahjong sekarang yang menyambungkan bisnis. Please welcome sahabat Mahjong Society. Yeay!
1: We have Tessa Di Gracia. Ini adalah seorang asisten coach di sini. Kayak say hello to your mom, one of the foundernya dari sahabat Mahjong Society yang lagi sakit.
2: Iya, semoga lekas sembuh ya.
3: Halo Bunda, cepat sembuh ya.
1: Bunda.
3: Biar bisa cepat kerja lagi dong, tapi tenang aja ya kerjanya, jangan sampai capek-capek, please.
1: Dapat sapaan tuh Bunda dari Tessa yang ada di sini. Selain Tessa ada siapa, Vi?
2: Ada juga Priscilla. Priscilla ada one of the member dari sahabat Mahjong Society yang sepertinya tadi pas cerita ya, belum lama sebenarnya gabung. Tapi dari cara pegang mahjongnya sih kayaknya udah jago banget nih.
1: Luar biasa. Tapi gini, kalau ngomongin tentang mahjong, memang kan sebenarnya permainan ini udah lama banget. I know mahjong tuh bahkan sebelum Crazy Rich Asian. Orang-orang akhirnya jadi kayak familiar dengan mahjong tuh pada saat Crazy Rich Asian keluar.
2: Betul.
1: Lagi how di akhir Crazy Rich Asian kan si wanita ini sama si ibu dari orang kayaknya ini nih akhirnya coba untuk bisa berdiskusi dengan bermain mahjong.
2: Betul.
1: Nah, you guys ini awal pertama kali main mahjong apakah memang karena ada filosofinya tersendiri kah, atau justru malah karena ditarik kah, atau mungkin Tessa karena mama kamu adalah lause-nya mahjong, kayak kamu sebagai anak harus mengikuti jernih dari ibumu sendiri, dari bunda gitu, gimana nih?
3: Jadi emang awal saya tertarik itu emang dari ibu saya sendiri. Tapi ya betul juga karena aku juga familiar dengan gaming kan. Secara mendasar saya emang pada dasarnya suka main game. Saya suka game macam-macam lah, nggak cuma yang di konsol atau di komputer doang. Saya suka
1: board game.
3: Atau main kartu. Jadi apa tuh, saya ikut aja deh sama mamaku.
2: Awalnya nyoba-nyoba ikut gitu ya.
3: Iya.
2: Karena kamu kalau boleh aku tebak, berarti game-game sebelumnya pasti strategic game yang kayak pakai taktik gitu-gitu nggak? Nggak juga? Atau gimana? Karena kan kalau mahjong itu kayaknya penuh dengan taktik, strategi gitu kan, iya, supaya kita bisa menang. Iya dong. Kan di Crazy Rich Asian juga disebutkan kayak my mom taught me to play mahjong. Soalnya dia bisa ngajarin kayak taktik, strategi dan lain sebagainya gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah karena suka game yang seperti itu?
3: Suka sih. Karena apa tuh? Nggak cuma strategi, karena tapi juga ada unsur hokinya. Dan disitulah yang bikin seru.
1: Unsur hoki?
3: Iya.
2: Kayak main kartu aja, kalau kartu tangan lo lagi harum kan kartu lo bagus-bagus, Nar, gitu.
1: Ini maksudnya ada isian-isian tuh karena tangan harum itu.
2: Tangan harum.
3: Iya, persis banget kayak main kartu remi sih, apa tuh. Jadi apapun kartu yang dibagi-bagi tuh, jadi you harus asah, apa tuh, sesuai dengan keinginan gitu deh.
2: Oke. Nah, kalau dari sisi Priscilla sendiri, gimana akhirnya dari segala macam bentuk game? Kan ini sebenarnya baru musimnya ya, ibaratnya kan beberapa bulan ini kan. Sedangkan kamu udah almost 1 tahun
3: ya,
2: maininnya ya kan. Berarti kamu early sekali tahu mahjongnya nih. Sebelum teman-teman di sini tuh tahu mahjong. Nah, kenapa kamu memilih untuk belajar mahjong?
4: Karena basically kan memang aku kalau di keluarga kita tuh keluarga besar main kartu. Memang seneng banget main kartu.
2: Kita lah, mama saya juga batas.
1: Oh, iya,
2: tapi main gaple.
1: Suka main kartu, oke.
4: Suka main kartu, terus kayaknya aduh, game apa lagi ya? Terus kayak lagi scrolling-scrolling gitu. Kayaknya Mahjong seru deh gitu. Terus kayaknya Mahjong juga oke juga kan buat jangka panjang, katanya untuk kesehatan juga bagus gitu. Terus kayak mikir coba dia Mahjong gitu. Ternyata surprisingly karena mungkin basicnya juga main kartu, ternyata mudah. Nggak sesulit yang dibayangkan dengan mungkin dengan strategi, karena kan Mahjong tuh banyak strateginya kayak seperti Tessa bilang. Untuk yang basic tuh ternyata mudah, jadi buat teman-teman juga yang basically udah suka main kartu pasti akan lebih mudah gitu.
2: Wah, ini penasaran nih gimana kira-kira peraturan-peraturan yang ada di dalamnya ya.
1: Ada prit-prit-prit-prit gitu ya. Offset. Ini buat good friend yang lagi mendengarkan kita di radio, bisa mampir ke TikToknya Delta FM, karena memang we're live on TikTok. We have Tessa and also Priscilla here, yang nantinya pun juga akan ngasih tahu ke kita. Tadi ada bahkan bawa bukunya loh ini. Buku belajar dari Lause Tessa. Luar biasa ini. The Complete Mahjong. Apa tuh?
3: Oh, ini apa tuh? Covernya di sini sebenarnya.
1: Mahjong Guides dari Sahabat Mahjong Society.
3: Jadi, iya, buku contekan isinya. Jadi apa tuh kalau di paling depannya ada kata pengantar lah. Ya. Terus halaman yang ini yang paling diincar sama para beginner. Apa tuh? Jadi ini isinya ada apa tuh? Kembang-kembang yang berbeda,
1: jenis
3: palsunya. Iya, terus apa tuh? Ini yang berangka isinya, terus di sini ada honors. Jadi apa tuh honors isinya tuh ibaratnya kayak king, queen, jack kalau di
1: kartu
3: ini. Nah, kalau apa tuh honorsnya ada beberapa macam. Ini ada mata angin, apa tuh utara, barat dan segala macam. Dan ini ada tiga dragons, naga. Apa tuh ada tiga warna berbeda, yaitu red, green and white. Dan yang terakhir itu ada bunga-bunga dan itu flowers. Ini gunanya untuk bisa apa tuh ambil satu kartu lagi gitu, atau b-roll lah istilahnya kalau di jawa saya.
2: Oke, itu si mata angin dan yang tiga itu tadi, yang dragon dan lain sebagainya, itu yang harus kita cari double-nya kan, atau bukan ya? Beda
3: kalau
2: lagi ya?
3: Mata angin sama dragon itu bisa bikin kembar tiga atau dua doang, karena apa tuh dia nggak berangka melainkan yang di atas ini gitu.
1: Otak gue mulai langsung kayak nggak jelasin kayak kembang, ada arah mata angin, ada honors dan segala macamnya. Wah, ini menarik banget loh, ini kayaknya ada teman kita yang nanya gitu, berapa lama sih sekali main Mahjong durasinya?
3: Tergantung juga sih,
1: tergantung skill orangnya ya.
3: Tergantung
4: game-nya juga ya, Tess. Iya. Karena Mahjong kan ada tipe-tipenya gitu, tipe permainannya, ada yang basic. Jadi rules-nya juga sebenarnya basically sama, tapi ada beberapa strategi tertentu tuh dia beda-beda ya, Tess, rules-nya gitu.
1: Oke. Kita mau break dulu sebentar nih, good friend, yang di radio, tapi yang di live TikTok kita masih akan ngobrol-ngobrol di sini. Jadi tetap bareng sama kita dan juga Sahabat Mahjong Society. We'll be right back right after this one.

0: Yes, we're back lagi. Kali ini masih bersama Ovi Danar. Kita masih di Good Mood Club. Masih di Ketemunitas bersama sahabat Mahjong Society.
1: Yeay.
0: Tadi kita lagi diajarin basicnya nih, good friend ya, soal mahjong-mahjongan. Jadi tadi kita dikasih tahu bahwa ada tiga jenis
1: kartu.
0: Iya, kalau kartu kan ibaratnya ada silof, ada keriting, ada skop, gitu-gitu ya, ada wajik. Nah, kalau di mahjong tuh basicnya itu ternyata ada si characters, itu ada yang numbersnya gitu, dots. Ada dots, sama ada bambu.
1: Ini sebenarnya ini adalah istilah yang digunakan di sahabat Mahjong Society biar gampang gitu ya.
0: Yes.
1: Sebenarnya kalau di bahasa ininya adalah wan, tiao, sama tong.
0: Mm-mm.
1: Tongnya samcong gak?
0: Tong samcong. Tong kosong gak?
1: Wah, nyaring bunyinya.
0: Nah, mungkin kan tadi udah sempat dijelasin ke kita. Mungkin boleh dijelasin lagi dong buat good friend nih. Apalagi yang mendengarkan dan juga menyaksikan langsung di live TikTok kita. Pasti udah penasaran banget nih. Ini tuh sebenarnya apa sih yang tadi diomongin? Karakter bambu, tong,
1: sama,
0: apa?
1: Sambil ini juga, Vi, kita ngobrolin tentang sahabat Mahjong Society.
0: Bener.
1: Yang... kalian tuh kumpul-kumpulnya tuh di mana awal mula terkumpul tuh gimana? Your mom berarti foundernya.
0: Boleh
1: diceritain nggak, Gas?
2: Jadi hampir semuanya itu ibu saya yang
1: bikin
2: gitu. Iya. Jadi apa tuh awalnya itu ada koneksi ibuku tuh yang ngajak mamaku.
1: Okay.
2: Bikin semacam inisiatif buat ngajar mahjong, mm-hmm. Tapi itu awalnya tuh targetnya itu bukan anak-anak muda seperti aku.
1: Okay.
2: Justru itu mama yang ikut.
1: Teman-teman mama gitu ya?
2: Iya, teman-teman mama dari sekolah dan juga ibu-ibu sama juga bapak-bapak yang udah lanjut usia.
1: Okay.
2: Dan itu komunitas mahjong yang paling awal itu adanya di semacam community center di Pondok Indah.
0: Okay.
2: Dan itu community centernya untuk lansia. Iya.
0: Karena kan ini bisa membuat ingatan dan memorinya tuh tetap terjaga. Karena kan bermain kan mengingat angka, mengingat gambar gitu ya. Tadi
1: sempat bilang katanya kan ada good for health juga.
0: Iya.
2: Emang udah ada penelitiannya
3: juga.
0: Menghindari
3: demensia juga kan.
0: Oh.
2: Atau memperlambat lah.
0: Okay.
1: Gue pengen ngajakin bokap-nyokap gue main inian deh.
0: Ih, seru sih pasti. Tapi aku penasaran, Priscilla, kalau kamu sendiri kenapa memilih mahjong akhirnya?
3: Karena seneng aja ada strategi. Mm-hmm. Terus kita ketemu mainnya juga gak cuma berdua. Kan mahjong bisa mainnya berempat. Jadi kan kita harus berempat. Mm-hmm. Terus jadi kayak apa namanya. Terus nambah lingkungan baru juga sih kalau di saya gitu. Terus kayak kita kan ketemu banyak orang, terus kan mahjong ini juga karena dia strategi banget. Jadi kita juga belajar strategi-strategi dari sesama pemain gitu.
1: Jadi lucu deh, kemarin kan emang ada salah satu sahabat gue, adiknya tuh baru nikah sama mainland. Terus orang tuanya tuh datang ke sini, main mahjong lah dia di rumahnya. Si ibunya pakai bahasa Mandarin. Si dia mencoba untuk kayak pakai translate gitu kan, karena dia punya strategi sendiri. Gue kayak, kok seru kali, gue ngeliat di video gitu kan mereka mainnya gitu, pakai translate. Terus dia nggak kebolehin, jadi kayak belajarnya udah main belajar mahjong baru, belajar mahjong, belajar bahasa Mandarin juga. Keder dah tuh temen gue. Ini gue ngeliat beberapa apa sih ngomongnya nih?
2: Tiles-nya
1: ini pun juga banyak banget yang memang harus diingat oleh semua orang gitu ya. Ada kumpul-kumpul tersendiri nggak sih kalian bareng sama teman-teman
0: hari apa gitu misalnya?
2: Okay, kalau itu mamaku bikin jadwal kapan aja komunitas bisa berkumpul, dan yang paling sering itu ngadainnya tuh di Pondok Indah, tapi bukan community center yang aku sebut tadi. Uh-huh. Tapi apa tuh di toko benang, namanya Bu Benang.
0: Mm-hmm.
2: Itu dia juga ada space buat bisa
0: main mahjong.
2: Iya, jadi apa tuh di tempat itu nggak cuma buat kerajut doang, tapi juga buat berkumpul buat main mahjong. Dan di situ
0: Bu Benang namanya tadi di
2: Bu Benang itu.
1: Di Arteri Pondok Indah. Bukan.
2: Di Ruko Pondok Indah.
1: Oh, Ruko Pondok Indah, dekat rumah sakit Pondok Indah.
2: Yes.
0: Oh.
1: make di sana. Oh, Magal. Oh, di situ.
0: Pertok. Magal yang sana. Yang belakangnya. Oh.
1: Yang ini loh, apa ada pijet kokuo. Segar sehat.
0: Bersih sehat.
1: Dari kokuo. Ini ketahuan banget orang suka pijet.
0: Tapi ini ada Widram nih. Terima kasih Priscilla yang sudah mengajak saya main mahjong katanya.
3: Oh, iya. Itu suamiku.
1: Oh, suamiku. Abang kita nih hadir di sini. Sering berantem juga. Kalau misal kalah beliau.
3: Kebetulan saya nggak mau main bareng dia sih. Jadi kita bisa meja aja dulu.
0: Oh.
3: Karena kan dia baru mulai. Saya udah duluan. Jadi nanti jatuhnya kadang gini. Mungkin nanti kayak Tessa juga ya. Kayak tadi aku tuh ngobrol sama Tessa. Tess, kita kalau misal udah sering main. Bukan gak mau main sama yang beginner, cuman kadang kan masih banyak strategi yang kita pengen coba. Jadi biasa, karena kan waktunya kadang-kadang kan kita cuma dapat waktu misalnya 3 jam. Jadi kita pengen sebisa mungkin waktunya maksimal gitu. Jadi kita pengennya kalau bisa istilahnya tuh yang levelnya sama gitu. Atau kita main sama level yang lebih tinggi, cuman jadi kita belajar dari mereka gitu.
0: Oh, mirip-mirip padel ya. Boleh gak aku jangan pasangan sama yang beginner banget? Aku capek nih lari mulu.
1: Jangan capek gendong nih, Kak. Bener.
0: Iya. Itu seru sih.
1: Pribadi nih, good friend.
0: Seru. Tapi kalau misalnya bermain mahjong, ada gak sih sesuatu yang harus kita butuhkan di dalam diri kita? Apakah harus yang ahli strategi banget? Apakah harus yang... Wah, ini kita harus yang cepat mikir, harus yang pintar matematika misalnya. Wow, gitu.
1: Karena ini menggunakan ini rumus Pitagoras.
0: Jajar genjang kah bentuk filesnya gitu.
1: Bener kan?
3: Kalau rumus sih nggak perlu sama sekali ya. Yang penting apa tuh tahu aja apa tuh macam-macam
1: gambarnya,
3: files yang ada. Dan itu untuk macam-macam gambar yang ada itu nanti lama-lama bisa hafal kok. It's very straightforward actually. Kalau apa tuh kita lihat dari tilesnya sendiri kan, kalau mau recognize satu dot itu kan cuma satu dotnya, dua, tiga dan seterusnya itu gampang banget.
1: And also in the tiles we have the numbers though. Kayak everyone can see the numbers through the apa the numbers that on the tiles anyway gitu kan.
3: Nah kalau apa tuh untuk beberapa macam tilesnya itu ada yang enggak pakai angkanya juga, itu hafalnya nggak susah kok sama sekali.
0: Okay.
3: Tinggal lihat aja ada berapa apa tuh bola di dalam
1: tiles.
3: Harus sering main ya kalau mahjong.
1: Iya.
0: Kayak kita aja tuh kecil kan, Priscilla kalau tahu bapak ibu kita main kartu kan kita lihat dulu. Bisa lama-lama nggak usah diajarin gitu.
3: Sama mahjong juga sama.
1: Darah Batak gini nih emang.
0: Maaf lah. Kami kalau udah kartu sampai pagi kami ya.
3: Kartu yang menyatukan kita ya.
1: Good friend, kita break dulu sebentar. Abis ini kita balik lagi masih bersama dengan sahabat Mahjong Society.
0: Yes.
1: Di live TikTok kita akan ngobrol-ngobrol. Gue pengen belajar lagi nih sebenarnya sama teman-teman semua.
0: Jadi kalau di live TikTok selama lagu ya kita akan belajar bermain mahjong. Kalau misalnya ada yang mau penasaran gimana caranya, boleh yuk gabung yuk di live TikTok kita di @deltafm.

0: Wow, good friend. Balik lagi nih, kita masih di Good Mood Club dan we're still in the session of learning mahjong with Sahabat Mahjong Society. So we have Priscilla and also Tessa dari Sahabat Mahjong Society. Gua lagi diajarin, jujur ini baru pertama kali. Kenapa tadi gue bilang gue excited banget, Pi? Karena somehow gue tuh suka belajar sesuatu hal yang baru. Dan ini new buat gue.
1: Tapi mau bertanya deh, biasanya yang akan jago mahjong itu yang punya basic kayak apa sih? Apa basic dulu apa dulunya harus kayak biasa main remi nih gitu atau gimana?
2: Idealnya sih kalau emang udah biasa main game apapun yang melibat strategi itu udah bisa cepet belajarnya. Nah, apa tuh kalau dari pengalaman aku sendiri, aku ngajar bestie-bestie aku kan, kawan-kawan aku dari sejak SMP deh. Dan mereka apa tuh cepet banget belajarnya, mereka dari nol udah ngerti banget deh pokoknya. Meskipun apa tuh harus lihat contek-contekan, tapi emang itu sih gak apa-apa kalau masih mulai contekan. Namanya juga belajar. Nah itu kan apa tuh mereka udah familiar dengan cara main video games lah, sama juga main board game, kartu remi, dan juga apa tuh games kayak apa ya, Monopoly ataupun Dungeons and Dragons.
1: Pokoknya kayak gitu-gitu tuh biasanya bisa jago main mahjong nih ya.
0: Kalau misalnya teman-teman semua nih ya, kan kalau kalian tadi bercerita bahwa Sahabat Mahjong Society ini biasanya main di toko Bu Benang yang ada di Pertok kata gua.
2: Ruko Pondok Indah.
0: Bersih sehat lah ya, dekat situ lah di Ruko Pondok Indah ya. Pokoknya di belakang situ. Nah, pertanyaannya buat mereka yang pingin ikutan, harus registrasinya gimana? Maksudnya apakah tinggal DM ke Instagram kalian kah? Ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi?
1: Atau bisa kucuk-kucuk dateng?
2: Nah, itu yang urus seharusnya ibu aku yang lebih tahu. Jadi kalau biasanya sih mau daftar ke ibu aku ya.
3: Biasanya ada kontaknya nanti.
1: Nah, kalau yang kamu lalui Priscilla waktu itu gimana awalnya? Gimana bisa gabung?
3: Jadi awalnya kan jadi Sahabat Mahjong itu kan gak hanya di base-nya Ruko Pondok Indah. Jadi kayak buat teman-teman yang mau gabung, di follow aja di IG-nya Sahabat Mahjong. Nanti di situ dia akan info kita hari ini akan mabar di mana. Nanti di situ dia akan informasikan untuk level beginner kita welcome, tapi nanti ada level tertentu. Nanti ada kontaknya tiap tempat. Let's say misalnya tempat A gitu ya. Nanti dia akan infokan di situ nomor teleponnya. Tapi kalau untuk yang di Ruko Pondok Indah sendiri tinggal di DM aja, nanti akan disambungkan langsung ke mamanya.
0: Aku bertanya deh, kalau misalnya kita apa namanya, kita main padel, tenis, mabar atau main futsal, mabar kan ada chip-in-chip-innya tuh kan ya, bayar-bayarnya. Kalau kalian apakah free? Kayaknya nggak free juga. Nggak tahu sih. Iya kan, per pack-nya tuh berapa sih?
3: Kalau yang di
0: beda-beda.
3: Sebagai member ya, Tess. Jadi sebagai member tuh beda-beda sih. Kalau kita misalnya Sahabat Mahjong, let's say kan kita ada main juga di Hotel Dharma Wangsa. Itu harganya beda. Jadi nanti dilihat aja sih di pengumumannya.
0: Jadi memang
3: cuma range-nya dari range-nya itu dari 150 sampai 350.
0: Tapi diajarin kan buat orang yang
3: diajarin ya, itu ada coach-nya.
0: Wah, seru banget.
1: Nah, ini salah satu coach ya kan?
0: Iya, benar. The assistant coach here, we have Tessa yang luar biasa sekali. So, teman-teman semua nih yang lagi mendengarkan kita, katanya jokes mahjong sambil minum tuak jadi drunken master, lu stop di situ kata gue ya, lu sih stop di situ.
1: Terus ada Enda juga yang bilang gini, katanya mahjong ini yang suka dilihat di film-film silat ya.
0: Tapi emang menarik sih, tadi kan sempat di apa namanya di state juga oleh kalian bahwa ternyata based on di jurnal mahjong ini pun juga ternyata sehat untuk ingatan kita dan buat orang yang sudah lansia ini bisa membantu memori, terhindar dari Alzheimer juga,
1: demensia.
0: Aduh nih, gue tuh suka gak tahu ya, karena mungkin semakin kita bertambahnya usia, obrolan bersama dengan teman-teman tuh bukan kayak gimana segala macam, obat lo apa aja nih yang diminum sekarang gitu kan ya,
3: vitamin yang bagus apa gitu kan
0: terus gila. Jadi kayak yang kayak gini-gini menurut gue tuh bisa menjadi salah satu activity tersendiri bersama dengan teman-teman gitu ya. Maksudnya learn to bisa mengasah otak kita lah biar lebih sharpening lagi.
1: Betul, betul, betul. Nah, sambil kita mau belajar lagi, kita lagu dulu kali ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Gue tuh ada yang mau lihat kita belajar mahjong, melihat cupunya gua bermain mahjong bersama dengan tiga wanita ini. Masuk ke live TikToknya Delta FM ya.
4: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
7: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol Pondok Pinang yang mengarah ke Veteran terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Cakung. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Ulu Jami yang mengarah ke Pondok Ranji terpantau ramai lancar.
6: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.

0: main mahjong seru banget.
1: Iya loh, gue tuh kayak bermain lagi mau konsentrasi, gue lagi merasa diri gue hoki nih hari ini main mahjong nih. Oke, okay, berarti ini tinggal giliran gue kan?
2: Iya.
1: Oke, okay. Ambil.
2: Perlu nggak?
0: Ayo, bingung. Supaya ini kalau misalnya good friend lagi mendengarkan kita di radio, kalian gabung deh sama kita di TikTok live kita di @deltafm. Karena kita lagi main mahjong seru banget. Tuh kata Herman lebih edukatif permainan Monopoly, enggak juga. Itu
2: sama juga sih.
0: Iya, sama menurut aku.
1: Jadi kalau ngomongin tentang kayak gini-gini justru malah we learn to have the strategic plan through our apa namanya tiles. Terus juga balik lagi sih seperti yang tadi kita bahas tentang permainan-permainan bersama dengan keluarga atau bermain bersama dengan teman-teman. This kind of things justru malah bisa dimainin bukan cuma buat anak bukan cuma buat orang tua aja, bahkan sampai anak-anak pun juga bisa mempelajari ini. Dan Sahabat Mahjong Society ini sudah berdiri sejak tahun berapa sih Tessa?
2: Tahun lalu kalau nggak salah.
1: Oh, jadi emang benar-benar baru setahun ya Sahabat Mahjong Society ini. Sekarang ini udah berapa membernya? Banyak ya.
2: Kayaknya mamaku yang tahu deh.
3: Lebih terakhir ngobrol tuh kayaknya.
0: Lebih dari berapa?
3: Lebih dari kemarin tuh aku berasa
0: puluhan ratus.
3: Kayaknya sampai belum nyampe 100.
0: Puluhan ya. Lebih dari 50?
3: Mungkin ya.
0: Iya.
3: Karena berapa bulan ini semenjak ramai jadi lebih ramai lagi di

0: lo kebayang nggak? Kan minimal 4 ya. Minimal 4 ya. Berarti lebih dari 10 meja ya yang dibuka setiap pertemuan gitu ya. Karena kalau bisa pas lagi ketemu semuanya kan jadinya rame banget.
1: Bertanya,
0: seru.
1: Mahal enggak sih beli alatnya?
0: Beli si tiles-nya.
1: Tergantung vendor.
2: Tergantung banget, iya. Ya, kalau vendornya dari luar negeri pasti akan lebih mahal. Tapi apa tuh, kadang mamaku beli dari Shopee tuh, aku lupa nanya sih. Itu di, pokoknya di bawah 100 ribu tuh gak ada.
1: Oh, kalau di bawah 100 ribu. Iya. Soalnya Ovi tuh kalau beli kayak gini harus dari marmer.
0: Keren gue.
1: Harus ada glitter-glitter
2: agak emas. Agak berat
0: ya, tapi ya. Marmer tuh kick marmer.
2: Cantik
0: bolu
2: sih.
0: Marble. Tapi kalau kan banyak ya di luar sana, mungkin kayak tadi kan ada Herman juga apa yang bilang bahwa kayaknya konotasinya memang negatif banget nih main mahjong gitu. Nah, gimana kalian mengubah stigma kalau misalnya ada orang yang ngomong, "Ah, ini mahjong nih enggak ada gunanya nih. Cuman buat ngabisin waktu aja nih dan segala macamnya." Tuh, kalau pendapat kamu sendiri gimana, Tes?
2: Nah, kalau soal stigmanya ini kan emang yang aku tahu sih stigmanya karena mohon maaf kan dari identik dengan judi ya.
0: Kalau di sananya ya digunakannya.
2: Kalau judi itu sebagai penambah doang sih sebenarnya. Enggak apa tuh kalau mau main mahjong enggak tanpa judi enggak apa-apa banget.
0: Bisa juga.
2: Bisa banget. Nah, kalau emang soal ngabisin waktu itu ini
1: ya sebenarnya pinter-pinternya kita ya, untuk
2: mending ngabisin waktu buat main mahjong aja atau buat game lain pun nggak apa-apa dibanding main HP lihat layar 24 jam itu
0: iya
2: gak enak banget kan. Layar tuh nggak sehat guys.
1: Kalau in your point of view gimana Priscilla? Maksudnya sebagai seorang ibu dari seorang anak pun juga melihat kayak gini, apalagi kayaknya udah mulai masuk SMP juga anakmu gitu ya, maksudnya kayak is it apa ya, kayak justru malah negatif atau gimana? Ini malah suaminya bilang abis ini kita beli mejanya ya, lo stop di situ ya.
2: Boleh.
1: Lo lihat dong, suami lo bilang itu abis ini kita beli mejanya ya.
0: Bang, bener ya? Taruh di Delta lah bang.
1: Gimana tuh?
3: Kalau ya itu ya, mungkin orang punya pandangan beda-beda. Tapi kalau dari aku sih tergantung dari kitanya sih ya. Buat apa dulu? Kalau buat aku sih mendingan aku spend time main mahjong ya. Karena dalam tanda kutip ya mahjongnya selama kita main nggak ada embel-embel. Memang sih orang selalu berpikir, oh mahjong nih kayaknya
1: judi atau apa gitu.
3: Enggak sih, menurut aku, kita kayak aku nih ibu rumah tangga, ini salah satu yang bikin me time-nya si para ibu-ibu ini juga gitu loh. Jadi daripada banyak
0: belanja kita habis uang suami nanti.
3: Aduh. Ya. Jadi ya kita main mahjong terus kan kita juga jadi memorinya itu ya, kayak kata Danar kayak memorinya jadi jalan gitu.
1: Pris, aku pengin nanya deh. Kamu bilang kayak sebagai seorang ibu rumah tangga gitu. Kamu di rumah sendiri main kayak gini gimana? Playernya siapa?
3: Gak bisa. Makanya that's why mahjong tuh harus berempat
1: sih. Makanya ikutan society.
3: Yes, makanya kita harus ada komunitas gitu,
0: ya. Harus ketemu sama temen yang sama-sama suka main juga.
3: Yes.
0: Iya.
3: Terus kan kita jadi tukar informasi juga.
1: Katanya Kinoro, game apapun bisa jadi judi, semua tergantung niatan kan. Ya,
0: itu dia. Ya mau main Uno juga kalau ada isiannya bisa kita isi.
1: Oh, isiannya maksudnya judi tadi.
0: Tuh, mahjong sendiri udah dianggap sebagai main sport sejak 2017 dan udah ada kompetisi internasional banget kalau kata Kinoro. Best.
1: Iya sih. Aduh, menyenangkan sekali. Eh, ya, lagunya Chess, gue mau belajar.
0: Yang mau belajar juga yuk masuk ke Delta FM yang lagi live di TikTok ya.
1: Iya,
0: Delta FM.
1: Ini berarti siapa yang live?

0: Memang dia Uno adalah ya? Ini sih. Emang hai. Adalah asisten coach. Emang jadi udah ya mau call duluan. Ibu yang saat ini nih Tessa luar biasa banget loh. Ini masih di ketemu Nitas Good Friend di mana memang di Good Mood.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.
4: Kamu mungkin yang 50 orang itu ya, yeah. Priscila ya. Tapi yang lain-lainnya tuh yang memang sudah tergabung menjadi member tuh ada 250 orang lebih. Dan memang sahabat Mahjong Society ini hadir untuk menepis stigma kalau Mahjong itu adalah judi. Jadi akhirnya sahabat Mahjong Society ini membuat sebuah buku contekan.
0: Nah, ini ya, bukunya ini nih.
4: Buku ini untuk basic Mahjong lesson lah ibaratnya gitu ya. Bayar jadi membernya sih bisa bayar? Fokus di
0: boleh dibeli, oh iya.
5: Tanya mamaku aja.
4: Iya.
5: Kalau PO.
4: Iya, jadi member ini bisa fokus pada pencapaian target yang lebih sulit. Dan juga lebih sulit lagi ketimbang main yang basic-basic terus tanpa hitung-hitung points gitu. Jadi seru banget sih sebenarnya permainan ini. Karena kita lagi belajar yang very-very basic. Tapi ini sebenarnya ada step-step berikutnya untuk kita tahu lagi yang lainnya. Cuman karena kali ini kita lagi belajar basicnya, ini menurut gue kayak mudah dimengerti, sangat mudah dimengerti. Dan ini kalau misalnya bisa gue lihat tuh kayak main poker gitu ya. Kita yes, cari betul. Tiga sama cari
5: tris.
0: Yeah. Ada crochet knitting, the wingling snake, all yeah, terminals, the nine gates of heaven. Yeah.
4: Itu yang udah expert-expertnya nanti ya. 13
0: wonders or 13 orphans. Mm-mm. Clean pairs, all pairs honors. Mm-mm. Apa ini?
5: Oke, okay,
4: beli dong bukunya. Dulu. Boleh.
5: Kalau sekarang kita itu main yang namanya chicken hand, yang itu rumus yang paling mendasar untuk bisa menang. Mm. Nah, kalau apa tuh rumus atau kombinasi yang lain yang ada di buku ini? Itu untuk yang udah level berpengalaman naik, ya. Iya, jadi apa tuh intermediate atau advance pun bisa nyontek aja di buku ini. Gak apa-apa, gak perlu ngafal-ngafalin kombinasinya. Yang penting apa tuh, tahu dasarnya aja. Kalau mau menang itu harus punya 14 tiles.
0: Well, gitu actually, deh. This kind of activity stimulate my brain loh. Lo tau gak, yes. Brain gue tuh kayak gue begini dari.
5: Iya, harus fokus.
0: Ini beneran loh, it stimulate my brain. Ini yeah. gue gak bohong, gue ngerasa kayak my brain ini bener-bener kayak teng gue. Kayak balik lagi sih, I love learn new things
5: yeah.
0: And this kind of that's things good. New from me. Dan menurut gue ini menyenangkan sekali untuk bisa hadir di sini. And tadi teman-teman bilang bahwa ini akan melepaskan stigma bahwa Mahjong itu tuh sebuah aktiviti yang negatif. Ada memang yang seperti yeah. itu. Tapi maksudnya ketika bertemu dengan it's all back to the society, enggak yes. sih Priscila? Yeah.
4: Benar, tergantung setuju. Kita memilih community-nya yang kayak gimana. Yeah. Makanya mungkin bisa gabung nih di sini.
0: Iya yeah, benar.
4: Okay.
0: Bisa langsung ke Instagramnya ya.
4: Yeah. Instagramnya di mana sih?
5: Ada kok. Namanya @sahabatmahjongsociety, urus sambung semua.
4: @sahabatmahjongsociety. Yeah,
5: society. Bisa, tapi okay. kita punya IG, TikTok juga ada. Kalau mau nanya soal booking atau mau collab, ada WA-nya juga.
0: Itu dia tuh. Fatty bisa langsung meluncur ke Instagramnya @sahabatmahjongsociety. Beli bukunya bisa di situ ya.
4: Yes, oke. Okay. Terima kasih banyak kalian berdua. Tapi kita masih boleh nggak sih lanjut
5: boleh,
4: main?
5: Boleh.
4: Okay. Terima kasih banyak buat kehadirannya sahabat Mahjong Society yes. yang mau gabung. Silahkan
5: aduh,
4: banget.
5: Terima
4: ya.
5: Kasih banget. Kak Dana sama Kak Ovi udah pindah ikut ya.
1: Ketemu Nitas cuma di Delta FM. Kids Terenak.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, tim pelatnas Taekwondo Indonesia meraih satu medali perak pada Chancheon 2026 World Taekwondo Pomsae Championship di Korea Selatan. Medali perak Indonesia diraih M. Rizal dan Kinara Ababil pada kategori pair under 30. Keduanya melaju ke final setelah melewati Austria, Denmark, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Turki. Sementara dari berita entertainment, rumah produksi Manara Film resmi merilis teaser film Pasukan Seribu Janda yang menampilkan Atika Hasiholan sebagai Laksamana Malahayati. Film drama sejarah ini mengisahkan perlawanan perempuan-perempuan Aceh yang tergabung dalam pasukan Inong Bale dan dipimpin Malahayati untuk menghadapi penjajah Belanda. Film Pasukan Seribu Janda sendiri dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Real Madrid resmi mengkritik kepemimpinan Miguel Ortiz Arias setelah kalah 1-2 dari Atletico Madrid di Derby Madrid. Los Blancos menyoroti dua insiden yang dinilai layak berujung kartu merah, yaitu pelanggaran Cuti Romero terhadap Jude Bellingham dan Kang In Lee terhadap Federico Valverde. Madrid menilai keputusan tersebut mengubah jalannya pertandingan dan menguntungkan Atletico Madrid.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumi. Bilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Rolling. Action. Kerjaan hari ini...
3: Cut!
2: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk. Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Good friend. Yay. Masih di keseruan Good Mood Club bareng Danar Gumilang dan juga Asri Ovi.
1: Seru banget tadi kita habis ngobrol-ngobrol sama komunitas mahjong di mana kita diajak bermain basic mahjong di sini.
0: Betul.
1: Seru banget sampai kita mau janjian besok.
0: Besok bener loh, gue kayak
1: langsung ngegas mau lagi.
0: Gue aduh Tuhan, ini gue bener-bener yang kayak ngerasanya tadi, oke, gue hoki. Ternyata Tessa yang menang.
1: Emang udah tangan-tanganan ya. Ya udahlah ya. Tapi anyway, kita masih menemani lo sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Yes.
1: Lagu-lagu enak masih boleh banget di request di sini. Lagu
0: boleh
1: tahun
0: banget.
1: 90-an, tahun 2000-an. Kita juga masih live di TikTok @deltafm.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau request lagu, dipersilahkan.
0: Boleh banget. Atau mungkin buat teman-teman yang sekarang ini lagi di dalam perjalanan, kondisi jalanan di luar sana seperti apa, boleh dong diinfoin ke kita. Nomor WhatsApp kita masih sama, 0811-887-8991. Or simply, teman-teman semua bisa mampir ke TikTok live-nya Delta FM. Ada Ovi, ada Danar. Kita nanti kita ngobrol-ngobrol di situ, request-request di situ, sambil nanti kita coba bacain ada info-info apa yang menarik untuk dihadirkan.
1: Betul banget. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Good Mood Club di Delta FM.
0: Teman untuk yang terus bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman yes. yang terus bergerak. Hai, Ovi, udah lama nih gak pulang kampung kan?
1: Pulang kampung kemana?
0: Di Jepang.
1: Wow, Doraemon kah? Kenapa ada apa di Jepang?
0: Buat lo yang mungkin dalam waktu dekat gitu ya ke mau ke Jepang, ada kabar menarik banget nih.
1: Apa
0: kenapa?
1: Tuh?
0: Karena memang sekarang ini ada kesempatan untuk turis asing naik Shinkansen alias kereta cepat Jepang secara gratis, Vi.
1: Boong.
0: Jadi memang gak cuma datang ke Jepang untuk naik terus gratis gitu ya, ada syaratnya.
1: Apa tuh syaratnya?
0: Jadi memang program ini merupakan program uji coba yang baru aja dilaksanain 18 September kemarin.
1: Mm-hmm.
0: Dan berlaku untuk perjalanan menggunakan Kyushu Shinkansen dari Fukuoka menuju prefektur Kagoshima.
1: Oh, seru.
0: Kenapa cuma rute ini? Karena memang pemerintah daerah di Kyushu memang lagi berusaha narik lebih banyak wisatawan mancanegara supaya mereka tuh gak cuma datang ke destinasi yang udah populer kayak Tokyo, Osaka, Kyoto. Jadi wisatawan diajak untuk ngejelajahin wilayah Jepang lainnya termasuk kawasan Kyushu ini nih, Vi. Dan memang sebenarnya kalau misalnya dari artikel yang gua baca, Kyushu ini sebenarnya punya banyak destinasi yang gak kalah seru, Vi. Mulai dari wisata alam, kuliner, kota-kota yang punya karakter berbeda dari Jepang yang biasanya kita lihat di Tokyo dan Osaka, di Kyushu tuh pun juga menarik sekali. Tapi inget nih, ada syaratnya untuk dapetin tiket gratis.
1: Apa
0: jadi
1: tuh?
0: Bukan tiket Shinkansen gratis untuk semua turis asing. Jadi kalau misalnya lo punya rencana ke Jepang dalam waktu dekat, ini bisa jadi alasan untuk masukin Kyushu dan juga Kagoshima di itinerary lo tuh kayak gimana.
1: Iya, tapi ini menarik banget ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita mau ke Jepang itu kan ada banyak pengeluaran, misalnya kayak untuk JR Pass aja tuh sekarang kalau gak salah harganya tuh udah gitu sampai ya? 5 jutaan ya.
0: Bener.
1: Untuk waktu 1 minggu. Terus kalau misalnya lo mau one way dengan Shinkansen juga, itu tuh harganya menyentuh 1 jutaan per tiket.
0: Bener.
1: Jadi kalau misalnya pas lagi ada gratis kayak gini, apalagi mencoba prefektur yang berbeda, menurut gue sih bisa jadi pilihan.
0: Dan menurut gue pemerintahnya
1: cerdik
0: dan juga
1: cermat melihat peluang.
0: Bukan cuma melihat peluangnya itu, Vi, maksud gue memperlihatkan daerah lain yang memang kurang ada wisatawan dikasih jalannya ke sana.
1: Aksesnya
0: diberikan ke sana dari pemerintah pusatnya gitu.
1: Seru.
0: Jadi kan semuanya benar-benar diberdayakan. Kan ya gak sih?
1: Jadi seru banget.
0: Kapan kita di Jepang nih?
1: Mau sih, tapi kan mahal ya. Makan sushi aja lah dulu ya.
0: Oh, wow. Mau yang all you can eat ini lagi?
1: Wow, all you can eat.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Majapahit terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Simpang 5. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: 44 menit lewat dari jam 10 pagi. Vi, kemarin gue sempat ngelihat ada salah satu teman yang memang ayahnya masuk ke rumah sakit. Dan ada beberapa pun juga yang sekarang ini lagi musim flu. Ada virus influenza A yang lagi di mana-mana ya, Vi, kayaknya.
1: Bener banget. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat ada di event
0: bareng sama rumah sakit ya.
1: Enggak, miliknya

0: Anda yang terkena virus, ini juga bisa menjadi salah satu jalur penularannya. Nah, memang sebenarnya kalau ngomongin tentang influenza ini sendiri, bukan virus baru kan, Vi, ya? Bahasa ilmiahnya itu adalah H1N1 dan juga H3N2. Misalnya termasuk virus influenza yang umum menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan juga biasanya beredar secara musiman. Nah, yang jadi perhatian adalah virus influenza ini bisa bertahan di permukaan benda selama periode tertentu, tergantung jenis permukaan dan kondisi lingkungannya. Jadi memang ini pas masa kita lagi, lagi COVID, harus diulang lagi nih, good friend nih. Rajin-rajin pakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan juga ya memang harus dibersihin. Ketika tangan belum bersih, harus dibersihin.
1: Waduh, Danar! Keluar!
0: Apanya?
1: Keluar bersihnya sama lu yang keluar.
0: Tapi memang buat good friend nih, sehat selalu semuanya. Gue kemarin akhirnya udah nyetok si masker. Kagak gue pakai, kesel banget dah. Lupa mulu gue. Harus gue taruh mobil kayaknya nih.
1: Asli, sama ditaruh di tas kayaknya sesuatu. Sama beli pouch khusus buat masker lo. Jadi masker lo juga tetap bersih, nggak kecampur-campur yang lain di tas.
0: Bener sih. Ya walaupun kayak misalnya kayak ini kan maskernya yang ketutup apa segala macam, tetap aja gitu ya. Benar kalau kata Anara, ritual COVID memang harus tetap dijaga agar tetap hygiene.
1: Setuju, karena selain influenza A juga sekarang virus dan juga bakteri yang membuat infeksi di dalam tubuh juga makin beragam banget.
0: Iya loh.
1: Jadi harus kita yang jaga-jaga, terutama yang punya putra dan putri yang masih kecil, atau misalnya orang tua yang memang juga sudah lanjut usianya.
0: Benar.
1: Kita jaga sama-sama. Dan jangan lupa minum vitamin dan jaga pola makan, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak.
0: Itu dah. Kalau gitu ya bikin happy-happy juga penting ya. Bahagia tuh juga menjadi salah satu yang penting. Seperti lagu yang satu ini, mudah-mudahan sih bikin happy ya.
1: Iya, semoga ya.
0: Zombie.
1: Iya, jangan kita jadi kayak zombie gara-gara virus-virus ini ya.
0: Itu benar. Oke deh kalau gitu, good friend, hope you enjoy this one. We have the Cranberries, this is Zombie di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Sabar Danar. Jam berapa sih sekarang?
1: Jam 9 lewat 56 menit waktu Indonesia bagian barat. Bener ya. Oke Natalia, Ovi.
0: Mau
1: sampai jam 12
0: sih. Mau, bemena. Yuk, bisa yuk.
1: Aduh, seru banget hari ini Good Friend bersama dengan teman-teman semuanya. Kita ngobrol-ngobrol dari jam 6 tadi. Topik-topiknya pun juga menyenangkan. Hari ini banyak yang ikutan ngobrol-ngobrol karena permainan. Terus juga ketemu sama komunitas Mahjong juga tadi.
0: Betul, sangat seru sekali obrolan kita ya. Banyak banget ilmu baru juga yang Ovi sama Danar dapetin sih.
1: Besok ada Padipa ya?
0: Oh iya bener, dari Imaginary. Ada yang... Padipa sama sendiri ya?
1: Dipa doang datang besok.
0: Ih, ngobrol-ngobrol
1: Dipa ini
0: seru
1: adalah
0: banget.
1: Suaminya Kak Sesa Nasution.
0: Betul, beliau adalah produser dari Imaginary juga.
1: Betul. Terus juga memang apa namanya kalau ngomongin tentang Imaginary kan memang film yang lagi jalan ini sekarang adalah Operasi Pesta Copet ya.
0: Betul, betul.
1: Gue kemarin ketemu sama Pak Dipa tuh waktu lagi ini, lagi nonton bareng si Operasi Pesta Copet tuh.
0: Oh gitu.
1: Terakhir ketemu sama dia, tiba-tiba kayak, ada Pak Dipa nih yang bakal ini. Padahal gue janjian sama istrinya dari kapan tuh pin ketemu, pin ngobrol gak jadi-jadi, diajak ngopi. Iya. Anyway, kita ketemu lagi besok di acara yang sama, di jam yang sama. Kalau hari Selasa ada ketemu Nitas, kalau misalnya di hari Rabu kita punya WA Wednesday.
0: Betul.
1: We're gonna talk with the leader of some institution yang mudah-mudahan bisa enlighten kita terhadap momen-momen di mana lo lagi pingin berjuang sekarang ini ya, Good Friend ya.
0: Benar banget. Buat lo yang masih mendengarkan Delta FM ya, abis ini masih banyak lagu-lagu enak lainnya kok, sampai nanti sore nanti ada makan bareng Ilham juga ya.
1: Betul.
0: Selamat pagi untuk Harry Juhairi yang katanya kalau lagi nyetir dengerinnya Delta 99,1. Terima kasih banyak
1: nih,
0: loh
1: dari Jakarta
0: mendengarkan ya.
1: Kalau gitu selamat menikmati hari Selasanya, Good Friend. Semoga hari Selasanya menyala bangku, tapi tidak menyala mataharinya yuk, jangan terlalu menyala yuk.
0: Iya, hujan dulu yuk.
1: Iya, hujan lagi deh.
0: Kangen deh sama hujan.
1: Lo kemarin dapat hujan nggak? Kemarin gue cerita gue nggak dapat hujan, kesel banget deh.
0: Iya, gue sempat sih dapat, tapi cuman gerimis kecil, abis itu berhenti.
1: Ya mudah-mudahan ada hujan dalam waktu dekat. Hujannya bukan cuma air, tapi hujan rezeki. Ada
0: amin, saudara-saudara. Amin.
1: Kita berdua pamitan. Have a wonderful Tuesday and we'll see you tomorrow, Good Friend.
0: Bye.
2: She's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. She knew the

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Rolling. Action. Kerjaan hari ini...
3: Cut!
2: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM,
3: hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
3: Cut.
2: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
4: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
3: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang, menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
4: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai dua terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi. Bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga Rp19 juta. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
5: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
4: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
6: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
7: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
6: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
4: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
8: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
3: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas tiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
8: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
9: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
10: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita terhadap kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah Kota Sukabumi.
9: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
11: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
4: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor Dinas PU di Kota Bandung.
12: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
13: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
14: Bau mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
16: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
14: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
14: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsyarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
14: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
17: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, gimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
14: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsyarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget lo, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh.
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya. Tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah pada tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung ziarah makam leluhur jelang HJKB. Beberapa halte BRT terpaksa dibangun di tengah jalan. Almarhum Dani Setiawan, putra terbaik Jabar, bangun Tatar Sunda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadedeh sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam. Pemerintah Kota Bandung dinilai harus menuntaskan masalah penebangan pohon ilegal. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya menegaskan, selain melanggar perda, penebangan pohon tersebut juga mengurangi ruang terbuka hijau di Kota Bandung, apalagi peristiwa tersebut terjadi di daerah perkotaan. Edwin menegaskan hal itu ketika meninjau lokasi penebangan pohon ilegal di kawasan Jalan Muhammad Toha. Edwin mengutuk keras perbuatan penebangan pohon tersebut, apalagi demi membuka akses sarana olahraga.
2: Saya perlu sampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk pelanggaran. Kita memiliki Perda nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dan salah satu pasalnya itu sudah mengatur ya bahwa tidak boleh melakukan penebangan pohon di wilayah Kota Bandung. Dan itu ada sanksinya, bisa berupa denda dan juga harus menanam pohon sebagai pengganti. Saya berharap nanti karena saya mendengar ada informasi bahwa hari Jumat akan ada persidangan di pengadilan, aturan ini bisa ditegakkan. Kenapa? Karena masalah lingkungan ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kita selama ini.
1: Beberapa halte bus rapid transit atau BRT di Bandung Raya terpaksa dibangun di tengah jalan. Pejabat pembuat komitmen BRT Bandung Raya dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Bagus Gesit Sugesti, menjelaskan beberapa alasan yang membuat itu terjadi di antaranya tidak adanya lahan di samping jalan dan kebutuhan yang lainnya. Menurutnya dari 38 halte, 10 di antaranya dibangun di tengah jalan, seperti di kawasan Cicadas, Kosambi, dan Pasar Baru.
3: Ada 38 titik, itu ada 10 yang direncanakan berada di median. Sedangkan sisanya 28 itu ada berada di sisi jalan. Jadi ada beberapa 10 lokasi itu antaranya di Stasiun Hall, kemudian di Pasar Baru. Kita lihat kan Pasar Baru itu kanan-kirinya sudah pertokoan ya. Jadi mungkin tidak mungkin kan kita untuk membangun halte di pinggir jalan. Kemudian ada juga di Pasar Kosambi, kemudian ada di Pasar Sidolik, kemudian IBCC, Raja Wali Timur, Ciroyom, itu juga ada di Kebon Jati. Nanti kita akan bangun di tengah.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai almarhum Dani Setiawan yang merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 merupakan putra terbaik Jawa Barat serta menjadi manusia terpilih yang berbakti kepada Jawa Barat. Usai takziah ke rumah duka dan mengantar jenazah almarhum ke pemakaman, Gubernur mengaku sebagai salah satu yang mendapat bimbingan dari almarhum saat menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Almarhum pernah memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah di Purwakarta. Menurut Gubernur, almarhum sudah melaksanakan tugas yang sempurna, yaitu tugas sebagai insan, kepala keluarga, dan pimpinan daerah.
7: Mantena Salasawiyos, putra Tatar Sunda Nupinilih, kantos babakti idilemah cai, seba raga kanagara, dugika mingpin Tatar Jawa Barat. Pirang-pirang kasayan udikantunkin, kasayan ka warga Jawa Barat, dua kasayan ka tanah Jawa Barat. Anjeuna salami mingpin janten pamingpin nu adil wijaksana. Salasawiyos jalmi anu ditungtun ku anjeuna teh simkuring. Ti kawit janten wakil bupati Purwakarta dijejehkeun dipasihan bantosan sakola nu gaduh identitas Sunda SD kahuripan Pajajaran. Dugi kajanten bupatina dirojong kumantenna.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, sosok almarhum Dani Setiawan lebih dari sekedar pendahulu, melainkan figur senior dan panutan yang sangat dihormati. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya tokoh yang pernah memimpin Jawa Barat dengan sangat baik, berprestasi dan dikenang ramah pada masyarakat. Menurutnya, fondasi pembangunan Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari dedikasi Dani Setiawan yang kala itu memimpin bersama Nu'man Abdul Hakim.
8: Saya dan keluarga merasa kehilangan luar biasa dengan kepergian Pak Dani Setiawan, tentu sosok yang dikenal oleh masyarakat Jawa Barat karena memimpin Jawa Barat menjadi gubernur dengan sangat baik, berprestasi, dikenang ramah pada masyarakat, dekat dengan tokoh-tokoh, dekat para ulama, dekat dengan ormas, dekat dengan pesantren. Jelas sosok beliau dan saya hadir di 2008 sampai 2008 menggantikan beliau, melanjutkan beliau. Jadi kami menganggap sebagai pendahulu. Tidak pernah ada saya tanpa ada gubernur-gubernur tanpa kehadiran para senior sebelumnya. Dan apa yang saya lakukan selama 10 tahun itu tentu sebagai keberlanjutan dari gubernur-gubernur Pak Dani Setiawan dan para gubernur sebelumnya.
1: Sebanyak 894 orang mahasiswa dikukuhkan sebagai mahasiswa baru di Universitas Sanggabuana atau USB YPKP Bandung tahun akademik 2026. Meski jumlahnya di luar target yang telah ditetapkan, hal tersebut dipandang sebagai pemicu semangat untuk menarik minat lebih banyak mahasiswa tahun depan. Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Diana Sari, mengatakan dalam program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB dengan mengusung tema mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Menurutnya konsep tersebut dinilai sangat selaras dengan dinamika dunia pendidikan serta kebutuhan dunia kerja yang menuntut keseimbangan antara kompetensi akademik, kemampuan bekerja sama, ketahanan diri, dan integritas moral.
9: Pada tahun ini temanya adalah mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Saya rasa itu sangat penting pada saat sekarang karena tentunya adaptif, kolaboratif, dan berintegritas ini merupakan salah satu juga 21st century skills yang perlu dimiliki oleh mahasiswa.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: deh.
1: Yuk dengerin lagu. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Ternyata cowok lebih bisa setia sama barber daripada pasangannya nih. Dalam survei Capital Hair and Beauty, lebih dari 75% pria mengaku punya tingkat loyalitas yang lebih tinggi kepada barber atau penata rambut mereka dibandingkan pasangan romantisnya. Yang lebih menarik, 28% pria bilang mereka nggak akan pernah lagi ke barber lain, sementara pada perempuan, angkanya cuma 15%, Good Friends. Kenapa bisa sesetia itu? Karena urusan potong rambut itu ternyata soal kepercayaan. Lo udah nemu barber yang ngerti bentuk kepala, tahu gaya rambut yang lo mau, tahu bagaimana yang jangan disentuh, ngapain coba cari yang baru. Para ahli yang dikutip dalam laporan soal survei ini nyebut, hubungan dengan barber bisa terbentuk dari rutinitas, rasa familiar, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun, Good Friends. Dan untuk berita kedua, gratis naik bus asal lo mau squat 20 kali. Tapi ini di Romania, Good Friends. Lewat program bernama Health Ticket, warga bisa mendapatkan tiket bus gratis cuma dengan melakukan 20 kali squat dalam waktu maksimal 2 menit. Program ini diluncurkan oleh Sports Festival dengan dukungan pemerintah kota. Konsepnya sederhana, lo olahraga sedikit, dapat hadiah langsung berupa tiket transportasi, Good Friends. Mesin khususnya ditempatkan di sekitar halte, salah satu halte yang sibuk di kota tersebut. Jadi sambil nunggu bus, warga bisa sekalian olahraga. Nah, yang gokilnya, dalam 2 fase pertama program, warga Romania secara total melakukan sekitar 2.315.000 squat. Jadi kalau satu squat dianggap satu pembayaran, kebayang nggak berapa banyak olahraga yang terjadi cuma gara-gara orang mau naik bus gratis? Dan untuk berita ketiga, Good Friends, ada pil yang katanya bikin kentut lo bisa bau mawar loh. Produk bernama Pilolepet ini dipasarkan dengan klaim bisa membuat aroma gas tubuh menjadi seperti mawar, violet sampai coklat. Jadi bukan menghilangkan kentutnya, tapi katanya mengubah aromanya, Good Friends. Produk ini dipasarkan menggunakan bahan seperti adas, rumput laut, blueberry atau bilberry, dan bahan nabati lainnya. Ada juga varian yang menggunakan bahan berbeda untuk menghasilkan aroma tertentu. Dan bukan cuma bunga-bungaan, ada versi khusus yang dipasarkan dengan aroma coklat. Bahkan pernah dibuat sebagai edisi musim liburan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
2: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore Good Friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Manado. Dan juga yang dengerin di deltafm.net.
4: Semoga semuanya happy di sore hari ini yang udah mulai menuju cuaca hujan.
3: Kayaknya begitu. Tapi iya, sebelumnya selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kan.

0: Ustaz sembegu sembegu segala.
1: Asik asik asik asik asik asik. Selamat sore, selamat sore, selamat sore. Kali ini temenin sama gue ada Ilham Ramdana, ada Bang Denny, ya, kayak Mr. Lesman, ada Vito, ada Apis, ada Luna, ada Abe, Bang Hendra, Rido, rame lah pokoknya ya.
0: Iya betul, ada, iya betul. Dan sekarang sekedar sounding aja ya, sekarang lu bisa manggil gue sebagai talent profesional.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Gue udah mulai ngisi suara buat di Mesir katanya.
1: Gila. Lo ngisi suara buat AI training gitu ya? Keren banget.
0: Dan itu durasinya 5 jam. Oh, berbusa-berbusa mulut lo.
1: Bahasa Mesirnya udang goreng?
0: Ebi furai.
1: Kok suara lo? Oh, ebi furai namanya? Udang goreng apa?
0: Ebi furai.
1: Ebi furai, keren. Bahasa Mesirnya udang yang umur baru 4 atau 5 hari?
0: Baby furai. Baby Ebi.
1: Ebi udah baby. Eh, ini jam 4 kita mau ngomongin soal tukang cukur.
0: Kenapa dia? Itu kerjanya motongin rambut orang mulu, iseng banget.
1: Bukan. Ini bukan cukur rambut.
0: Apa?
1: Ya cukur rambut lah, cukur apa lagi?
0: Iya.
1: Tapi katanya gini, cowok itu bisa lebih setia sama barbernya daripada pasangannya. Masa sih?
0: Karena apa bisa gitu? Apa dia itu Toby?
1: Apa tuh?
0: Pakai nanya lagi. Terus gue jelasin lu takut.
1: Enggak. Soalnya katanya cowok itu hampir enggak pernah pindah atau geser tukang cukur.
0: Betul, kalau
1: kalau cewek ya, sering.
0: Kalau udah cocok pasti di situ terus.
1: Iya, lu pindah-pindah enggak cukurnya?
0: Kebetulan gue hampir 10 tahun ini gue pakai trimmer sendiri, istri gue yang karena gue botak nggak ada gaya lain.
1: Oh iya. Berarti kan lo nggak berpindah dari istri lo yang sebagai tukang cukur lo kan?
0: Iya betul.
1: Iya jangan pindah-pindah bang, gila lo mah.
0: Ribet ke itunya ke apa?
1: Pengadilan?
0: Enggak ngurus-ngurus itunya surat pindah apa?
1: Apa?
0: Ke pemerintahan tuh? Dukcapil.
1: Iya. Oh iya. Kalau gue hampir nggak pernah ganti lo tukang cukur gue ada. Ya, gue gak nyebut dia tukang cukur lah ya, tapi dia hairstylist, ya, anjay apa. Temen gue namanya Daryl.
0: Oh, gue tahu.
1: Gue pertama kali diajak Julio itu tahun, kayaknya sebelum pandemi deh. Pertama kali gue cukur sama dia itu sebelum pandemi, sampai sekarang hampir gak pernah berganti.
0: Iya.
1: Gue pernah ganti waktu itu.
0: Gak cocok,
1: pala gue kayak telur asin. Akhirnya gue balik lagi ke dia. Daryl, pala gue kayak telur asin, lu sih gak mau nunggu sebentar aja ya. Gue ada perlu penting, akhirnya gue ke dia.
0: Dan biasanya kalau yang bagus gitu antreannya lumayan panjang ya?
1: Lumayan panjang. Bahkan menteri-menteri aja potong di dia. Menteri-menteri Afrika.
0: Oh.
1: Dari Afrika potongnya di dia tuh.
0: Dan menteri-menteri yang potong sama dia, palanya dipegang-pegang, diputer-puter, diam aja.
1: Oh, ada yang disikut palanya. Tapi apakah benar? Kalau lu nih good friends ya, gue mau nanya yang cowok atau yang cewek.
0: Iya.
1: Lu kalau potong rambut, apakah lu pindah-pindah tukang cukur?
0: Iya.
1: Pindah-pindah hairstylist,
0: iya.
1: Atau lu tetap dia lagi. Kalo, kasih tau gue 0811-949-9991. Sekali lagi ya, 0811-949-9991. Lu kalau potong rambut, tukang cukur lu atau hairstylist lu, apakah lu pindah-pindah apa dia doang? Kasih tau gue siapa, kalau gue kan Daryl tadi.
0: Iya.
1: Kemarin gue sama anak buahnya Daryl namanya Aji, oke juga nih hasilnya sekarang. Oh,
0: berarti ilmunya menurun.
1: Ilmunya menurun, emang dia yang training Daryl. Terus gue pernah ke salah satu tempat cukur yang sangat terkenal di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Yang sangat culture banget lah. Ngobrol dia bilang, bagus nih sebelumnya siapa yang motong? Daryl. Oh itu, itu yang ngajarin gue motong gitu ya, bang. Gue pernah kerja sama dia tuh gitu.
0: Betul,
1: dia cukup dihormati lah.
0: Muridnya banyak dia berarti ya.
1: Ada 40.000. Vito, lu gimana toh? Kalau potong rambut pindah-pindah apa enggak?
2: Enggak.
1: Satu orang doang. Satu orang. Siapa namanya?
2: Gue nggak tahu lagi namanya.
1: Di mana tempatnya?
2: Ada dekat rumah gue.
1: Dekat rumah lu.
2: Iya, jadi dia bangun barber dari nol.
1: Oh.
2: Udah dia doang sampai sekarang udah karyawannya banyak.
1: Oke. Okay. Wow. Dulu gue juga di rumah gue di Perumnas Karawaci di Jalan Bambu, di deket situ juga tuh dia doang, enak banget pijetannya, enak banget.
2: Itu
1: parah.
2: Yang gua cari sebenarnya
1: pijetannya tuh enak banget.
0: Lu mendingan
1: motongnya mah biasa aja. Iya. Kalau yang sekarang motongnya bagus, tapi kan kagak dipijet kalau di tempat-tempat yang bagus gitu.
0: Lu mendingan cari tempat refleksi tuh yang mas-mas gitu. Mas, bisa nyukur enggak? Makanya coba cukurin saya.
1: Ya kagak dong. Sekali lagi kasih tahu gue 0811 949991, kasih tahu gue lo kalau potong rambut nih ya. pindah-pindah. Apa kalau udah cocok itu-itu aja? Kasih tau gue ya. Plus mau request lagu juga boleh. Lagu pertama di jam 4, The Cardigans.
0: Wih.
1: Carnival.
0: Flashback banget lagu.
1: Dimangkal bareng Ilham.

0: Ini Coldplay featuring BTS, yeah. My Universe.
1: Ini lagu hits banget nih begitu.
0: Wah gila nih begitu keluar ya. Sebelum keluar aja tuh udah hits banget. Orang udah pada ya. Begitu Chris Martin ada keluar foto sama Coldplay. Wah, semuanya pada Chris Martin. Iya, Chris Martin ada foto sama BTS langsung wah gila booming banget di mana-mana.
1: Chris Martin sama Coldplay dia diri dia juga.
0: Lah itu dia. Ah, salah denger lu. Nah,
1: salah ucap dong.
0: Iya. Kita masih ngomongin soal ini ya. Kita ngomongin soal tempat cukur salon andalan lu ada di mana? Lu pindah-pindah apa di situ-situ aja?
1: Zaman kecil zaman itu ya, tukang cukur yang keliling tau enggak lu?
0: Enggak, gua enggak ngalamin tukang cukur keliling.
1: Akhirnya mereka setelah capek keliling biasanya mereka DPR di bawah pohon rindang.
0: Ah iya, kalau di bawah pohon rindang gua pernah dengar.
1: Keliling ham, jadi dia
0: kalau masuk keliling
1: iya bawa bangku yang bisa dilipat gitu.
0: Lah kan dia enggak tahu orang mau nyukur apa enggak.
1: Makanya dia keliling.
0: Iya, kalau lu stay nawarin. Nih. Kalau lu stay di satu tempat. Kan orang, oh gue mau cukur, gue tahu di situ ada tukang cukur. Lah kalau dia keliling,
1: ya jadi orang di rumah dia ngasih tahu cukur. Jadi orang keluar rumah iya kayak orang apa tukang bubur lewat misalnya gitu.
0: Cukur iya. Gitu.
1: Dulu apa biar halusnya belakang tuh kan kalau pakai trimmer ya. Dia pakai yang gunting kolok kocok.
0: Ah, iya gue tahu.
1: Serba manual semua. Sama ini ngikisnya yang pakai pisau yang tajam tuh.
0: Iya. Kan emang pakai pisau ini kan, pisau tipis gitu yang tajam.
1: Iya, betul.
0: Dia ngikisnya pakai apa?
1: Ya pakai itu.
0: Oh, pakai itu. Iya, sama berarti.
1: Cuma kalau yang sebelum itu dia pakai yang gunting kodok. Cok.
0: Gunting kodok. Ada Willy Sinaga nih di WhatsApp nih ya.
1: Apa katanya?
0: Sore Delta, langganan tetap Bang. Karena beres nyukur pijat kepalanya mantep banget tuh kan. Sampai gue pernah ketiduran seminggu katanya. Sampai ketiduran gue Bandung Selatan mendung Bang, cocok request pistol dan bunga, selamat dari hutan. Selamat datang di hutan.
1: Dia tidurnya di pangkuan.
0: Abang cukurnya lagi ya. Eh, by the way, Willy, Bandung Selatan tuh di mana sih?
1: Ciwidey, Bandung Selatan tuh.
0: Ciwidey?
1: Iya.
0: Aku pernah naik motor sana.
1: Iya, warung jambu.
0: Situ.
1: Pasur jambu.
0: Iya, situ dah pokoknya. Ada Hilman. Setuju Bang, gue dari kelas 1 sampai 6 gak pernah ganti tempat cukur. Begitu SMP gue pindah rumah, pindah tempat cukur. Tempat cukur kedua dari SMP sampai gue lulus kuliah. Gue nikah 2021 karena pindah rumah, gue baru pindah lagi ke tempat cukur ketiga sampai sekarang. Wow, keren. Sama kayak gue juga, kalau cukur gak pernah pindah-pindah.
1: Jadi hidupnya ini kayak pencarian tukang cukur ya.
0: Tapi biasanya kayak gini, setahu gue tuh cowok, kalau cewek gue gak tahu deh.
1: Iya, kalau cewek, oh gini bedanya cowok sama cewek. Kalau mau lebaran, cewek ke salon tuh pasti antri banget.
0: Oh iya. Cowok juga, cukur juga antri Bang.
1: Tapi kan kita
0: pernah.
1: Bisa dari beberapa hari sebelumnya, seminggu.
0: Iya. Gue pernah nyobain potong rambut satu kali doang di luar negeri.
1: Di mana?
0: Di London dulu. Yang nyukur, jadi kan dari kereta, dari underground ke tempat Airbnb gua itu kalau jalan kaki sekitar 20 menitan. Jauh tuh, tapi tiap hari gua jalan kaki tuh. Kesana 20 menit, besoknya jalan lagi 20 menit. Nah, di neighborhood itu ada tukang cukur yang motong tuh afro-afro gitu.
1: Yo man.
0: Berarti gua langsung
1: sambil bugs dong.
0: Enggak lah. Di sana pas gua lihat tuh orangnya keren-keren rambutnya. Akhirnya gua potong di situ. Tante nggak bisa sekeren negro kita.
1: Tapi
0: negro tuh keren banget menurut gua, kalau dipotong tipis rambutnya kriwil-kriwil diwarnain keren banget.
1: Berani tampil gaya ya, berani ya gitu.
0: Iya, BTB dia tuh.
1: Back to back.
0: Bukan berani tampil beda.
1: Oh iya. Kalau zaman gua udah remaja nih SMA lah sampai setelah lulus SMA itu gua kalau potong rambut yang motongin teman sendiri am.
0: Iya, sering kayak gitu, bener. Iya. Ada tuh orang yang jago motong dan dipotongin sama dia tuh. Halo, gue Ari. Kalau cukur rambut tempat yang sama tapi dalam tanah 100.
1: Oh.
0: Dalam tanah 100 di mana tuh?
1: Di tanah 100 banyak tempat cukur.
0: Banyak tempat cukur ya.
1: Lu yang di mana, Ri? Yang di depan.
0: Yang ini yang abangnya bisa nyukur kata dia.
1: Oh, bodoh. Oh, abangnya yang jago mijit kan.
0: Aduh. Buat good friends kasih tahu gue dong sekali lagi ya. Lu tipe orang yang kalau potong rambut pindah-pindah atau stay di satu tempat? Tempatnya di mana? Kasih tahu gua 0811-949-9991. Sekali lagi ya, 0811-949-9991. Plus request lagu juga boleh. Kasih tahu gua kalau lu tempat cukur tempat cukur ganti-ganti apa stay? Ini belum ada cewek yang balas nih.
1: Oh iya.
0: Gue nungguin kalau ada cewek yang balas, apakah cewek sesetia cowok atau cewek malah pindah-pindah? Kasih tau gue sekaligus request lagu ya. Ari, abis ini gue puterin lagu Kris Patih Demi Cinta.
2: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
3: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
2: Emang ada apa aja di situ?
3: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
4: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: band yang one hit wonder
1: emang
0: naik gede deang tiba-tiba ya sudah hilang aja. Wah, kita
1: belum, dia lagi menyiapkan karya berikutnya.
0: Orang udah bubar ya. Gimana? Oh, bubar.
1: Ah, berarti nama bandnya besok bubar.
0: Lah kan itunya ini si siapa namanya? Vokalis siapa namanya? Sogi Bornean. Ih.
1: Backing vokal ya?
0: Bukan, vokalis. Vito lo enggak tahu toh?
2: Fanny Sugi,
0: iya. Dia udah cabut gara-gara ada masalah di bandnya. Oh, beberapa gitu. Tahun terakhir gara-gara ini lagu bener-bener gede banget.
1: Masalahnya tau gak?
0: Itu berebutan kulit ayam.
1: Nah, itu kok bisa sama sih
0: palanya? Iya, rebutan kulit ayam, jambak-jambakan. Iya. Akhirnya dikerjain tuh gitarisnya, gue kasih bakpao, isinya paku payung gitu.
1: Itu kan gitarisnya sampai digas gini. Ayo, balikin.
0: Gitarisnya sampai di starter. Aduh, semangat dong. Ini halo cuy, gue Rizal di Tangerang. Mau bagi-bagi cerita tukang cukur. Kalau gue sih ya dari SMP sampai sekarang umur 27, syukur gak pernah ganti tukang cukur sama sekali. Mudah-mudahan panjang umur buat Mang Badru.
1: Wih, Mang Badru.
0: Sampai sekarang kalau mau cukur datang terus diem aja udah. Mang Badru, terserah mau ngapain. Gue sama Daryl juga gini. Gue kalau duduk nih, Daryl gue mau udah diem aja. Gitu, terserah dia. Kadang-kadang gue di poninya rata. Kadang-kadang di mulet. Kadang-kadang apa, menurut gue kayak ya kenapa sih rambutnya gue untuk ganti mulu kayaknya.
1: Percobaan jangan lo.
0: Ini emang percobaan di gue di mulet tau gak lo. Pokoknya gue selalu bilang, Daryl gue mau meeting, rapin. Iya, kalau gue gak bilang gitu, di mulet, belakangnya dibikin segitiga, poninya dibikin lurus. Wah, pokoknya aneh-aneh deh tuh orang.
1: Segitiganya sama sisi lagi.
0: Segitiga pengaman. Ini ada info, ternyata 75% cowok lebih loyal sama barbernya. Loyalitasnya tinggi sekali dibandingkan sama pasangan romantisnya. Itu tadi kayak si Rizal 27 tahun tidak ganti tukang potong rambut. Pacar udah berapa kali ganti tuh.
1: Oh iya
0: betul. Ya kan? Gue dari gue SD, dari gue kecil nih ya, sampai gue lulus kuliah, tukang cukur gue yang di bambu itu, di jalan bambu di belakang, gak pernah ganti. Berapa puluh kali gue ganti pacar.
1: Wih,
0: gila. So ganteng lu Vito, lu Adipati Dolken lu, ha?
1: Ilham si pelai boy.
0: Cawa masa kene. 28% bahkan enggak mau pindah, mereka enggak bakalan pergi ke barber lain. Kalau cewek angkanya cuma 15% ya enggak bakalan pindah ke barber lain.
1: Itu karena gini, dia tahu yang ku mau gitu.
0: Iya, karena uset, Bang.
1: Iya.
0: Uper juga, udah setia dan udah percaya. Karena kan gini, barber yang jago dia tuh tahu bentuk kepala kita.
1: Oh iya.
0: Ada tonjolan di mana, ada lonjong-lonjong di mana, ada unyeng-unyeng di mana.
1: Pitaknya sebelah mana?
0: Pitaknya sebelah mana?
1: Yang pernah kesambit batu baterai di mana?
0: Iya. Yang pernah kesambit batu kali.
1: Mati dong.
0: Iya, dia tuh tahu, oh, palanya begini. Terus gua kalau potong, itu belakangnya gua nih, belakang sini, belakang pala nih, itu pasti dipendekin, karena kalau enggak dia nyungkrung-nyungkrung ke atas gitu.
1: Jambul.
0: Jadi jambul belakangnya. Jambul belakang. Salah potong rambut tuh bisa jadi trauma soalnya. Kayak itu, gue pernah potong di tempat lain, pala gue kayak telur asin. Yang kedua, gue pernah potong di salah satu potong rambut di Jogja. Waktu itu yang gue, Audi,
1: lumayan itu kan.
0: Mutia, Muti, sama Bunga. Nih kita ke Jogja naik mobil berempat nih. Touring Jogja, Solo, sama Semarang. Potong di situ, ya Allah, orangnya sotoy banget, ngomong mulu sepanjang jalan, potongannya biasa. Akhirnya, ya udahlah, gue belum pendek, udah gue mesti cabut nih buruan. Yang kayak gitu-gitu tuh yang males.
1: Sotoy, tunjukkan prestasimu dong gitu.
0: Makanya kan udah familiar, kita udah percaya, bertahun-tahun udah ngobrol, udahlah, nggak usah pindah lah. Dan banyak juga ya, barber itu jadi tempat curhat.
1: Oh iya betul gitu. Sama kayak terapis ya.
0: Iya, dan untungnya kan kita sama-sama cowok, jadi aman gitu. Lo mau curhat kayak apa juga ya udah ke barber cowok.
1: Yang penting saat curhatnya jangan pegangan tangan ya.
0: Aduh, kan dipegang pala kita. Di deket kosan gua kemarin nih, di Cilandak, ada namanya Barber Tot. Bener-bener si Mamet pernah cukur di situ, yang motong cewek-cewek
1: cakep-cakep. Itu barber tapi sambil melotot gitu kan.
0: Iya, jadi bukan melotot dong. Barber tapi sambil ngotot. Kita jadi kalau curhat diskusinya kenceng gitu.
1: Jadi gua gini nih, gua ada masalah. Menurut lu gimana?
0: Kalau cewek sekali lagi cuman 15%. Emang cowok tuh setia tau.
1: Betul, kayak gue ini setia banget.
0: Iya. 5 Seconds of Summer. She Looks So Perfect.
1: Lagu yang enak ini.
0: Lagu ini enak banget nih. Salah satu lagu Five Stars terbaik. Habis ini kita bakalan balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak-gerak.

0: Di Mangkal bareng Ilham.
1: Harusnya sering main di radio gua lama dulu waktu zaman nyambut ya.
0: Sering nih?
1: Iya sering,
0: jam malam ya. Oh iya? Yeah?
1: Iya.
0: Asik juga
1: Rejos
0: nih.
1: Rejos juga tuh.
0: Rejos, siapa yang perkusi ya?
1: Iya.
0: Gratis naik bis nih.
1: Kemana?
0: Asal lo mau squat 20 kali.
1: Hah?
0: Naik bis gratis kalau squat 20 kali.
1: Squat
0: naik turun apa namanya? Apa?
1: Oh iya.
0: Iya, jongkok.
1: Squat jam, kayak squat jam.
0: Iya, tapi enggak pakai jam, squat aja 20 kali gratis. Tapi di Rumania.
1: Oh. Rumania itu sebelah mana? Di komplek apa?
0: Rumania itu pokoknya Pak RT-nya Haji Agus namanya.
1: Oh, masih samping rumahnya Desi, rumah Desi.
0: Bisa, bisa, bisa. Tapi Desi udah pindah, Bang, ke RT 7 sekarang. Oh, oh, oh, oh. Sekarang dia Mutmainah sebelah rumahnya namanya.
1: Oh iya, Mutmainah.
0: Iya. Iya, iya. Ada program namanya Biletul Desana Tate. Namanya itu atau health ticket. Biletu Desana Tate. Kayaknya gitu ya bacanya ya.
1: Iya.
0: Warga bisa dapetin tiket gratis bis cuma 20 kali squat dalam waktu maksimal 2 menit. Gitu. Jadi kalau misalnya naik bis itu yang gratis pahanya gede-gede tuh bis itu.
1: Tapi ini bisnya sleeper kan?
0: Enggak paha ya
1: kagak. Jakarta Malang, Jakarta Malang.
0: Enggak. Berdiri, Bang, ini khusus berdiri. Di bis berdiri namanya gratis, lu mau duduk lu.
1: Oh, berdiri Jakarta Malang.
0: Jakarta Malang. Betul. Ada juga Jakarta Aceh ya.
1: Mempawah.
0: Programnya dimulai tahun 2020 diluncurin oleh Sport Festival dukungan pemerintah kota Cluj Napoca. Konsepnya sederhana, lu olahraga dikit dapat hadiah langsung tiket transportasi. Tempatnya di mana? Di ada mesin khusus di sekitar halte Memorandumului Sud. Halte paling sibuk di sana.
1: Itu daerah Magetan.
0: Sibuk ini, sibuk squat orang-orang di sini nih. Jadi sambil nunggu bis, warga olahraga gitu. Ada mesin yang ngitungin squat lo. Jadi enggak bisa dibohong.
1: Bohong, iya betul.
0: Gitu. Ada kamera sama teknologi computer vision untuk membaca gerakan tubuh. Ngitung squat lalu keluar tiket cekrik cekrik cekrik. Bisa kita squat sekali, kita rekam. Kita kasih tunjuk aja videonya ke gitu kan. Ke tukang.
1: Kok konstan gerakannya tadi ngulang ini ya?
0: Iya, dan cuma 20 kali loh. Iya kan? Maksudnya 20 kali itu sedikit squat. Tapi masalahnya kalau bisnya udah kita baru squat 3 atau 10 nih. Bisa datang gimana? Lu bayar apa lu lanjutin lu squat dulu sampai 20?
1: Enggak, squat aja lanjutin di atas bis.
0: Enggak bisa dong. Dan tiketnya beneran bisa dipakai buat satu perjalanan di jaringan transportasi umum perkotaan. Berlaku sampai 7 hari. Oh, jadi cacat-cacat-cacat, kling keluar satu, cacat-cacat keluar lagi, gitu kali ya. Dan yang ikut banyak banget loh. Dari Agustus 2021 sampai Februari 2022, sekitar 6 atau 8 bulan, ada 60 ribu tiket berhasil dikeluarin. Berarti puluhan ribu nih perjalanan berhasil dibayar dengan olahraga. Gue juga ntar kalau jadi wali kota Tangsel ya. Insya Allah kan 2030 tuh
1: 2029
0: 30
1: Oh 30 ya.
0: Insya Allah 2030 gue akan dilantik jadi wali kota Tangsel.
1: Amin.
0: Gue juga akan bikin program kayak gini deh.
1: Lu 20 mah kecepatan. Lu
0: 30 ke 20 gimana? 20 mah masa beberapa tahun yang lalu.
1: Tadi 20 squat jam.
0: Iya
1: kan? Lu bikin yang 200. Jadi udah naik semua.

0: misalnya ngebakar sampah, tapi ngebakarnya pakai energi kinetik nih, energi yang kita lakukan.
1: Ramah lingkungan.
0: Iya, ramah lingkungan. Biasanya misalnya bersepeda, misalnya kita sepedaan semenit akan menghasilkan tenaga listrik gitu. Nah, itu baru tuh bisa
1: nabung daya gitu.
0: Iya, nabung daya. Tujuannya bukan gratis doang, tapi warga tuh dapat aktivitas fisik secara langsung, tapi lebih enak lagi kayak tadi tuh. Bisa nabung daya, APK ditabung. Ih, seru banget dah. Ntar pilih gue ya. Tapi lu bukan warga Tangsel. Ya, susah.
1: Pas ini gue pindah dulu sekeluarga.
0: Ya boleh.
2: Delta FM, hits terenak.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya,

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Kereta gantung feeder LRT Harjamukti mulai masuk tahap uji coba nih. Setelah studi kelayakan selesai, proyek ini sekarang mulai masuk tahap piloting atau uji coba awal. Dan lokasi uji cobanya justru ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Trace yang direncanakan sekitar 11,5 km, jalurnya akan menghubungkan kawasan Mekarsari dan Cilengsi dengan simpul utama di stasiun LRT Harjamukti. Salah satu tujuan utamanya adalah mempermudah warga di kawasan Mekarsari dan Cilengsi untuk terhubung ke LRT Jabodebek. Jadi kereta gantung ini fungsinya bukan cuma buat jalan-jalan, tapi sebagai transportasi pengumpan. Dan untuk berita kedua, dalam temuan yang sering dikutip dari penelitian Dunbar, pria disebut perlu bertemu dengan teman-teman dekatnya sekitar 2 kali seminggu untuk mempertahankan manfaat dari hubungan sosial. Dunbar menemukan bahwa kelompok kecil sekitar 4 orang memang umum dalam interaksi sosial pria. Tapi ini bukan berarti lo harus punya tepat 4 sahabat dan wajib ketemu 2 kali seminggu. Yang penting itu ketemu langsung. Karena kalau lo nongkrong langsung bareng teman-teman itu, punya peran penting dalam menjaga hubungan pertemanan cowok. Bisa olahraga bareng, main game, makan, nongkrong, atau sekedar ngopi good friends. Dan untuk berita ketiga, Wairabo, desa di Flores yang jadi desa terindah nomor 2 di dunia lo good friends. Pada 2024, Wairabo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur disebut menempati peringkat kedua dalam daftar desa atau kota kecil terindah versi The Spectator Index. Wairabo berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, kampungnya dikelilingi pegunungan dan hutan tropis. Makanya sering disebut sebagai desa di atas awan, good friends. Warganya nggak banyak, sekitar 1.200 orang, jadi kebayang nggak suasananya sama seperti apa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi alam, dan komunitasnya masih sangat erat. Yang paling gampang dikenali dari Wairabo adalah 7 rumah adat berbentuk kerucut yang disebut Mbaruniang. Dari jauh aja bentuknya udah langsung kelihatan unik banget. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: FM. Halo, halo, halo. Jam 5 sore. Jam Baru 5 sore.
1: Oke, yang di TikTok nih sudah live nih Delta FM.
0: Selamat sore, kotanya mana aja, Bang?
1: Jakarta, Bandung, Semarang. Solo, Solo ada enggak sih?
0: Enggak ada. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado gitu.
1: Oh, iya, 7 kota ya?
0: Iya, 7 kota. Kereta gantung feeder LRT Harjamukti mulai masuk tahap uji coba nih, naik kereta gantung seru banget.
1: Harjamukti itu
0: Bekasi sono lagi, Bang.
1: Iya, iya, berarti Cilengsi gitu ya.
0: Iya, jadi feeder ke LRT gitu. Ih, seru banget, seru banget. Tapi ntar kita bahas ya, kita bahas cerita tentang ini ya, Harjamukti.
1: Karena bisa melebar nih fungsinya nanti takutnya.
0: Biar buat wisata.
1: Iya.
0: Kagak lah. Ngapain wisata kayak begitu?
1: Ya nanti kalau melebar nggak untuk transportasi ke
0: gunanya. Mending melebar. Kalau melebar gimana? Oh.
1: Nggak, kalau melebar kecepatannya ditambah 140 km/jam.
0: Wah, gila, gila. By the way, ngomong-ngomong soal LRT ya.
1: Iya.
0: Kemarin tuh gue ngeposting di Threads. Isinya adalah, gue yakin nih banyak orang-orang punya mobil di rumah, tapi hari-hari malah naik motor. Oh, gue yakin kayak gitu. Ternyata iya banyak. Makanya gue mau nanya deh, absen dong buat yang jam 5 lagi dengerin nih. Good friends, lu kalau misalnya sehari-hari aktivitas, lu tuh naik kendaraan apa sih? Bisa mobil, bisa motor, kendaraan transportasi umum apa? Kalau gue seringnya nih ya, sekarang kalau ke tengah, kayak besok kita ada kerjaan ke tengah kan?
1: Iya, iya, betul.
0: Itu gue pasti naik MRT, abis itu naik ojek online. Kalau hari ini gue jauh, yang jauh itu gue biasanya naik mobil kalau jauh, karena gue hari ini udah ngajar, ada kelas di kampus. Itu gue naik mobil. Tapi kalau cuman ke kantor doang, gue biasanya naik motor gue. Vespaan gue hari-hari.
1: Kayak gue mobil gue jual, gue beli motor.
0: Iya, nggak apa-apa. Karena kan butuh uang. Iya, itu dia.
1: Bukan karena lebih simpel naik motor, kayak emang butuh duit.
0: Butuh gitu. Duit. Dan lo kan nggak bisa nyetir.
1: Iya, betul.
0: Itu ngapain naik mobil?
1: Gini, wow, pada teriak-teriak. Gue nyetir begini, wah, kiri kanan.
0: Orang nggak jalan.
1: Gila katanya orang
0: kayak. Iya, orang kagak jalan mobilnya.
1: Mesinnya
0: ngapain? Kalau lo nih good friends, lo tiap hari biasanya commute kemana-mana itu naik apa sih? Kasih tau gue 08 11 949 9991. Sekali lagi ya, 08 11 949 9991. Gue pengen tahu deh, lu yang sehari-hari dengerin Delta FM itu lu pada naik apa gitu. Gue kemarin yang gue ketemu ada good friends di tempat gue main padel. Lu kemarin nggak masuk ya? Gue minggu main padel terus di
1: apa, istri lu ya?
0: Iya, nah terus di BSD tuh, di Dedis namanya. Terus begitu lagi main, gue mau ke belakang, ada yang manggil, Ilham Ramdana ya. Iya, gue dengerin lo tiap sore. Terus gue kan, enggak, lo gak kenal gue dengerin lo tiap sore, namanya Alia. Berarti dia tiap hari dengerin di mobil.
1: Oh, haru Alia.
0: Iya, tapi waktu itu kan juga banyak juga yang lagi naik motor dengerin kita, iya kan? Makanya gue pengen tahu dong, lo kalau dengerin kita nih sore-sore, lo commuting nih setiap hari, itu biasanya naik apa sih? Kasih tau gue sekali lagi, 08 11 949 9991. Lo bisa komen juga di live TikTok at Delta FM. Rafasya, sore Dr. Ilham. Halo sore. Sore Mr. Lesman, halo. Kasih tau gue ya, tiap hari lo commuting naik apa ya?

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Yang siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: lagu ini zaman gua kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA.
1: Singiku Kebebasan, gue cek ya.
0: Iya.
1: Singiku Kebebasan keluar tahun berapa?
0: 92-93 gitu kalau gak salah.
1: Singiku Kebebasan keluar tahun berapa? Jeng jeng. 96.
0: 96.
1: Iya. 96 gue baru 2 tahun.
0: Kutuang
1: wow. Wow. Apa sih lu sering banget main nonjok guru?
0: Lagi, kalau bohong tuh ya kira-kira gitu. Bodoh boleh tapi jangan bodoh banget gitu.
1: Aleh, aduh. Eh, tadi nih, sekarang udah masuk tahap piloting. Apanya? Apanya? Kereta gantung feeder LRT Harjamukti udah masuk tahap piloting. Udah masuk ke feasibility study-nya udah selesai. Sekarang piloting atau uji coba awal. Jadi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ini baru pilot project ya. Jangan dibayangin langsung ada kereta gantung dari Harjamukti sampai Cileungsi, jauh banget. Tapi yang lagi disiapin adalah uji coba teknologi dan konektivitasnya di Taman Mini.
0: Lah itu emang di Taman Mini ada kereta gantung kan?
1: Ya memang ada. Karena kalau rencana besarnya ini bisa jadi gitu ya. Panjangnya 11,5 kilo. Ini bakalan menghubungkan Mekarsari sama Cileungsi.
0: Lumayan.
1: Simpul utamanya LRT Harjamukti. Jauh anjay. Jauh banget bang, 11,5 km. Lu naik kereta gantung, deg-degannya mah banget
0: iya,
1: itu.
0: Apalagi ada angin gitu kan, goyang-goyang gitu.
1: Jangan kan kalau tinggi banget, jangan kan angin gede bang, lu ditiupin sama teman sebelah lo aja. Iya. Udah geter. Gua kayaknya gak berani dah naiknya.
0: Ini kan nggak ada nggak pakai driver kan, orang tinggal naik gitu aja nih.
1: Iya.
0: Masukin duit segala macam. Ada 3 mode slow,
1: sport. Nggak ada.
0: Sama ugal-ugalan.
1: Nggak ada. Ugal-ugalan. Tapi kalau kita ke Swiss naik apa namanya, naik ski, iya, kita main ski kita gitu
0: gantung,
1: ya. Lo ada yang pernah main ski nggak sih di Swiss belum ya?
0: Gua tuh sempat dibangunin sih waktu itu, gua
1: lagi mimpi. Enggak, gua juga belum. Gua kan nonton di TV ya atau di bioskop. Itu kan pakai kereta gantung juga. Ya. Nah, itu tuh kayak gua takut. Nanti bisa nyambungin ke moda transportasi lain. Teknologinya nama Suspended String Light Rail Transport, SSLRT. Jadi sederhananya, ini kendaraan jalan di sistem rel yang ada di atas dan kabinnya dibuat ngegantung. Jadi relnya tuh di atas.
0: Oh iya iya.
1: Ih, aduh aku ngilu. Satu kabin bisa ngangkut 25 orang. Kayak semacam EU pot gitu.
0: Iya, gede-gede dia ya.
1: Iya, jadi bukan kayak gondola kecil gitu ya, terombang-ambing. Enggak, ini bakalan keren.
0: Gue pikir lu ngomong yang di Swiss tadi. Kan di Swiss ada juga tuh yang orang cuma duduk doang.
1: Terus?
0: Bukan berupa kabin gitu.
1: Terus?
0: Ya, orang mau main ski kan kereta gantungnya ada yang cuma...
1: Iya.
0: Kayak bangku doang apa?
1: Oh iya, gue tahu.
0: Lumayan dari
1: harga ke LRT. Kagak. Ini ada potnya.
0: Oh, iya,
1: dan yang
0: iya.
1: Paling menarik adalah investasinya 100% swasta, nggak pakai APBN.
0: Bagus,
1: tujuannya.
0: Bagus. Biar nggak
1: tujuannya biar transportasi itu makin nyambung kemana-mana, jadi terintegrasi gitu. Iya. Bukan kita kok yang pertama. Udah banyak kereta gantung jadi transportasi publik sama wisata di Bolivia ada. Bolivia lo bayangin aja, di La Paz sama El Alto. Bolivia aja ada, Kolombia ada, Venezuela ada. Nah ini 3 ini semuanya Amerika Selatan ya. Swiss, kalau Swiss kan emang di ke gunung-gunung Alpen dan lain-lain. Vietnam.
0: Vietnam
1: juga bahkan megang rekor paling panjang di Asia, Vietnam. Lebih dari 70 cm.
0: Mungkin kalau negara ini gak ada korupsi ya selama ini.
2: Emang ada bang?
1: Tahu lu jangan seuzon, mana ada sih korupsi di Indonesia.
0: Iya, gak
1: ada. Sorry, lu asal ngomong lu.
0: Kalau duitnya dikumpulin bener-bener amanah, kita udah ada kereta gantung dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Jeddah.
1: Waduh, jauh bang, nyampenya kapan? Tiongkok juga punya, Turki, Malaysia juga pada punya. Kalau di Indonesia ada mah, keren banget. Tapi gue gak tahu, gue kan fobia ketinggian ya. Gue takut sama ketinggian. Gue gak tahu bakalan berani apa enggak. Cuman kan ya terserah, orang larang kan banyak yang berani.
0: Iya, gak semua gitu. Orang fobia juga gitu.
1: Iya, gak semua orang kayak gue. Yang berani itu cukup banyak. Tapi bakalan keren sih. Yang penting kalau buat kayak gini-gini tuh jangan sampai ada korupsi. Karena kalau misalnya kualitasnya berkurang, akan ngebahayain orang.
0: Tapi insya Allah kalau yang megang swasta jauh dari gituan-gituan.
1: Iya, amin, amin, amin. Semoga aman semua ya.
0: Amin.
1: Ini kita bacain dulu nih. Setiap hari lu biasanya naik apa sih buat commuting? Di TikTok ada MRT TJ Nova. Naik ojol kalau tempatnya jauh dari Transjakarta. Oke, ada D. Naik mobil bang, abis antar anak les. Terus ada nyetir mobil bang, kalau lagi gabut si Ari.
0: Mesinnya dinyalain gak, Ri?
1: Hah?
0: Mesinnya dinyalain gak?
1: Dinyalain kayaknya.
0: Oh.
1: Ada Li, naik motor bang. Makan gorengan, temannya kopi tuh Di. Kita lagi makan gorengan.
0: Iya, kirimin jangan dong Di. Kelepasan.
1: Nah itu dia, maksudnya jangan cuma saran. Kalau bisa ada action. Rafasya, gue naik MC aka motorcycle. Terus juga Bang Ilham di mana kok main padel di BSD? Gue di Pamulang, gue di Ciputat Pamulang situ. Nah, Setiawati Subianto, kalau gue lagi malas naik mobil, gue naik mobil online. Terus supir aku ajak juga. Jadi jalan-jalan ada dua pengawal. Supirnya diajak juga naik taksi online, seru amat.
0: Supirnya supir taksi online-nya, "Pak, pindah belakang biar supir saya nyetir," gitu.
1: Enggak, bawa di rumah saya aja, Pak. Itu dia yang udah pada cerita. Kata Alvaris, kalau sampai puncak keren sih tuh kereta gantung. Jauh banget.
0: Aduh.
1: Jauh banget, Riz.
0: Dari Cengkareng puncak kan?
1: Dari Boyolali, Bang. Puncak. Ini ada nih di WhatsApp Noan, namanya Noan.
2: Selamat sore Bang Ilham. Gue papanya Noan kembaran di Kota Medan. Kalau gue commute setiap hari mulai pagi sampai sore bawa mobil sendiri Bang Ilham, biasalah nge-grab gitu.
0: Oh.
2: Makasih Bang Ilham.
1: Terima kasih papanya Noan kembaran. Thank you, thank you. Berarti lu lagi di Medan nih. Dengar dari Delta Medan dong, asik banget. Ada Edo, tapi gue Medan salah satu kota yang gue akan datengin berkali-kali gue dan gue tidak pernah bosen.
0: Apa tuh?
1: Gue udah berapa kali gue ke Medan? Udah 5 kali kali Medan tuh. Lu udah pernah belum ke Medan?
0: Belum nggak jadi dulu
1: nggak? Belum pernah ya.
0: Belum.
1: Medan tuh enak menurut gue. Lu bisa jalan kaki kayak ada kota lamanya gitu. Udah gitu makanan kayaknya lu makan sembarangan di Medan juga nggak ada yang nggak enak.
0: Oh iya,
1: terutama semuanya nggak ada yang fail, semuanya enak.
0: Di sana oleh-oleh yang ternamanya tuh pay kacang sama pempek kan.
1: Kalau Medan, gudeg. Medan gudeg biasanya. Gudeg ngamuk namanya. Terus juga Medan Gotham City, Bang. Iya, kebanyakan yang bilang Medan Gotham City.
0: Betul.
1: Cuman enak. Enak, makanannya enak, jalan-jalan enak. Terus apa namanya tuh? Duren enak-enak, luar biasa. Tapi gue pernah ini ya, gue pernah naik taksi dari Medan sama Uta, Bang.
0: Oh iya.
1: Kalau enggak salah sama Uta sama Genus. Waktu itu kita lagi ada wadiah balahan di Medan, gua ngetes calon penyiar yang di radio di Medan. Gua Uta Genus nih bertiga. Abis turun pesawat, kita naik taksi karena kita susah nyarinya, kita naik taksi gelap gitu deh. Yang siapa aja kita naik deh. Naik nih di dalam mobil. Di dalam mobil taksi nih, abangnya ngerokok. Jalan. Oke lah, yaudah lah ngerokok deh, biarin aja dulu, dibuka kacanya. Terus gue bilang kan masih Uta, "Tak panas ya." "Iya, lu bilang dong sama abangnya nyalain," kata Uta gitu. Gue bilang, "Bang, AC nyalain dong, panas nih." Dia marah, "Nyalain-nyalain, kau tahu nih AC-nya rusak," kata dia gitu. "Aku nyalain pun tidak ada anginnya, AC-nya rusak, bukan gak mau ku nyalain." "Ya kan mana gue tahu kalau AC lu rusak, orang gue baru tahu sama lu." Udah gitu, mobilnya dia, jadi kayak ada semacam pertigaan. Kalau lurus itu langsung, belok kiri itu ada yang mau belok kiri.
0: Iya.
1: Nah dia di kiri, padahal kita mau lurus. Di belakang ada bis kecil gitu, kayak semacam apa bis kecil Kopaja. Di klaksonin bawa Kopaja, ngek ngek. Di palanya keluar, "Monyet kau," gitu. Gila. Gue baru turun di Medan belum 10 menit, udah deg-degannya 2 kali.
0: Enggak, kalau temen gue pernah di Medan dia cerita udah lama. Jadi di lampu merah harusnya berhenti kan. Orang berhenti diomelin, dikelasonin. "Woi, maju, orang merah sih."
1: Enggak, kalau misalnya lu hijau yang dari sebelah sana, abang kita dari sebelah sana ngebut. Gitu, tapi lucu sih. Ya gitulah, tapi salah satu kota menyenangkan, salah satu di Indonesia yang gue suka kesana tuh Medan. Ada Edo, gue tiap hari naik motor, lebih enak buat macet-macetan.
0: Betul, iya betul. Paling enggak tuh kalau naik motor minimal 50 km per jam.
1: Itu bisa, itu bisa ya. Mantap, commuting naik apapun yang penting selamat sampai tujuan.
3: Delta FM, hits terenak.

0: jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.
1: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Palsu iya. Di Mangkal bareng Ilham.
1: Ini oh bukan single pertamanya almarhum ya?
0: Bening nuansa bening yang pertama kan. Yang pertama kali booming nuansa bening, gue inget banget tuh gue bacain dulu di radio lama.
1: Nge-present.
0: Vidikemong.
1: Vidikemong. Oh iya, turut berduka nih enggak kita nih.
0: Buat yang mana? Teman-teman di Solok ya?
1: Iya.
0: Iya, aduh gue sedih banget tuh dengernya. Ada aja gitu kan. Iya, kita ngucapin sekali lagi turut berduka ya buat teman-teman di Solok. Jadi di sana
1: banjir bandang ya.
0: Iya. Semoga enggak ada korban jiwa ya. Banjir bandangnya tuh lumayan lagi gede banget.
1: Iya.
0: Namanya Galodo disebutnya. Gitu. Senin kemarin, Bang, Senin malam ini, lokasi di kawasan Arusuka dan sekitar kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Akses jalannya lumpuh total, terputus.
1: Iya, lumpur semua itu
0: jalan batu, yang gua lihat. Lumpur, iya, pasir. Kerusakannya ini benar-benar porak-poranda nih komplek perkantoran Pemkab Solok. Ngerusak rumah warga, nganyutin beberapa mobil, peralatan kantor, mobil. Gitu, dan dilaporkan ada warga yang hilang. Tim SAR gabungan lagi udah nemuin satu korban dalam keadaan meninggal dunia. Sasa korban luka-luka. Tanggap darurat bencana dan banjir bandang. Ini kalau misalnya lihat di videonya juga serem banget.
1: Ngeri. Makanya tadi gue nggak mau ngeliat.
0: Iya.
1: Ini kalau nggak salah Solok itu dataran tinggi kan ya?
0: Dataran tinggi kalau Solok. Dan BMKG katanya memastikan sudah ada peringatan dini sebelumnya. Jadi PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Andri Ramdhani bilang, langkah-langkah mitigasi melalui peringatan dini telah dilakukan secara berkala dan berjenjang hingga skala jam-jaman. Banjir bandang di Kabupaten Solok nih, BMKG udah nyampein jauh-jauh hari sebelum kejadian, udah mengeluarkan peringatan dini dari 7 harian, 3 harian, bahkan pada skala jam-jaman nowcasting, katanya gitu. Dia menduga curah hujan tinggi yang terdeteksi dalam peringatan dini di BMKG jadi pemicu utama timbulnya banjir bandang di kawasan Solok. Walaupun ada peringatan dini, Andri menyebut dinamika atmosfer harian nunjukin potensi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat gitu. Intinya buat saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Solok terutama, stay safe ya. Bisa kita apa namanya lebih peka lagi sama peringatan-peringatan dini yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang terkait.
1: Iya, terutama sama lingkungan.
0: Iya.
1: Nggak hujan-hujan mereka asik lah ya, kayak buang sampah segala macam.
0: Betul, betul.
1: Segala macam. Akhirnya tiba-tiba hujan datang langsung deras
0: banget. Kelimpungan semuanya, itu dia. Sekali lagi buat teman-teman di Solok, stay safe ya.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso!
0: Iya!
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo?
1: Bukan, tapi...
2: BCA Expo!
1: Bunganya?
2: Bunga!
1: Promonya?
2: Promo!
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor inceran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Rolling. Action. Kerjaan hari ini...
4: Cut!
3: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk.
5: Action!
3: Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Cut! Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi.

0: Gua udah sering solo karir.
1: Nah, itu mah di kamar mandi.
0: Hai.
1: Bentar lagi.
0: Ya udah buruan. Ya, gua udah nyampe cepet
2: amat. Iyalah, tadi gua di balik pintu.
0: Ngapain sih bocah? Kita mau ngomongin ada 3 makanan yang bisa membantu awet muda.
2: Oh.
0: Tunggu sebentar. Gua batuk. Udah.
2: Oke.
0: Okay. Elegan bukan batuk. Ini ada 3 makanan yang bisa bikin kita awet muda. Yang pertama adalah kale.
2: Kale.
0: Ini ikan.
2: Ikan lele?
0: Iya.
2: Oh.
0: Enggak, kale. Kale adalah sayuran berwarna hijau.
2: Kale tapi depannya dikasih ya enggak? Ya kale.
0: Ya kale. Gitarisnya Malik.
2: Siapa itu?
0: Lale.
2: Oh, Lale.
0: Kalian enggak tahu.
2: Ya tahu, bekas gitarisnya The 13.
0: Emang iya?
2: Iya, band metal dulu.
0: Oh iya?
2: Mm-mm.
0: Wow, dulu pernah SMP dia tuh.
2: Ah, bodoh.
0: Ini sayur berwarna hijau ini kaya akan antioksidan dan nutrisi yang membuat kamu awet muda dengan kandungan vitamin A yang dimilikinya. Vitamin A ini memproduksi minyak dan membuat rambut kita lembab dan juga kemilau.
2: Oh.
0: Kalau misalkan orang-orang kan sebenarnya lembab dan kemayu kali ya.
2: Aduh.
0: Gitu, tentu saja vitamin A bermanfaat buat kulit, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan mata. Tapi tidak bisa mengobati mata keranjang.
2: Oh gitu, sama yang ini berwarna hijau. Tapi bukan matanya kan yang berwarna hijau.
0: Bukan, itu mutan dong kalau gitu.
2: Mata duitan dong.
0: Iya. Dan selain itu kale juga kaya vitamin C untuk memproduksi kolagen dan juga potasium buat massa otot. Jadi udah potasnya juga nih buat kayak racun ikan gitu.
2: Halo, Om lagi di mana?
0: Potas.
2: Potasium.
0: Di stadium.
2: Potasium, Om.
0: Kenapa kok mikir stadium?
2: Udah tutup.
0: Kale nih, lu pernah gak makan kale?
2: Gak pernah, baru tahu ini namanya.
0: Iya, gue juga.
2: Iya.
0: Gue kayaknya belum pernah deh.
2: Ntar kita beli deh.
0: Iya.
2: Kita bagi-bagiin di laut.
0: Buat apa ya? Ada 3.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada 3. Ada 3. Baik, lagi ada 3. Kita ada 3 makanan yang membantu membuat awet muda. Yang ketiga tadi adalah kale ya.
2: Kale ya, sayuran.
4: Delta Bandung 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Hah? Iya, bukan ayam gembus pakai prek.
3: Kiwi, yang pertama adalah kiwi.
2: Oh iya, pas mau turun kan?
3: Iya, kiwi bang. Gue takut. Dalam studi yang dipublikasikan oleh The American Journal of Clinical Nutrition, mereka yang mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang tinggi bisa menekan resiko memiliki kerutan. Itu ada teman gue.
2: Iya.
3: Padahal ini gak ada kerutannya sama sekali.
2: Iya.
3: Padahal umurnya udah 16 tahun. Wow. Gitu, mungkin karena sering makan kiwi ya?
2: Masih muda dia.
3: Bukan gara-gara kiwi berarti ya? Oke lah. Mereka pun nilai akan terhindar dari kondisi kulit kering jika dibandingkan dengan orang yang sedikit mengkonsumsi vitamin C. Kulitnya kayak basah terus, berair terus. Oh. Bahkan bisa dicek-cek-cek itu keluar airnya banyak.
2: Jangan ke gurun, ntar orang pada wudu di situ.
3: Nah itu dia makanya. Kiwi ini salah satu buah-buahan dari benua Australia.
2: Iya.
3: Dari New Zealand.
2: Hijau, ada yang kuning.
3: Yang dalamnya hijau tuh enak banget.
2: Iya, manis.
3: Pokoknya yang udah matang dan manis tuh enak. Kalau yang masih mentah dan asam tuh enggak enak.
2: Iya, Mas. Di mana orang gitu.
3: Oh.
2: Ini jadi kalau konsumsi kiwi kan kita beli dulu ke pasar atau supermarket. Kalau mau beli kiwi yang bagus tuh tanya ke abangnya, "Bang, kiwi yang bagus sama jangan kiwi yang jelek, pilih yang bagus."
3: Baru itu kita dapat kiwi yang bagus.
2: Iya, betul. Tadi arahin sama dia. Cara memilih kiwi gimana ya? Pilih yang bagus, yang jelek ya. Kok puas gitu mukanya?
3: Ada tiga

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
3: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
4: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Ternyata cowok lebih bisa setia sama barber daripada pasangannya nih. Dalam survei Capital Hair and Beauty, lebih dari 75% pria mengaku punya tingkat loyalitas yang lebih tinggi kepada barber atau penata rambut mereka dibandingkan pasangan romantisnya. Yang lebih menarik, 28% pria bilang mereka nggak akan pernah lagi ke barber lain, sementara pada perempuan, angkanya cuma 15%, good friends. Kenapa bisa sesetia itu? Karena urusan potongan rambut itu ternyata soal kepercayaan. Lo udah nemu barber yang ngerti bentuk kepala, tahu gaya rambut yang lo mau, tahu bagaimana yang jangan disentuh, ngapain coba cari yang baru. Para ahli yang dikutip dalam laporan soal survei ini nyebut, hubungan dengan barber bisa terbentuk dari rutinitas, rasa familiar, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun, good friends. Dan untuk berita kedua, gratis naik bus asal lo mau squat 20 kali. Tapi ini di Romania, good friends. Lewat program bernama Health Ticket, warga bisa mendapatkan tiket bus gratis cuma dengan melakukan 20 kali squat dalam waktu maksimal 2 menit. Program ini diluncurkan oleh Sports Festival dengan dukungan pemerintah kota. Konsepnya sederhana, lo olahraga sedikit, dapat hadiah langsung berupa tiket transportasi, good friends. Mesin khususnya ditempatkan di sekitar halte, salah satu halte yang sibuk di kota tersebut. Jadi sambil nunggu bus, warga bisa sekalian olahraga. Nah yang gokilnya, dalam dua fase pertama program, warga Romania secara total melakukan sekitar 2.315.000 squat. Jadi kalau satu squat dianggap satu pembayaran, kebayang nggak berapa banyak olahraga yang terjadi cuma gara-gara orang mau naik bus gratis. Dan untuk berita ketiga, good friends, ada pil yang katanya bikin kentut lo bisa bau mawar loh. Produk bernama Pilolepet ini dipasarkan dengan klaim bisa membuat aroma gas tubuh menjadi seperti mawar, violet sampai coklat. Jadi bukan menghilangkan kentutnya, tapi katanya mengubah aromanya, good friends. Produk ini dipasarkan menggunakan bahan seperti adas, rumput laut, blueberry atau bilberry, dan bahan nabati lainnya. Ada juga varian yang menggunakan bahan berbeda untuk menghasilkan aroma tertentu. Dan bukan cuma bunga-bungaan, ada versi khusus yang dipasarkan dengan aroma coklat. Bahkan pernah dibuat sebagai edisi musim liburan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
5: Aku Dere.

0: Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Sore menjelang malam, jangan lupa sholat maghrib dulu ya. Betul. Jangan lupa ya.
1: Cuacanya juga enak buat sore ini.
0: Cuaca ya. Enak, adem. Dari tadi tuh nggak terlalu panas, adem gitu.
1: Tadi lagunya siapa? Aduh, enak banget nadanya tuh.
0: Saibia.
1: I dream of you tonight.
0: Gue jahit mulut lu ya. Janji. Suaranya kagak enak.
1: Kalau enak gue pasti jadi penyanyi.
0: Iya sih bener. Wai Rebo, dosa di Flores jadi desa terindah nomor 2 di dunia. Ih seru banget.
1: Wah, Indonesia lagi-lagi Indonesia. Tapi tolong dong kalau udah tahu indah. Jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, oke?
0: Okay? Dan golongan. Betul. Harus dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kepentingan masyarakat.
1: Betul.
0: Tolong makan enak juga tuh kelihatannya. Beefnya banyak gak?
2: Kayak beef burger gitu.
0: Oh kayak patty gitu. Isinya selain beef apa?
2: Makanannya.
0: Terus?
2: Ada timun, mayones.
0: Oh mayonesnya banyak ya? Jadi Vito makan namanya lumpia beef. Belinya tuh dekat sekolah Perancis, di sini dekat kantor. Cuman seperti biasa kalau beli gitu-gituan tuh dibeli sendiri-sendiri aja, iya, gak nawar-nawarin. Kalau kita punya makanan dia pasti minta.
2: Gila lu.
1: Tadi itu. Aja gua material beli semen, gua beliin semua tuh semen.
0: Ngapain? Setengah sak ya. Ini ngomong-ngomong soal Wai Rebo nih ya, kan desa di Flores jadi salah satu desa terindah nomor 2 di dunia.
1: Iya.
0: Kalau dulu nih, gua ada satu tempat yang buat gua tuh udah indah banget. Wai Rebo tuh salah satu destinasi yang pengen banget gua kunjungin di Indonesia, salah satu. Kalau di Bali, gue pernah ke Panglipuran.
1: Oh iya itu.
0: Itu waktu kita ke Bali yang lu mau kumpulkan malam-malam, sama anak-anak. Terus pulang.
1: Gak pernah gue.
0: Nah, lu enak aja lu nggak pernah.
1: Enggak,
0: gue tampol lu.
1: Janji.
0: Iya.
1: Gue lu pada pesen vodka. Lu pesen vodka, gue es teh manis.
0: Ah, apaan lu? Lu jalan miring-miring lu. Lu ingat nggak sih yang waktu kita ke La Favela?
1: Iya miring-miring itu karena gue salah sepatu.
0: Berangkat malam.
1: Iya.
0: Landing di sana tuh seinget gue jam 12 kalau enggak salah, ya kan?
1: Langsung gas kan itu.
0: Jam 12 apa jam 12 tuh kalau enggak salah tuh landing. Habis itu gue pikir kita langsung ke villa.
1: Iya.
0: Ternyata cari makan dulu Julio cari makan. Oke, sama Mamet kan?
1: Iya.
0: Balki ikut enggak sih?
1: Iqbal Tawakal
0: Balki. Tawakal ya? Gua, lu, Julio, Iqbal Tawakal, Mamet sama siapa lagi?
1: Udah itu berlima.
0: Berlima doang ya? Sama Akira Derry. Akira inget enggak lu?
1: Temen
0: gua tuh kaulah muda tapi jadi teman sampai sekarang.
1: Iya.
0: Hendrik Zega, Bang Ilham makannya steak sirloin tiap hari. Nggak tiap hari, kadang-kadang sirloin, kadang-kadang tenderloin gitu ya. Nah, waktu ke Bali itu, tiba-tiba kita landing nih sekitar jam 12. Abis itu jadi yuk, makan. Gue pikir, okay lah, abis makan ke villa kali ya.
1: Iya.
0: Ternyata lanjut, bos!
1: Langsung besok lagi, buka meja.
0: Buset, lanjut nih malam nih, sampai jam 4 kalau gak salah.
1: Baru ke villa.
0: Jam 4 balik ke villa. Anak-anak tidur, gue mandi. Abis itu jam 6 gue langsung berangkat ke Panglipuran, ke Bangli. Dari Uluwatu. Nih ya, gue.
1: Itu desa yang masih apa ya,
0: jarak Uluwatu ke Panglipuran. Itu jauh banget. Saya ingat gue tuh beberapa jam gue nyetir. Ah, betul. Kalkulator. Iya, masukkan alamat asal Uluwatu. Itu jauh loh itu.
1: Itu desa yang masih tinggi kearifan lokalnya ya.
0: Oh iya, nanti abis ini gue ceritain ya. Uluwatu, nah Benoa, Panglipuran. Puran.
1: Salah.
0: Ah elah. Gue si Raja typo, emang typo terus nih. Das. Tuh, lo lihat jaraknya tuh. Jarak garis lurus 1000, masa 1000 kilo gila kali.
1: Lu dari Jakarta itu hitungannya.
0: Ya, iya kali, dari Jakarta. Ya kagak ada lagi, ya pokoknya jauh lah. Menurut waktu itu sekitar 3 jaman kalau gak salah. Itu lumayan jauh loh itu.
1: Jaman nabi siapa aja tuh?
0: 3 jaman. Salah, itu lumayan jauh. Pagi-pagi tuh jam 6 gue jalan, nyampe sana jam 8. Pan atau jam 9 lah.
1: Ditemenin situ
0: Anggi. Halo Anggi di Bali. Setiap ke Bali gue ketemu Anggi soalnya. Udah gitu bang di sono. Gue ngantuk banget kan, celeng banget. Akhirnya gue beli udeng. tutupan pala di Bali itu, tutupan pala. Sama gue beli sewa kain apa beli kain gue lupa, terus foto di sana. Nah itu menyenangkan banget. Panglipuran itu seinget gue adalah desa paling bersih nomor 2 di dunia.
1: Bersih banget.
0: Emang lu pernah?
1: Gue ngeliat foto lu itu.
0: Oh iya.
1: Nggak ada sampah. Oh masih bagus banget lah pokoknya.
0: Iya, desa terbersih. Setahu gue salah satu desa terbersih menurut UNESCO. Panglipuran tuh kayak gitu, itu gue happy sih, gue happy banget kesana. Desa Panglipuran di Bali, desa adat terbersih menurut UNESCO nomor 3 di dunia. Salah satu tempat yang paling bagus menurut gue ini Panglipuran. Gue mau sih kalau kesana lagi. Terus gue pernah kesana lagi naik motor gitu. Dan enaknya waktu kesana tuh janur-janur, lihat tuh bang, bersih, bagus banget.
1: Iya,
0: kan bang?
1: Iya, bagus.
0: Ini gue lagi lihat juga nih di Google, bagus banget, parah. Salah satu tempat terindah di Indonesia menurut gue desa Panglipuran. Karena tadi bersih.
1: Kalau daerah Karawang ya, Deddy Mulyadi itu ada bikin desa apa mirip-mirip begini.
0: Masa sih?
1: Ada. Karawang apa Karawang kayaknya.
0: Ada lagi di Tasikmalaya, namanya Kampung Naga kalau nggak salah. Itu juga salah satu desa adat. Terus gue juga pernah ke desa adat namanya, aduh gue lupa. Di daerah Cirebon situ ada danau, di tengahnya tuh ada pulau. Di pulau itu kalau nggak salah cuman ada 7 kepala keluarga.
1: Dikit banget.
0: 7 keluarga di situ. Kalau misalnya lu mau nambah di situ harus ada yang berkurang. Jadi harus ada yang keluar dari situ, ntar masuk lagi baru. Jadi gitu orang terus.
1: Harus ngepas gitu.
0: Di Cirebon, gue lupa nama desanya apa. Gitu. Lu kalau lu nih tempat di Indonesia menurut lu yang paling indah di mana, bang?
1: Kalau menurut gue sih
0: di Jogja apa di mana iya, di
1: Jogja ke atas kayak secang-secang gitu ya, mau ke arah Wonosobo lah gitu.
0: Jauh Wonosobo Jogja. Oh iya sih ada iya, benar.
1: Potong jalur.
0: Iya benar. Tapi salah satu yang gue pengen datengin yang belum kesampaian adalah Dieng. Oke, pertanyaannya adalah tempat yang menurut lo di Indonesia paling indah. Menurut mau udah lo mau samperin boleh, belum lo samperin boleh. Tapi gue kalau yang udah gue samperin ya, gue alhamdulillah main ke luar negeri, gue udah beberapa tempat lah yang bagus-bagus gitu. Cuman salah satu liburan yang menurut gue paling menyenangkan lah, paling kayak mind blowing, adalah gue waktu naik motor di Bromo. Ya Allah itu indah banget. Iyalah. Jadi sekitar jam 3 pagi gue naik motor di Bromo, kanan kirinya gunung, atasnya Milky Way, dingin. Wah itu indahnya luar biasa itu, sih gak terbayar
1: jadi
0: itu.
1: Jadi satu itu hijau iya, kabutnya juga ada.
0: Wah semua.
1: Jadi bergantian itu ya.
0: Wah semua, itu menurut gue Bromo naik motor tuh indah sekali. Bukan naik jeep ya.
1: Iya.
0: Aduh banyak lagi berarti kalo Bromo motor, sama Panglipuran lah.
1: Jangan cuma pakai kaos doang ya.
0: Jangan pakai singlet sama boxer ya. Itu lu kisut nanti. Jari-jari tangan lu kisut nanti karena terlalu dingin. Gitu. Kasih tahu gue dong, good friends, tempat terindah di Indonesia yang pernah lu sambangin, yang pernah lu lihat atau pengen banget lu datengin itu di mana? 0811-949-991. Kirim voice note ya ke situ ya, ke 0811-949-991 atau lu bisa komen di TikTok at Delta FM.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Michael Bublé, Nelly Furtado. Kuando, kuando, kuando. Di Mangkal bareng Ilham. Ah gila enak banget. Ah gila enak banget. Jam segini, ih enak banget, enak banget, enak banget. Oke, masih di Mangkal bareng Ilham nih ya. Dan gue masih nanya soal, ada gak sih tempat di Indonesia yang pengen banget lu samperin, yang menurut lu bagusnya tuh, indahnya tuh luar biasa. Di TikTok gue lihat ada, bentar, si Awan mau ini di Bandung. Oh, kata Hendrik Zega, Pantai Sorake di Pulau Nias itu bagus banget tempatnya. Kata Rama Putra, ke Takengon bang, negeri atas awan, karena nenekku di sana bang. Takengon daerah mana ya? Takengon daerah mana gue nggak tahu deh. Akhirnya hujan di Bandung. Oke, siap. Kawan, oke. Ya, kalau di WhatsApp nih ada voice note.
1: Bang Ilham, yang pengen gue datengin lagi adalah Banda Neira.
0: Aduh,
1: bagus banget itu.
0: Banda Neira katanya emang luar biasa tuh. Banda Neira tuh istimewa katanya. Belum pernah gue lagi kesana, jauh. Ya kalau misalnya jarak sih, yang jauh-jauh juga harusnya terjangkau lah ya. Cuman nggak tahu, belum ada yang ngajak gue kesana. Kalau ada yang ngajak kesana, gue berangkat kayaknya. Ada Roger, dia bilang, ya atau ke Baitullah, Ka'bah, Bang Ilham, Bang Lesman, request Metallica, Nothing Else Matters. Kan gue bilang di Indonesia. Tapi emang kalau umroh tuh magical sih, nggak bisa, nggak tahu ya, kayak nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Rasanya kayak udah gitu kita kayak kuat banget kalau di sana. Kagak tidur, ibadah, terus kita tawaf, toto subuh, tidur sebentar, bangun lagi, benar-benar kayak dapat kekuatan ekstra gitu. Mantep lah, asli. Ini gue punya beberapa tempat. Sorry, gue bukan punya beberapa tempat. Gue ada info, Wairebo adalah desa di Flores yang jadi desa terindah nomor 2 di dunia. Di daftar kota, di daftar desa atau kota kecil terindah versi The Spectator Index. Posisinya setelah Rothenburg di Jerman. Lokasinya juga di atas pegunungan. Ini Wairebo ada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Kampungnya dikelilingin pegunungan dan hutan hujan tropis. Makanya sering disebut jadi desa di atas awan. Wah, emang sih kalau desa di atas awan, magical. Kan kemarin sempat tutup ya gara-gara gempa. Katanya udah mulai dibuka lagi nih sekarang gitu. Udah gitu warganya gak banyak, cuman sekitar 1200 orang aja yang tinggal di sana. Jadi kebayangkan lu suasananya kayak tidak seperti hiruk pikuk di tengah kota, tapi dikelilingin alam. Komunitasnya erat banget. Di sana cukup sunyi dan indah. Ikonnya adalah 7 rumah adat. Bentuknya kerucut disebut Mbaruniang. Iya, ada 7 di sana. Sebentar. Ada 7 rumah adat yang dari dulu kayak gitu aja tuh. Dari dulu kayak gitu aja, terus masih sangat heritage banget, masih sangat-sangat alami banget, dan rumahnya bukan cuman buat tempat tinggal, ada buat nyimpan makanan dan benih. Terus juga kalau di sana ada yang lagi menenun gitu-gitu. Suasananya emang tradisional banget, tapi bukan cuman indah dilihat ya. Nilai budayanya juga sangat luhur sekali. Udah diakuin sama UNESCO tuh sejak 2012. Bahkan Wairebo dapat Award of Excellence dari UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation di 2012. Buat upaya pelestarian kampung adat dan rumah tradisional. Kalau ada rezeki gue pengen banget deh kesana. Semoga bisa kesana, amin.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ariana Grande. Justin Bieber, stuck with you. Cibaduyut katanya hujan deras nih.
1: Iya, betul.
0: Terus juga di Bandung hujan bang, deras banget. Lik, lu Bandungnya mana, Lik? Buhar, alhamdulillah sampai rumah juga nih. Terima kasih Mangkal bareng Ilham udah membersamai macet-macetan di jalan. Buhar, alhamdulillah sampai rumah. Jangan lupa ya, salam buat keluarga. Terus jangan lupa kalau masak tempe orek bagi dong. Gue tuh doyan. Gue doyan banget gue tempe orek.
1: Asli. Oh iya, tempe orek. Apalagi
0: tapi yang agak gede-gede dikit, tempenya jangan yang terlalu kecil.
1: Kalau gue demen yang kecil-kecil, yang manis, yang kering itu.
0: Oh, gue enggak, gue tempe orek basah gue. Ada Lik di Setia Budi. Aduh, enak banget. Dulu tuh gue pernah ngekos di Setia Budi Bandung. Di Enhai, seberangnya tuh ada jalan. Gak. Ada gang kecil.
1: Samping apa Surabi kalau enggak salah dari situ ya.
0: Iya, ada Surabi, ada Surabi NH dan lain-lain. Nah, di jalan di seberang itu ada gang kecil. Gua enggak tahu lu pada ada yang tahu atau enggak ya. Di orang Bandung sih kemungkinan ya enggak tahu kali ya, soalnya gangnya kecil banget. Namanya Gang Haji Rido. Lu tahu enggak, Lik? Namanya Gang Haji Rido di situ. Gangnya kecil, bahkan gua enggak tahu motor juga kayak enggak masuk. Masuk enggak ya motor? Pokoknya kecil dah. Kalau berdua aja nih jalan kaki papasan itu lewat mesti miring. Di situ tuh gue ngekos di dalam situ, depan kosan gue tuh apa?
1: Apa?
0: Kuburan bang. Gue nggak tahu awalnya, gue tahu awal itu depan kosan gue kan masjid. Ternyata di depan masjid itu ada kayak pagar gitu, iya. Pagar dari batu, cuman dikasih bata sama di apa namanya di aci gitu di plester, nggak ada keramik, nggak ada catnya, ya cuman gitu doang, warnanya abu-abu. Waktu gue udah tinggal berapa lama gitu ya, mungkin 3 harian, gue ke masjid itu tuh buat sholat. Begitu gue turun, ini setiap hari gue kan ke situ, sholat ke masjid jalan kaki tuh cuman ya 3 langkah kali gue nyampe atau 5 langkah nyampe masjid tuh. Subuh apa segala macam gue ke masjid. Cuman pas hari ketiga, gue pas turun masjid tuh iseng nengok ke kiri, nyet, ternyata kuburan depan pintu kamar gue, kuburan bang.
1: Itu biasanya makam wakaf keluarga yang punya masjid.
0: Iya, ya. Iya, itu katanya makam keluarga.
1: Dapatkan segera.
0: Kita bikin ini kali ya, segmen horor.
1: Iya, boleh. Mau
0: gak lu?
1: Boleh.
0: Tapi tiap hari Senin. Kalau Kamis udah standar.
1: Senin apa Selasa?
0: Selasa boleh.
1: Kalau nggak Jumat, biar orang mikir jadi nggak dugem.
0: Jangan, itu namanya lu party puper. Orang mau dugem ceritain horor, biarin aja dia mau party. Selasa kali ya. Hari apa kita kalau bikin segmen horor enak ya?
1: Betul.
0: Nanti kita lempar
1: ke good friend aja.
0: Iya, kita lempar tapi kayak ikut ke good friend deh. Nah tapi enaknya adalah deket. Jangan Kamis, Hendrik. Kamis mah udah standar.
1: Standar. Kamis enaknya sih Kamis sore jam 4.
0: Aduh. Jam 2 siang. Nah, di dekat kosan gua si Gang Haji Rido itu ada beberapa soto yang enak. Gua kalau makan di situ dulu zaman gitu ya, gua makan di warteg. Nasi pakai sayur buncis udang. Pakai tempe goreng satu sama minum air putih. Bayarnya berapa? Coba
1: lu tebak. 3.000.
0: Gila lu mah. Mesti 3.000.
1: Berapa?
0: 2.500.
1: Oh.
0: Asli, udah gitu. Si temen gua ada temen kosan gua namanya Afan Isfan, pokoknya belakangnya Fan, Sofan namanya. Namanya Sofan, anak Enhai. Kalau makan bareng sama gua, dia makan cuman si nasi putih pakai telur kecap satu. 1.500.
1: Wow.
0: Yang gue bikin sebel, dia orang Kalimantan, dia kaya sebenarnya. Cuma makanya kayak begitu mulu, makanya makin kaya kali orang-orang kayak gitu. Itu dan deket situ tuh udah soto itu, enak.
1: Itu tuh tahun berapa tuh?
0: 2022.
1: Om. Gua tonjok.
0: Enggak. 2000.
1: Kalau gua
0: 2005 atau 2006 seinget gua.
1: Tahun 2000.
0: Itu gua masih SMA ya. Itu gua masih SMA tuh ngekos di situ buat gua bimbel.
1: Kalau gua tahun 2000, tol Paster baru mau dibangun. Jadi lagi masih gali-galian segala macam. Nah, itu gua ada nginepnya di hotel deket stasiun.
0: Oke.
1: Pasir Kalikis itu ya.
0: Oke, iya dekat stasiun itu Pascal.
1: Gua keluar aja makan malam tapi malas mau nasi, gua makan
0: bedak, makan, bedak beras,
1: enggak, makan pempek. Hmm. Zaman itu di daerah Ciledug aja pempek 7.000 yang kapal selam tuh.
0: Di Bandung?
1: Dua emang. Dua ya gue pikir 14.000 lah. Dua 7.000 ternyata dia.
0: Boset, murah banget.
1: Iya, masih murah ya begitu negara api menyerang.
0: Ah, itu sudah dia.
1: Ada restoran-restoran atas nama pemiliknya orang-orang Jakarta juga. Harga langsung sama.
0: Itu. Tapi kan gue tadi cerita ya, deket-deket kosan gue tuh banyak soto-soto yang enak. Hmm. Tapi sekarang ternyata soto itu masuk 5 besar dunia sup paling enak sedunia.
1: Apalagi soto Betawi ya.
0: Nomor 5 sekarang. Nomor pertama dari Paraguay namanya Fori Fori. Ini sup gitu. Ada bola-bola tepung, tepung jagung gitu, ada keju, dimasak pakai kaldu, ada ayamnya, ada sayuran, ada rempah. Itu nomor 1 paling enak di dunia, itu namanya Fori Fori.
1: Fori Fori.
0: Nomor 2 tuh makanan Fori Turki, Beyran Korbasi.
1: Itu apa?
0: Itu makanan dari Turki lah. Sup-supan gitu juga. Oh, yeah. Ketiga baru ramen dari Jepang. Tapi dia spesifik Yokohama style ramen dari Jepang.
1: Oh, harus yang dari Yokohama ya.
0: Iya, abis itu soto Betawi. Soto Betawi ini mengalahkan ramen Jepang secara keseluruhan. Di posisi kelima, soto Betawi nomor 4. Kuah santan tuh emang bisa bersaing sama ramen. Tapi soto Betawi yang enak tuh enak banget sih.
1: Iya, betul.
0: Parah. Masalahnya kan soto Betawi kuahnya pakai kuah susu.
1: Iya, ada yang santan, ada yang susu.
0: Ada santannya. Udah gitu apalagi kalau soto Betawi dalamnya ada jeroannya, ada babat, ada usus. Gila.
1: Langsung minum obat kolesterol tuh langsung.
0: Oh, lu kolesterol ya?
1: Enggak.
0: Tua lu ya berarti ya?
1: Gua enggak. Gua alhamdulillah masih normal semua.
0: Alhamdulillah.
1: Gula, kolesterol sama satu lagi apa?
0: Darah tinggi.
1: Enggak, gula kolesterol, asam urat.
0: Asam urat aman. Gua juga aman. Alhamdulillah semuanya padahal aman ya.
1: Gua heart fans ya.
0: Iya, gua juga emping heart fans. Yang penting tuh kita olahraga bergerak. Nah, jadi ternyata kayak gitu. Soto Betawi dari Jakarta dipercaya jadi salah satu makanan yang identik dengan kuliner Betawi kan.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: whisper. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan gue gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: jadi luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di AY, di AY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Kereta gantung feeder LRT Harjamukti mulai masuk tahap uji coba nih. Setelah studi kelayakan selesai, proyek ini sekarang mulai masuk tahap piloting atau uji coba awal. Dan lokasi uji cobanya justru ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Trace yang direncanakan sekitar 11,5 km, jalurnya akan menghubungkan kawasan Mekarsari dan Cilengsi dengan simpul utama di stasiun LRT Harjamukti. Salah satu tujuan utamanya adalah mempermudah warga di kawasan Mekarsari dan Cilengsi untuk terhubung ke LRT Jabodebek. Jadi kereta gantung ini fungsinya bukan cuma buat jalan-jalan, tapi sebagai transportasi pengumpan. Dan untuk berita kedua, dalam temuan yang sering dikutip dari penelitian Dunbar, pria disebut perlu bertemu dengan teman-teman dekatnya sekitar 2 kali seminggu untuk mempertahankan manfaat dari hubungan sosial. Dunbar menemukan bahwa kelompok kecil sekitar 4 orang memang umum dalam interaksi sosial pria. Tapi ini bukan berarti lo harus punya tepat 4 sahabat dan wajib ketemu 2 kali seminggu. Yang penting itu ketemu langsung. Karena kalau lo nongkrong langsung bareng teman-teman itu, punya peran penting dalam menjaga hubungan pertemanan cowok. Bisa olahraga bareng, main game, makan, nongkrong, atau sekedar ngopi good friends. Dan untuk berita ketiga, Wairabo, desa di Flores yang jadi desa terindah nomor 2 di dunia lo good friends. Pada 2024, Wairabo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur disebut menempati peringkat kedua dalam daftar desa atau kota kecil terindah versi The Spectator Index. Wairabo berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Kampungnya dikelilingi pegunungan dan hutan tropis. Makanya sering disebut sebagai desa di atas awan good friends. Warganya nggak banyak, sekitar 1.200 orang. Jadi kebayang nggak suasananya sama seperti apa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi alam, dan komunitasnya masih sangat erat. Yang paling gampang dikenali dari Wairabo adalah 7 rumah adat berbentuk kerucut yang disebut Mbaruniang. Dari jauh aja bentuknya udah langsung kelihatan unik banget. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham jam 7 malam.
1: Udah jam 7 aja.
0: Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai.
1: Halo, halo.
0: Jam 7 malam. Kita mau ngomongin, kita mau ngobrolin soal
1: apa tuh?
0: Bisa baca buku bisa dibayar. Kita kalau baca buku bisa dibayar. Keren kan?
1: Ini kayak negeri tetangga ya.
0: Ya gak mungkin di negara ini.
1: Oh.
0: Di negaranya aja buku mahal. Gimana nih, bodoh-boro kita baca dibayar. Bukunya aja mahal. Di Singapura baca buku dibayar. Ih gila, gue bisa kaya gue kalau sini.
1: Wah, ini
0: duduk-duduk aja lu baca buku terus. Ih gila, happy banget.
1: Ini orang baca buku jadi tujuannya gak pinter, yang penting dibayar gitu.
0: Iya kan. Abis ini kita bahasin kemana-mana ya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ya kemarin sempat dikatain goblok kalau enggak salah.
1: Sama siapa enggak ada yang bilang gitu.
0: Oh iya, oh salah dengar gua.
1: Ya salah dengar lo, enggak mungkin lah masa ngomong kayak gitu. Enggak santun namanya.
0: Iya,
1: program ini resmi dimulai 6 September 2026 bertepatan sama National Reading Month pertama di Singapura. Targetnya cuma 15 menit sehari doang. Jadi lo enggak harus langsung satu buku, ya kan? 15 menit lo bisa naik MRT, nunggu bis sebelum tidur.
0: Syaratnya nih harus yang ada teksnya ya, jangan buku gambar kosong.
1: Ah, itu juga gak boleh ya. Salah satu yang pengen dihadepin kan sekarang tuh kita sering doom scrolling kan ya. Doom scrolling. Doom scrolling ada aja kerjaannya. Gue sampai kadang-kadang ya, saking udah enaknya muaknya, gue sampai mual ngeliat handphone.
0: Pusing kan mata.
1: Iya. Jadi, saking muaknya gue kayak gitu.
0: Jadi minim literasi orang-orang ya.
1: Iya betul. Baca 15 menit dapat 20 koin. Baca 15 menit dapat 20 koin. Maksimal cuma satu sesi yang bisa dicatat setiap hari ya. Jadi jangan lu baca terus, main masuk-masukin aja. Nah, jadi untuk 1000 koin setara 1 dolar. Jadi lu butuh 50 sesi baca buat dapetin 1 dolar pertama. Emang kecil. Koinnya juga gak bisa dicairin, tapi bisa dipakai. Lu belanja di mana-mana yang merchantnya kerjasama. Tapi ini sistemnya bukan cuma soal duit sih. Ini ada reading streak. Ada reading streak. Terus juga target pribadi experience point gitu. Jadi semuanya bakalan dicatat lewat platform pemerintah namanya Crowd Task SG.
0: Intinya hitung-hitung nambah pengetahuan gitu kan.
1: Iya. Target awalnya sih gede sih, NLB nargetin 150 ribu pengguna buat Read SG Challenge sampai September 2027 dalam waktu 1 tahun gitu. Semoga aja bisa. Tapi kalau di sini sih mantap juga sih kalau kayak gini. Ini pemicunya biar orang mulai konsisten baca, tapi kalau misalnya di Indonesia diterapin bisa, wah keren banget. Karena kan kita literasi bacanya salah satu yang sangat paling rendah di dunia kan. Singapura aja lumayan tinggi bikin program kayak gitu. Di sini yang rendah nih. Masa enggak ada program apa-apa? Aneh banget.
0: Gimana mau tinggi ya? Misalnya buku pelajaran gua kemarin zaman-zaman SMA. Kan kita simpan maksudnya buat kenangan-kenangan satu saat butuh.
1: Ya gak dipakai lagi, besok juga ganti bukunya semester depan.
0: Iya, maksudnya bukan masalah itunya. Buat kita ingat-ingat suatu saat gitu loh. Begitu cari mana? Totonya udah jadi bungkus cabai.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
1: Yeay. Yuk, kecilin volumenya.
0: Ah iya dong, banting radionya. Matiin teman sebelah. Kita mau ngomongin ada tiga peraturan aneh yang ada di Korea Utara.
1: Wow.
0: Keren.
1: Jadi satu gua tebak.
0: Apa tuh?
1: Dilarang memasang bendera Korsel di rumah Kim Jong Un.
0: Gila. Itu apa tujuannya? Bunuh diri atau gimana tuh? Parah, tapi di Korea Utara tuh banyak hal-hal yang aneh-aneh gitu.
1: Iya, internet aja di sono. IndiHome gak masuk di sono.
0: Gak ada.
1: Kejauhan.
0: Tapi kalau MyRepublic itu juga gak masuk.
1: Aduh.
0: Itu gak masuk juga. Kita bahas nomor tiga ya.
1: Iya.
0: Dilarang melakukan telepon internasional. Terutama untuk keluarga yang tidak punya telepon.
1: Oh.
0: Lokal aja kagak bisa.
1: Itu ngeribetin namanya.
0: Jadi meski memiliki layanan telepon yang melayani sekitar 3 juta orang, ternyata Korea Utara melarang warganya untuk melakukan panggilan telepon ke luar negeri.
1: Internasional ya?
0: Internasional. Gitu. Luar angkasa juga tidak diperbolehkan.
1: Oh, gak tahu kodenya kan.
0: Itu. Hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini tidak main-main, yaitu dieksekusi mati.
1: Oh, dicubitin namanya 3 juta warga kan?
0: Iya, dicubitin sama 3 juta warga sampai mati.
1: Pakai tang tapi.
0: Aduh. Diputerkan tangannya.
1: Aduh. Mau nyabut paku.
0: Jadi di sana enggak boleh punya teman orang asing.
1: Enggak boleh temen lu yang ada garam-garam di badannya gitu, enggak boleh.
0: Asin itu orang asin. Itu, ngapain temen lu digarem-garemin?
1: Fermentasi.
0: Ada tiga.
2: Delta FM hits terenak.
0: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga. Kita mesti ngomongin tiga peraturan aneh yang ada di Korea Utara nih ya.
1: Nah, tuh.
0: Yang pertama adalah nomor tiga tadi dilarang melakukan telepon internasional.
1: Iya.
0: Yang kedua ini akses internet tuh dibatasin di sana.
1: Betul. Itu nggak bisa sembarangan kan download kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Nonton porno gitu tuh nggak bisa.
1: Nggak boleh, nggak boleh. Kalau bisa lu ke tetangga aja nonton VHS.
0: Aduh. Tua banget tetangga lu.
1: Oh iya, sorry.
0: Korea Utara emang punya akses internet, tapi kurang dari 1% penduduk yang bisa menggunakannya. Internet cuma bisa digunakan oleh pemimpin politik, mahasiswa di universitas ternama, dan juga sedikit penduduk. Gitu, karena di internet banyak sekali budaya asing.
1: Ya, banyak.
0: Di sana dilarang masuk untuk mengenal budaya asing.
1: Iya, info masuk gitu kan.
0: Gitu, kasian banget. Bahkan kalau gak salah dulu ada pernah dihukum mati gara-gara nonton drama Korea Selatan.
1: Wow.
0: Gitu. Tapi nontonnya ya gitu deh.
1: Oh, dia nontonnya di lapangan pakai speaker yang 10 ribu watt itu kan?
0: Iya, dan itu di sebelahnya, speakernya taruh di sebelah kamar. Jadi dia teriak-teriak ini marah.
1: Terus diketok-ketok kamarnya. Un. Nonton
0: drakor. Ayo, ini drakor nih udah keluar yang baru.
1: Enak banget lu manggil Un.
0: Bagi itu kayak kita mesti sensor-sensor deh.
1: Emang kenapa?
0: Ya gue takutin ntar tiba-tiba kita lagi, gue lagi siaran kan lo di rumah nih. Ini apa merah-merah bun?
1: Tiba-tiba dikirim paket nuklir ukuran kecil.
0: Itu dia. Tapi hilang sejak Jakarta Barat itu kalau meledak. Ya dia edit emang ya.
1: Ya oke lah. Semoga kita... gue nggak lupa ya.
0: Jangan sampai lupa ntar lo bus yang gede. Nun.
1: Langsung gue jadi MP3 gue kirim ke emailnya dia.
0: Emailnya gmail@kimjongun.com.
1: Kembali.
0: Ada tiga.
3: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin hits terenak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga. Ada tiga. Oke lah, kita masih di ada tiga nih ya. Kita masih ngomongin peraturan aneh yang ada di Korsel nih. Nomor tiga adalah dilarang melakukan telepon internasional. Yang kedua adalah akses internetnya dibatasin. Nah, yang nomor satu nih.
1: Ini ntar dulu, peraturan nomor satu. Berarti di Korut itu gak ada TKI ya?
0: Gak ada.
1: Bayang gak lu, banyak banget yang dihukum eksekusi metong, Cina.
0: Ya itu makanya.
1: Lu tiap hari nelpon keluarga di Indonesia.
0: Iya. Gak ada. Di Korea Utara gak ada orang asing, Bang.
1: Dia tuh Korea Utara berarti Tech Korut ya. Kerja Korea Utara. Dia ngimport tangga kerja ke negerinya sendiri.
0: Ya enggak, gimana ke negeri sendiri kan kalau di dalam-dalam namanya
1: dagang
0: itu.
1: Oh iya.
0: Gimana? Yang kedua itu akses internet dibatasi.
1: Oh.
0: Gitu. Ya, ya mereka cuma boleh buka MIRC doang.
1: Aduh, gak ada gambarnya mas.
0: Gak ada gambarnya.
1: Berarti di sono gak ada 0809894 kali 34 sih.
0: 893 kali.
1: Ya, ya udahlah.
0: Ya itulah. Ya nomor satu ada hukuman 3 generasi. Jadi kalau di Indonesia hukuman kan terdakwa pelaku penyimpangan adalah hukuman pidana disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
1: Iya.
0: Misalnya amit-amit nih lu dihukum nih. Ya anak lu enggak. Nah, tapi kalau di Korea Utara ada namanya hukuman 3 generasi. Jadi kalau satu orang melakukan kejahatan, maka seluruh keluarga bakal masuk penjara.
1: Jadi bapak, anak, cucu.
0: Iya, masalahnya kalau dia belum punya anak gimana?
1: Oh iya. Kasihan juga.
0: Berarti harus bikin anak cepet-cepet tuh biar nanti di penjara nggak ada temen.
1: Oh, masa gitu ngarep dong.
0: Iya.
1: Oh, itu ini ada peraturan slip nih. Berarti ya, kalau belum punya anak, anak dan cucunya dialihkan ke. Oh, sorry. Masa bikin peraturan begitu?
0: Bahkan saat penjemputan, seluruh keluarga tuh bakalan ditangkap, termasuk anak dan cucu pelaku. Nantinya mereka dipekerjakan secara paksa, gitu. Wow. Kerjanya di sana tuh kayak ya main PS, gitu. Main karambol.
1: Dijemput dengan bus mewah, diajak ke Cibodas dulu,
0: bener.
1: Terus naik ke Gunung Gede paling tinggi, dijorokin kan?
0: Jadi mereka akan kerja paksa. Kalau laki-laki dihukum untuk kerja di tambang.
1: Itu kerja paksanya gimana sih? Jadi lu gak mau kerja?
0: Paksa dulu.
1: Gitu.
0: Persis kayak gitu.
1: Persis. Kayaknya langsung dipakai gacoan sampah dulu.
0: Kalau laki-laki dihukum di kerja di tambang. Ini selain bahan tambang batu bara, ada juga di tambang batu ginjal dia. Sedangkan kalau perempuan sama anak-anak diharuskan membantu masalah pertanian. Aturan ini bertujuan untuk menghilangkan bibit perkembangan musuh dan kejahatan di Korea Utara. Serem juga ya.
1: Iya. Gak jadi deh gue kalau gitu serem.
0: Gue juga tadinya baru mau ngajuin jadi warga negara Korea Utara. Tapi sejak baca ini, enggak.
1: Lu katanya mau itu umroh ke Korut.
0: Lu aja. Ada 3.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Yeay, harus berpisah kita.
0: Terima kasih buat good friends yang dengerin dari tadi ya. Jam 4, 5, 6, 7 sampai jam 8. Yang di jalan, hati-hati di jalan.
1: Yang sudah di rumah,
0: keluarga, nungguin di rumah.
1: Iya, yang sudah di rumah, selamat beristirahat, berkumpul dengan keluarga.
0: Iya, jangan lupa, kalau malam jangan banyak makan, nanti kegemukan.
1: Kayak gua.
0: Iya, lu makan mulu, lu kayak marmut.
1: Gua makan dikit gua.
0: Iya, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan maksudnya.
1: Maksudnya dikit lagi luber gitu.
0: Gua malam ini makan tadi cuman pakai melon sama telur dua. Telurnya matangnya sempurna banget lagi.
1: Wah,
0: gua tuh suka telur yang matangnya tuh di tengah masih ada oren-orennya gitu loh.
1: Iya.
0: Masih ada apa namanya? Masih enggak terlalu matang gitu.
1: Jadi kayak kuningnya telur omega gitu.
0: Iya, emang ini telur omega.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tapi maksud gue masih agak ini dikit lah tengahnya tuh. Masih kelihatan ini enggak yang super matang jadi kuning gitu loh.
1: Tapi gue revisi dikit nih. Apa? Lu makan telur dua. Buah tadi melon. Tempe goreng satu, tahu goreng satu.
0: Enggak, gue makan tempe goreng satu.
1: Iya.
0: Tahu gue cuma segigit, sisanya gue kasih Vito.
1: Iya, setengah lah.
0: Nggak nyampe, cuma segigit. Terus juga ubi.
1: Iya.
0: Ubi gue makan juga, tapi cuma mungkin seperempat itu mah dikit. Iya. Sisanya kan gue potek.
1: Singkong.
0: Ya. Singkong nggak nyobain.
1: Molen.
0: Bakwan enggak, sumpah demi Allah.
1: Cabai berapa tadi itu?
0: Ah, cabai banyak, ada kali hampir 10. Yaudahlah, sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hai good friend, balik lagi sama gue Rifki Prasojo. Malam ini gue bakal nemenin lo lagi setiap Senin sampai Jumat mulai jam 8 malam di Good Talk. Seperti biasa, coba absen. Lo masih di kantor kah? Udah di jalan? Masih lembur? Atau malah udah sampai rumah tapi emang masih kepikiran kantor? Walaupun udah di kasur, udah rebahan, tapi masih kepikiran, aduh, belum beres lagi tadi. Aduh, besok harus meeting. Tenang, gue temenin lo sampai jam 10 malam nanti ya. Di Good Talk, kita bakal ngobrol santai, ditemenin sama hits terenak yang udah gue siapin. Dan gak cuman itu, gue juga udah siapin rekomendasi film yang bisa lo tonton atau mungkin lo mau masukin wishlist dulu, boleh juga. Buat lo yang ngerasa komplek lo, RT lo, atau mungkin tetangga-tetangga lo tuh seru dan unik banget. Atau justru lo pengen banget tinggal di area yang kayak gitu. Gue ada satu film nih buat lo. So, let's have a good talk. Jadi pastiin lo dengerin terus Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

bareng gue, Rifki Prasojo di Good Talk. Gue mau bahas satu film yang bikin gue iri banget. Gue beneran pengen banget tinggal di komplek kayak begini kalau ada. Orangnya seru-seru banget, tetangganya pada kompak.

Suka. Udah nonton dong lo pastinya. Kalau belum, saran gue segera sih. DM-DM ya, udah pada nonton apa belum? Ke IG-nya Delta FM atau ke IG gue juga boleh. Kita bakal ngobrol bareng sampai jam 10 nanti.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk bareng Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti. Buat yang baru dengerin, gue hari ini punya film Grown Ups 2 untuk rekomendasi film hari ini. Nah, kalau lo pernah nonton film pertamanya, gue rasa bisa jadi lo akan lebih suka yang kedua ini sih. Karena lebih rame, lebih lengkap lagi ya gengnya Adam Sandler. Yang selalu dia bawa-bawa di hampir semua film dia. Di 50 First Dates ada temennya. Di Just Go With It ada temennya. Ada si Rob Schneider lah, atau si Steve Buscemi lah. That's My Boy ada. Mr. Deeds ada. Adam Sandler ini definisi sukses ngajak temen nih. Isi film-filmnya dia tuh selalu keluarganya dia, atau temen-temennya dia sendiri soalnya. Keren banget sih menurut gue. Jadinya di setiap filmnya dia, bercandanya tuh real banget chemistry-nya. Dan konon katanya, seringkali bercandanya itu di luar skrip, tapi tetap dimasukin ke filmnya. Seru banget, kebawa gak sih? Kebawa bercanda, seru. Pas di take ya, bagus lagi, udah deh. Akhirnya dimasukin aja deh ke filmnya. Lo punya rekomendasi film-film kayak gini juga gak, good friend? DM ke Instagram @rifkiprasojo atau ke @deltafm ya.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih ngebahas Grown Ups 2. Satu hal dari film-filmnya Adam Sandler yang selalu gue suka. Soundtracknya hampir selalu bagus-bagus. Di Mr. Deeds ada I've Seen All Good People-nya Yes. Di Grown Up 1 ada Everyone's Winner-nya Hot Chocolate. Di Click ada Linger-nya Cranberries. Dan di Grown Ups 2, You Can't Touch This, MC Hammer. Mantap. Nggak mungkin sih lo nggak goyang baru dengar You Can't Touch This. Asik banget. Selera musiknya Adam Sandler tuh mantep sih menurut gue. Coba dong DM-DM ya. Lagu-lagu apa kira-kira yang menurut lo paling ikonik di film-filmnya Adam Sandler? Masih di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti.

Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, bersamamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama gue, Rifki Prasojo, sampai jam 10 malam nanti. Sekarang yang mau gue bahas adalah aspek paling penting dari Grown Ups 2. Lingkungan perumahannya asik banget. Saling kenal semuanya gitu. Ketika supir bisnya kenapa-napa, ntar bapaknya siapa gantian nyetir bis sekolah, nganter anak-anak. Terus bapak-bapaknya pada kompak gitu bikin kegiatan. Walaupun kegiatannya party sih ya kalau di film ini. Kalau di budaya kita mungkin bakar-bakaran kali ya. Nyate gitu. Atau karang tarunanya bikin aktivitas komplek. Atau kadang suka lomba antar RT. Gue kangen banget sih suasana bertetangga yang kayak gitu. Kalau bulan puasa anak-anak cowoknya pada traweh. Padahal kedok ya. Ujung-ujungnya main kerental PS. Atau perang sarung. Jangan ditiru ya anak-anak. Coba dong cerita-cerita. Daerah perumahan kalian masih ada kayak gitu-gitu gak sih? Seru-seruan gitu. DM ke @RifkiPrasojo atau ke @DeltaFM ya good friend. Tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo. Oke. Okay.

Good Talk bareng Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti. Nah, gue mau baca-bacain beberapa DM yang udah masuk nih. Seru-seru banget sih asli. Yang pertama ada dari Rafli. Dulu gue hampir setiap sore pasti main bola atau main kasti bareng teman-teman sepantaran gue di RT gue. Sekarang gue bener-bener seneng banget sih ketika ngeliat anak gue yang sekarang kalau sore tuh main sepeda, main bola, atau main taumpet sama anak-anaknya temen gue. Regenerasi sukses. Woy, keren banget sih Rafli. Ketika circle lo menurun ke anak lo ya. Anak lo main sama anak-anak sahabat lo. Yang deg-degan sih kalau hampir rebutan atau berantem tuh ya. Aduh, gak enak banget sama bapaknya nih. Mesti belain siapa nih? Belain anak lo apa belain anak temen lo? Anak lo dulu ya tentunya. Selanjutnya ada dari Niken. Galasin. Gue sama temen-temen dulu dari zaman SD sampai SMP gabung tuh cewek cowok main galasin. Wah, itu core memory banget sih buat gue di lapangan komplek. Terus bapak-bapaknya pada bulu tangkis. Bakso Dawet pada mangkal. Sayang sekarang lapangannya udah gak ada. Udah jadi klaster gitu. Time flies. Ah, asli nih Ken. Di komplek gue juga dulu ada kayak kebun gitu, banyak belalang, banyak kupu-kupu. Kalau sore gue suka main di situ. Sekarang kebunnya malah jadi kayak parkiran umum gitu. Sayang sekali. Satu lagi nih dari Omar. Alhamdulillahnya kegiatan-kegiatan di RT gue jalan banget. Regenerasi Karang Tarunanya jalan. Kita masih suka bikin panggung. Ada acara musiknya. Tapi yang tampil ya warga sini. Anak-anaknya pada unjuk kebolehan gitu. Emang bikin guyup banget sih acara-acara kayak gini. Biasanya ditutupnya jelas dangdut. Tapi dangdut sehat tentunya. Woi, dangdut sehat. Terbaik, Omar. Lo tinggal di daerah mana, Mar? Boleh kali kapan-kapan gue ikutan acara dangdutannya. Kalau yang belum dibaca DM-nya boleh ya. DM ke @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Atau dua-duanya boleh. Masih sama gue di Good Talk sampai jam 10 nanti.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk bareng Rifki Prasojo. Gue masih akan bacain DM-DM nih dari Good Friend. Ada dari Tia. Komplekku dulu seru banget. Kalau yang sekarang gak terlalu aktif orangnya. Huhuhu. Ah, sayang sekali Tia. Mungkin ini saatnya kamu yang inisiasi bikin kegiatan. Ini ada juga dari Fadil. Ini Fadli apa Fadil nih? Tulisannya Fadil tapi pakai Y. Unik banget nama lu bro. Itu yang selalu gue rasakan kalau mudik sih. Di rumah nenek gue masih kayak gitu banget, seru. Bapak-bapaknya suka pada lomba voli tapi pakai daster. Iya lagi, main bola atau main voli pakai daster. Tapi biasanya 17-an itu ya. Aduh, suasana kampung halaman tuh emang selalu hangat sih. Ngangenin banget. Nah, ini last but not least nih, lucu banget lagi ini menurut gue. Ada Andromeda. Iri banget deh sama kalian. Perumahanku rumahnya gede-gede banget, jadi orangnya individualis, sama tetangga gak pada kenal. Aduh, kayaknya lo orang have ya Andromeda. Gak apa-apa, sama kayak tadi. Mungkin itu tandanya lo yang harus menyatukan pertetanggaan lo itu. Lomba padel mungkin, atau jet ski. Atau lomba-lomba apa lagi ya kira-kira buat perumahan orang have nih good friend. DM-DM ya.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Dengar cuanen nendong game nendong.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Baiklah, sudah hampir 2 jam nih kita ngobrol-ngobrol. Gak kerasa ya. Thank you banget ya good friend yang udah dengerin, yang udah DM, udah nemenin gue ngobrol di malam ini. Semangat, besok masih kerja. Tenang aja, pulangnya gue bakal nemenin lo lagi di jam 8 sampai jam 10 malam dengan rekomendasi film seru lainnya tentunya. Kalau lo punya rekomendasi film yang menarik buat dibahas juga boleh banget. DM gue aja di Instagram @rifkiprasojo atau @deltafm. So, good night, have a good rest, let's have a good talk tomorrow.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Jonathan Christie tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah gagal menyumbangkan poin bagi tim bergu putra Indonesia di Asian Games 2026. Turun di partai pertama, Jojo harus mengakui keunggulan lawannya, Leong Jun Hao, melalui pertarungan ketat 22-20, 12-21, dan 17-21. Sementara dari berita entertainment, konser Ed Sheeran akhir pekan ini, Sabtu 26 September, diperkirakan kembali diramaikan aksi unjuk rasa pro-Palestina menyusul kontroversi pencoretan rapper Macklemore dari jajaran penampil tour. Unjuk rasa akhir pekan ini diperkirakan akan lebih besar dari akhir pekan lalu di Philadelphia, karena Ed Sheeran akan konser di Gillette Stadium milik pengusaha Yahudi Amerika Serikat Robert Kraft. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United sudah mengambil sikap terkait situasi JJ Gabriel. Setan Merah dikabarkan akan mengusahakan segalanya agar sang pemain tetap bertahan di skuad Setan Merah.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

Merak, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Tiba-tiba nyanyi. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Halo, menyapa dari Jakarta, dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Aku hari ini jujur telat bangun dan Ovi pun juga hari ini telat bangun. Jadi we're so sorry kalau hari ini terlambat lagi ke studionya lagi. Gimana jalanan di pagi hari ini? Apakah baik-baik saja atau justru malah ada yang bikin ngerasa kayak aduh, sama lagi Ner telat bangun? Karena memang kondisinya adalah di kota-kota besar sih good friend ya, yang namanya kondisi telat bangun itu tuh akan berdampak kepada apa? Kepada padatnya lalu lintas. Keluar 5 menit lebih telat aja, aduh, entah kenapa ngerasa kayak luar biasa sekali nih padatnya. Boleh dong diceritain, ada rencana apa juga mungkin di hari Rabu ini, tanggal 23 September 2026. Bisa mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-991. Atau lo bisa juga mampir ke Instagram gue, @danargumilang. Fawas baru datang, nanti pun juga kita akan ngobrol-ngobrol di TikTok-nya Delta FM. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau bercerita, sekali lagi di save nomor WhatsApp-nya kita 0811-8878-991 atau ke Instagram gue @danargumilang. While waiting for your request, while waiting for your text, lanjut gue puterin lagu yang satu ini, This is Phoenix, Everything is Everything.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso.
0: Yeah.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor inceran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
6: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
7: Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Iskandar Muda terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Gajah Mada. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja terpantau ramai lancar.
6: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
8: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: di Good Food Club. 37 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian barat. A very good morning once again. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Arya. Selamat pagi. Terima kasih banyak buat requestnya. Udah diputar lagunya Dewa Kemula satu-satunya. Tadi pun juga ada sebentar. Fanya, halo. Fanya pengen dengerin lagunya The Walters yang I Love You So. Baru aja kita putar. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah mampir ke DM Instagram gue @danargumilang. Truly happy to receive those message. Ovi masih di dalam perjalanan. Gue yakin banget Ovi pagi hari ini soundtracknya adalah Ana Itzano Emanina Tokyo. Ya gak Vi? Ya gak? Eh, gimana kondisi jalanan di luar sana nih good friend? Hati-hati di jalan buat lo yang mungkin sekarang ini lagi berkendara. Shout out dulu untuk Kang Rahmat. Selamat pagi Kang Rahmat. Teman kita nih yang ada di Bandung. Kebetulan memang Kang Rahmat beberapa waktu yang lalu tuh cerita bahwa it's gonna be a big day for his family di hari Rabu ini. Karena istrinya akan melakukan satu tindakan pengangkatan rahim karena ada miom di situ. Semangat Kang Rahmat buat menghadapi hari ini. Salam untuk istri. Pingin dengerin lagunya Westlife yang When You're Looking Like That biar gak deg-degan. Need a happy song dan rada ngebeat. Temenin aku Kang Teh katanya gitu. Kang Rahmat hampura pisan. Lagunya Westlife yang When You're Looking Like That tuh gak ada di banking song kita. Mungkin lagu yang lain bisa di-share ke kita. Siapa tahu bisa menemani pagi hari bersama dengan istri tercinta menuju tindakannya di hari ini. Shout out untuk istri buat menyemangati beliau menghadapi yang akan dihadapi di hari ini ya Kang ya, sehat-sehat di sana. Ini pun juga ada teman kita yang hadir, Yupita Amelia. Selamat pagi. Sebelum kita baca, ada seorang, gue pikir ngomong seonggok kayaknya gak enak banget ya. Ada seseorang yang hari ini baru aja menyelesaikan maraton dalam perjalanan mengaspal dengan kecepatan 159,5 km per jam.
1: Halo. Alarm saya gak bunyi deh.
0: Enggak masalah. Pagi ini sudah mendengarkan lagu Amainina Amainina Tokyo. Kata good friend, boleh gak ganggu gak suara lo Danar? Selamat pagi Astri Ovi.
1: Selamat pagi Danar, selamat pagi
0: Pawan, selamat pagi good friend. Gak masalah, orang-orang kalau lagi telat juga kayak gitu kok.
1: Aduh rasanya tuh gue gimana ya, nyetir sambil kayak pengen merem gitu loh di jalan. Karena nyawa gue belum ada di dalam diri gue, masih di kasur.
0: Gak masalah, biasanya juga kayak gitu kok orang-orang yang lagi ngebut banget di jalan. Kayak lo kenapa kayak ngawang gitu? Nyawa gue masih di kasur.
1: Asli.
0: Gak apa, ngopi nanti ngopi ya. Nyuruh ngopi orang yang gak bisa ngopi.
1: Iya.
0: Anyway, ini udah banyak teman-teman yang sudah bergabung. Tadi Kang Rahmat shout out. Karena kan Kang Rahmat hari ini istrinya mau ada ini kan, pengangkatan
1: lancar-lancar
0: rahim.
1: Ya Kang Rahmat, semoga cepat pulih.
0: Amin. Tadi ada Yupita Amelia yang kembali hadir nih. Morning, Mas Danar mau ngasih info untuk wargi Bandung Timur Tengah. Salah. Untuk wargi Bandung Timur, tenang, jalanan Suta Samsat lancar, aman. Si pembuat masalah lobang kemarin sudah ditutup. Terima kasih untuk Pak Polisi Lalu Lintas yang sudah gercep kemarin. Mau dengerin lagunya Ren yang Selamat Pagi.
1: Ya.
0: Oh jadi kemarin tuh macet gara-gara ada lubang. Lubang.
1: Susan gak sih? Ampe bingung gue, lubang gak tuh?
0: Salah ya, sorry. Nanti kita coba cek ya lagu jaran yang Selamat Pagi. Terus lain Lupita Hotel Yupita Amelia ada Dendi Sanjaya.
1: Hai, Dendi bilang katanya morning Danar Ovi. Hari ini Bandung Setiabudi Dago, Dago Cemara Pasteur lancar karena masih pagi juga sih. Lewat 10 menit biasanya wassalam.
0: Iya benar kan? Aduh.
1: Iya mau ngeluh tapi in this pemerintahan Konoha ya kan. Mau request lagunya Shilon Seven yang Sopian.
0: Sopian.
1: Sevia ya. Selamat tidur kekasih gelapku. Sopian kata dia.
0: Lo kata gue diem ya di situ ya. Kata gue sih bilang ya.
1: Terus dia yeah. bilang thank you ada di Jaya lo. Thank you.
0: Onta ternak hadir di sini. Masih ingat onta ternak itu adalah apa?
1: Om ganteng.
0: Om tampan
1: antar ponakan.
0: Batch of the batch. Lo atur di situ ya, lo atur. Papan catur hitam putih.
1: Cakep.
0: Lo atur biar rapi. Ada beberapa lagi yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Delta FM. Nanti kita akan hadirkan good friend. Jadi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung, halo.
1: Hai.
0: Mau kirim-kirim salam, mau ikut menyapa pagi hari ini, boleh banget dengan cara apa tuh Vi?
1: Caranya adalah tunjuk bakat. Gak lah, tinggal WhatsApp aja kok 0811-88-78-991. Udah tinggal disebutin aja namanya, mungkin dari kota mana, mau request lagu apa, mau salam untuk siapa, apa yang sedang dirasakan, kegiatan apa hari ini yang mau dilakuin. Semuanya pokoknya cerita ini sih.
0: Minta dibantu untuk nyelesain masalah keuangan boleh?
1: Gak bisa. Aku juga punya masalah, sorry.
0: Stop di situ ya. Kita lanjut.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Sakti. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hillary Brigita Lasut, meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Legislator fraksi Partai Demokrat itu menekankan OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Kehadiran OJK juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Warta Parlemen.
0: Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Mutanisin mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap anggaran 2027 pada program BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran.
2: Saya benar-benar ingin bertanya kepada Pak Menteri Kesehatan, keberpihakan Pak Menteri Kesehatan untuk melihat betapa besarnya kebutuhan PBI yang ada di masyarakat itu, apakah memang sudah ada dalam skenario anggarannya Pak Menteri Kesehatan? Karena di dalam diskusi-diskusi kita ini, saya tidak menemukan keseriusan Pak Menteri Kesehatan untuk memperjuangkan penambahan kuota PBI.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Politisi praksi PKS itu melihat kebijakan sekolah gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan. Ini sudah disadari bersama.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen. Produksi televisi dan radio parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: sana. 5. Nah, Ibu, Ibu lebih semangat lagi, Ibu. Ibu di ujung sana lebih semangat lagi, Ibu.
1: Bener-bener Vicky Burki.
0: Lu stop ya, bukan Vicky Burki ya.
1: Apa?
0: Risa Rumbewas.
1: Lan Lisa Natalia. Mungkin mendengarkan, halo kakak-kakak.
0: Selamat pagi buat good friend dimanapun berada.
1: Eh, satu lagi.
0: Adalah.
1: Betty Telarso.
0: Wah. Tontonan emak gua tuh zaman-zaman dulu di ANTV pagi hari.
1: Dan juga ada CD-nya.
0: Eh benar. Mahal harganya. Apa tuh dulu suka bikin tutorial senam di pagi hari? Mm-mm. Gua tahu itu hotelnya di mana.
1: Di mana tuh?
0: Di Anyer.
1: Jauh ya.
0: Iya loh, itu kan pemandangannya ini, pemandangannya pantai.
1: Benar-benar.
0: Pantai
1: bener.
0: Berpasir hitam. Gimana lagi kalau bukan di Anyer pada masanya. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Ada Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar.
1: Iya, kita tadi masih menyapa lo good friend. Siapa tahu lo juga mau sapa pagi hari ini ataupun request lagu. Boleh.
0: Tapi memang sebenarnya ya Vi, kalau ngomongin tentang perjalanan, beda 5 menit lo keluar aja. Beda kondisi jalanan di luar sana seperti apa.
1: Iya benar.
0: Ini banyak sekali teman-teman kita dari Bandung ya. Mm. Yang menyapa kita. Mm-mm. Dan banyak yang berteriak kayak macetnya.
1: Tinggi banget padanya. Danar ya. Iya,
0: mencoba untuk Nino hahaha di pagi hari gue. Ada Babang.
1: Hai Babang.
0: Selamat pagi Babang. Katanya Jalan Antapani, Jalan Jakarta, macetnya terus ada. Titip salam ya kak buat anggota driver KKD Kadi tuh Kadia Dulur, sama mau request lagunya Guns N' Roses yang Sweet Child of Mine.
1: Wow, kalau Guns N' Roses sudah keluar, takutnya nanti kita malas karena lagunya lama-lama.
0: Kayak boleh keluar dulu gak kita?
1: Iya, tapi lagunya 90-an 2000-an dong Kang.
0: Request itu 90-an kan?
1: Emang Sweet Child of Mine bukannya 89-an? Oh.
0: Enggak ya? Sweet Child of Mine yang mana sih? Sweet Child of Mine. Wo, bukan ya. Sorry itu lagi ya. Sweet Child of Mine. Cie-cie yang abis dikasih parfum sama Kambi Ut. Luar biasa.
1: Aku suka banget loh. Tolong, yang ini gratis.
0: Tolong hadir.
1: Apa bayar? Oh, gratis yang ini.
0: Jadi Danang itu punya bisnis parfum judulnya adalah Kami Ut. Gua enggak boleh
1: ngasih. Gua enggak utang di Kedelta 40
0: juta. Enggak masalah. Tapi gimana caranya gue bisa ngomong karena enggak ada mic di situ ya. Jadi Danang itu tuh enggak usah deket ke mic lo. Eh tolong dong, belum live di TikTok ya. Live aja TikTok sekarang biar ditunjukin ke good friend bahwa inilah juragan parfum se luar biasa lah wanginya.
1: Kenapa ini tulisannya OV2 sih? Itu lo bikin kedua. Oh, yang pertama kurang menurut lo.
2: Yang pertama kurang
3: Kenapa dua itu tulisannya? Karena yang pertama itu menurut gue personality lo enggak diangkat. Jadi gue tambahin pink peppernya, gue tambahin orange rootnya, ketimbang rose-nya.
0: Oh, gitu. Pink pepper, terus ada pink panther sekalian di dalam situ.
3: Ada.
0: Tapi emang enak-enak banget sih.
3: Ada pingpong juga, coba lu denger.
1: Bentar, nanya ada pingkan mambo nggak?
0: Gak dong.
3: Ada tuh.
0: Tapi nih ya. Aku maing. Enggak, kalau misalnya lo penasaran nih good friend. Jadi Danang itu tuh punya bisnis parfum. Halo. Jadi namanya adalah Kami Ut. Ut-nya tuh Oet. Jadi buat lo yang mungkin mau personalized perfume, itu bisa ke situ. Nah, mukanya Danang ada nih di sini nih. Enggak masalah lo hadirkan di situ. Ini ibaratnya stiker-stiker emoji. Emoji yang ada di live TikTok-nya kita. Jadi Danang tuh akan ngajakin lo ngobrol dulu. Nang, gue penasaran nih, Nang. Kalau misalnya orang dari luar kota gitu ya, personalized parfumnya lo, how do you apa ya, recon orang ini tuh wanginya seperti apa? Karena kan lo dari jarak jauh.
1: Katanya ada pertanyaan kan yang harus dijawab.
2: Ada pertanyaan dan gue biasanya ada pertanyaan dan biasanya gue minta foto.
0: Oh,
1: cenayang dia nah.
0: Baru pingin bil.

0: Jangan.
1: Katanya Danang gini, lo stop ya, lo stop ya Dar ya. Ada sampai yang nge-DM gue, emang bener ya kak namanya kami utarakan. Mohon maaf lo Danang, tapi menurut gue itu.
0: Oh jadi bukan itu. Gue udah percaya lo sama lo, gue udah ngasih kepercayaan gue.
1: Astagfirullahaladzim, lo diem di situ ya Vi ya. Selamat pagi juga mungkin buat teman-teman yang baru saja bergabung. Ada dokter gigi Irmayanti.
0: Halo.
1: Selamat pagi dok, lagi dalam perjalanan juga nih katanya. Beda banget nih Cibiru ujung Berung 5 km/jam. Semangat, selamat siaran katanya gitu.
0: Iya, terus juga ada siapa nih yang udah gabung di sini ya?
1: Melani. Mau dengerin Juicy Lucy. Ini kayaknya copy paste dari kemarin nih.
0: Iya.
1: Cuman ganti hari doang.
0: Katanya salam buat semua good friends, ucapannya happy Wednesday.
1: Gak ada lagunya Juicy Lucy yang itu, punten pisan loh. Sambil menyapa Kak Natalia. Selamat pagi Kak Natalia, menyapa dari Bogor katanya yang lagi terdampak kemacetan padatnya lalu lintas di sana.
0: Iyo, sabar ya.
1: Hati-hati di jalan. Mm-mm. Ini pun juga ada Kang Hendy yang juga mampir ke WhatsApp-nya kita. Mm-mm. Kondisi Arcamanik Antapani merayap padat seperti biasa katanya gitu.
0: Semalam Bandung hujan tapi belum rata. Jakarta juga hujan loh semalam.
1: Iya, gue keselnya lagi ngegen ya.
0: Lo ngelihat ya?
1: Gue ngelihat, cuman dari jendela gitu kan. Gue ngelihat dari jendela, tapi gue lagi ada di acara. Jadi kayak, tidak merasakan hujan di dalam perjalanan.
0: Seru tau hujannya, jadi bawa tanah lagi jalanan.
1: Iya, iya, seru ya.
0: I like.
1: Seru ya. Gue pengen bertanya deh, tapi udah jam 7. Pengen nanya kondisi bokap gimana?
0: Oh iya, so far aman, tapi masih lemes karena gak mau makan.
1: Jadi terus, konteks.
0: Iya konteks.
1: Bokapnya Ovi ke rumah sakit lagi.
0: Dirawat lagi. Terus ya gitu, maksudnya ya masih ada dampak dari yang sebelumnya. Makanya mau dicek lambungnya. Karena kan obat-obat yang dia konsumsi sebenarnya berat untuk lambung.
1: Oke.
0: Karena ini beneran yang kayak setiap makan tuh rasanya bloated, terus kayak mual, kayak gitu-gitu. Makanya mau dicek dulu lambungnya. Semoga baik-baik aja.
1: Amin. Tuh katanya Hendrik GWS untuk Papa Kak Ovi. Terima kasih banyak. Dari Kendari pun juga hadir. Hai KS Plaza.
0: KS Plaza lagi Brail juga.
1: Betul. Terus juga ada salam untuk semua pendengar dan penyiarnya, sehat selalu dari Batalion Intai Tempur 7 Papua.
0: Jauh loh dari Papua.
1: Luar biasa
0: loh.
1: Dari Batalion Intai Tempur di situ kayak ini mataku, mata-mata. Itu juga bisa kira-kira penasaran kita. Well anyway, Vi, kita break dulu sebentar. Abis ini akan ada Delta Flash dari Chester. Abis itu kita masuk ke cut berikutnya.
0: Betul.
1: Di obrolan berikutnya, di jam berikutnya kita mau ngebahas mengenai film.
0: Seru banget. Karena nanti berkaitan juga sama sosok yang mau kita hadirkan di jam ketiga kita ya.
1: Sosoknya tanpa sisik.
0: Benar.
1: Karena yang bersisik Denny manusia ikan.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Jorge Martin memuji Pedro Acosta yang memenangkan MotoGP Austria 2026 akhir pekan lalu. Sang pemimpin klasemen menilai rivalnya itu masih bisa menjadi ancaman sampai akhir musim. Sementara dari berita entertainment, sutradara Zack Reger resmi mencetak rekor baru dalam sejarah 24 tahun waralaba Resident Evil. Film reboot garapannya sukses meraup pendapatan fantastis $60 juta pada pekan perdana penayangannya di bioskop Amerika Utara. Capaian perolehan tiket yang setara 1,06 triliun rupiah melampaui jauh proyeksi awal industri yang memperkirakan di angka $40 juta sampai $50 juta. Kita beralih ke berita sepak bola, FIFA Asian Cup 2026 segera menjadi panggung berikutnya bagi timnas Indonesia yang tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh dengan target melangkah sejauh mungkin dalam turnamen tersebut. Kiper timnas Indonesia Martin Paz meminta rekan-rekannya tidak terlena dengan status Indonesia sebagai salah satu tim yang diperhitungkan. Menurutnya, setiap pertandingan di fase grup tetap membutuhkan konsentrasi penuh sejak awal sampai peluit panjang. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.